0: Rekan Brahman ada dah utama daripada Colin Mesut dengan Townsend Loni. Umur aku Loni ke mana ya. Dengan sama isi san terbisi itu duduk berangan di agi bersama ke sesan dan wati di WFM bila dalam segmen maka tak kali muhasta sesan andu senen dan wati semua maya nuburan mi 2026 ya.
1: Berpagi ti bingkali ada de pencinranya berpagi selamanya berpagi bagainya berpagi ti ya supaya bila kita ada tenaga tenaga tanya dan tugas kita ada sekambun ada anu ti
0: ya
1: Okay, topik berpagi kita meja ngopi kita sebenarnya berkait dengan senda petayen senda pejuan de kai dah berkaitan kemud na de masa kita tian atau kita
0: ya ingin ata lagi ke berdengan tadi gaya bersama ngata di awal Facebook ya sesana nuati mil kedai so berdengan tak ya Elizabeth Joanne selamat sesan Elizabeth Joanne guna ke Charlie Jung Tizen Lime Johnny Oni lagi bersama ngata sesana nuati guna ke Nurul Latikah ya Henry Bali guna ke Mary Saro bagi gaya bersama ngata sesana nuati Ronald Dennis Rachel Marikan lagi gaya bersama ngata sesana nuati ya Lin Lin selamat pagi DJ
1: okay masih lagi Anur Atika pada bersama kita berpagi ti. Nama nang topik berpagi ti senak pitayen de ngingat ada pernah sampai ti na abak sumbong abak ucung abak lawa dengan inya ratus kuana mai kuana tua turangan de na kuana sampai ti na ada pernah lagi dian senak sen kuana abak sumbong abak ucung abak lawa kuana
0: ya
1: Okay. Gerang, masa lagi ada berbagi tidak ada bersama kita Tiang Pako masa lagi Peter Kilan during go best pun ada bersama kita ucap selamat berbagi salam damai next semua pada kita masa lagi Sandra Ninong Ninyong Sandra Ninyong pun ada bersama kita masuk Semedang ti ada bersama kita berbagi ti masa lagi Derek Essen pun ucap selamat berbagi yang mana pun berkait dengan topik kita berpagi ti, kita boleh telefon dekat kami 2 2 5 6 4 2 5 6 5 0 ya pasal topik sinche senap pitayen senap pijuan kai kita dapat kemana
0: yang lain selamat sesan terus so berkait berengan ya adik berang kengan adik kitnya ke sesan nuati di minare tempat kerja baik di endrem pemenungan drum tukar madinati terima kasih terus so berengan adik bersama ke di wifi video ya kan tapi cuy dia pramen ya
1: tapi selagi aku ke pibur kita berpagi ti
0: ragu so emedisian sepagi nok singarum

0: gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Jaga berpagi, segmen Makat Krimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz Kuching dengan 06.2 MHz Serian.

0: Raga Praman So Binyong taruh dari Bidia. Praman So Praga dengan tadi Imran bisa makan di Wi-Fi Bidia RTM Kuching.
1: Ya, okay, kita kembali pagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Terima kasih lagi penyedia bersama berpagi ti. Ya. Okay, awak ni pun dah berkait dengan topik ambil dua berpagi ti. Rosin Gunyau pun ada senceh komen berpagi ti. Menang senap tayin masuah mang na. Kuana abang ngumit barangnya wang beken adep empuk na. Abak sumong selalu hormat dengan semua inya walaupun inya en ungod maswadep na kuana. Ucapan dah beken selamat anu gawai daraman de kuana. De DJ DJ dengan geng-geng awah. Salam damai masa Sri Pagu. Terima kasih de Rosin Gunyau ya. Okay.
0: Yang berangan ada beken kata I na cerita anerita ngaki ya nikah pemnya pengenang so sia-sia ada di baba ngan nate ke dekat Madinati pun ka kata-kata nasihat ya di baba ngan nate ke dekat Madinati ja sama-sama kongsi ngaki di awal Facebook berangan bisa ke telefon di studio ya di nombor 0222564 dengan nombor 0222560 tagi pengabak kali ke. Hello
2: Halo DJ Lala.
0: Halo
2: DJ Neo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ani topik ah.
0: Topik pagi tak sesat nan wati. Penyu pengenang so asyasi ada di baba ngan ate ngdek Madinati. Pon kata-kata nasihat rasan kirek nang.
2: Kira penyu pesan lah.
0: Penyu pesan.
2: Ati ya biasa itu ni ada wang adep dan pesan. Mena sindek sama ne, mena sama ku ayah pesat namanya namanya anakku kayu daya biar nemipe kaya hari pesat sahkan ku mena dana sambu atau ane merawa ngata de manusia kaya minyo de da urah rakah na tersek kaya walaupun yang tak ada rindu bekerja nak kerja bagak ke sekura bagak nak meredahkan ada nah kaya jadi tunggu sinda ku agi pelik ni se agi pelik ni se masa aku sekura ada anak nak aku di ani boarding house asal aku amun anu minggu aku mepari dekat boarding house ku medan de depan no ku ai mau beken kayo punya pasal ni beken.
0: Ani kuat ada beken.
2: Enang dia nak saya dayung, penting dayung dau pandai.
0: Ya, anak kata tu.
2: Asal aku dia pari dia. Ayo penting tu beken nang penting. Aku fikir be ani ndak sindek ku hari pasal nak pusakan nak ba dua hari ayah mendapat bara surat-surat dayung sok droku tak ayo de directly down tak mana cinta-cinta monyet lah nak ni
1: cinta-cinta monyet masa seennya.
2: So ane ni pasal adik terup, terus ni so rawang ada. Adik abah aku nyikin, tu nama aku. Manyah neku barang daya, biar ne, mitik kaya. Kami dah nak dengin, tandah. Kaya, dia nak neku. Dia nak bago kaya. Kau minat dengin, ya gerak, kami na, ani, muna, muna kerja kena ke handu beken ke walaupun dah kerja kena ke ting manyah dia sambuh ngeraya kaya manyah sombong, manyah merawa kaya. Ulah nak dak nak tersik kaya mena ya walaupun bagak pangkat lah ani kah nyam tadari ani kena de dak ani level nelo kena ngeku mena ya sama ku anak babo ku ingat bini pesan ni so ati ani dengi mengupi ke angan dua
1: bayu ngupi
0: bayu ngupi mati ngupi
2: aku boleh dibetak ngupi dengan bau dia sedih dengan bidara
1: dia siguran sidik ya
2: ayo dah siguran dengan sidik Mel DJ Mel happy birthday to you happy birthday to you. Many happy very happy many returns on your birthday.
1: Terima kasih.
2: So aku Aku nak nyukat lagu Selamat Ada Bas Gawai so Jackson Boson featuring Vivian G and YY Pang.
1: Okay, yeah. Boleh. Mati video.
2: So, ingin salam dekat dengan di dua di Sadak Berkonti Madin. Komen bara DJ ta mun DJ YFM berdaya barang geng-geng awah. Komen bara peminat-peminat program mati ataupun YFM berdaya. Deki-deki di Happy Sunday. Kok sebenarnya dengan selamat aduh gawai adik mendek. Okay, terima kasih. Bye-bye. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih, bye-bye.
2: Okay,
0: yeah. Ada dia je ha pengabak si pengasta so mid December.
1: Yeah, happy Sunday kau ada. Ada tim Bapa, Martin.
0: Bapa pikiran tu minggu me. Padahal dimaafkan. Ya, yeah, lagi dengan tak saru. Berapa saru?
1: Ya, yeah, kadang-kadang saru lagi.
0: Saru dengan Andu.
1: Saru dengan Andu. Yeah. Kadang-kadang Andu pagi kita off day. Andu pagi mikir kita masih nundi. Ada lagi.
0: Pak Ikan, kemudian tak dengar Andu anak begu... Ani nang tak bego macam busy. Anu wana busy bego manusia. Memang tak fikir mana nu ati mun anu minggu dah. Mun teben minggu gaya i. Memang bego manusia. Anak lah kadang-kadang tak pun saru ke dengan anu. Pak sebetul anu biasa. Kata imani nanti bara dengan tak mebego ke di luar meris barang, adik ke tempat meris barang, ke kedai sebelah dengan tak kada imah bercuti sok Malaya.
1: Betul.
0: Meparik ka.
1: Ada dan menjaga cuti.
0: Ya, meparik ke Sarawak, meparik ke Remin, kampung, meparik kampung bercuti, kedai bercuti lagi, kedai sobat dengan tak, kedai meninang tak. Balas dendam. Meniburan cuti mungkin, ada lagi ya.
1: Mungkin ada tengah-tengah bila kita ada sewa nyandu nak kai berpeluang komisi. Yeah. So hati kami peluang komisi. Gawai komisi, Christmas kai komisi. Mungkin so bau Christmas komisi.
0: Ya. Yeah. Biasa ini menak lah. Kami pada dengan tak berapa di sayu tadi semenanjung.
1: Ya, yeah, betul. Bitu tukar-tukar. Ngajak Idar sebenarnya.
0: Ya. Yeah. Ada meh. Ini ja, tak cu ya. Ngan ragu pemite, ragu gawai dia je. Metui tak ada dengar ragu gawai. Ha, nanti tak dengar ragu gawai ya. So, Jackson Boson, Vivian G, Nga, Pia, YY Pang. Ragu... Ragu Selamat Nu Bas Gawai Ngadi Helili sebetulnya Ngadi Helili lagi pat penyanyi teman ragu hati Selamat Nu Bas Gawai di tengah ragu gawai itu sobat ya.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Wow. Maknanya orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang. Wah, tak kuya ini.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Hmm, si deep water. Pak tulu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang dataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nana, aku lihat subah sit dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyago ge.
3: Deh, aku rek dak andi barangan. Aku mecet barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Ai anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat da dek best. Kau dah pasal malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggung merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat. Sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah. Sekiranya bogoknya orang dati, aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun di dapur. Ya, pun aku katakan ini je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak bagi hidupan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Dua makin bogok cerita, dia dah berada dibunuh rasa rami.
5: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

nasib seput brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kemal moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat eran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beket. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Ragu Rahman dari Dr. Barnabas Rifain bin. Ragu gawai ya, ragu gawai kita.
1: Kita lagi kita di mana gawai? Macam-macam ni dia ada natur, bala kita ada darah marina kampung. Rancang dengan pagu penyalan kerja bala kita. Supaya lancar penyalan kerja kita tempuh musim gawai. Ada pengabak kita?
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
1: Selamat berpagi.
2: Yalah.
0: Ayuh, selamat berpagi.
2: Ayuh, si dua ti memang ni topik picun dah tak kena.
0: Ayuh, ni kakak.
2: Buat ku kena ti, mesti dia mangyang badan. Yalah, pesat-pesat ini ada sani lah ya. Mager ini di gemel ya dengan lala ya. Aduh, not manak ti bila tu. Nga nak mungko kita pagi gawai ku mari ku magre jadi abisen lala nak mungko lah ingin ada pun lala ya nak bijak sebegit nak mohon kerja dalam bijak boboi mesti pesan mang ku ngamen ni menang wang menang dop bian menang dop kai dop meni ni lili kai dop meng batu ais kuon kai dop kada pugi lah ya muna ya kanu ya kaping sana kada pugi do tanang ya kuon ya temenang de pugi ya muna ya di gemel ya namo taru no ai namo duo no lalu lah de pesan ini de plus papagula menang manang ku ini aba meni meni lah macam-macam lah, umit-umit belakang ini akan ke YouTube. Masa lah, mangku selalu pesan lah. Uang dap, mungkin lagi era lagi dap niat na uang. Kadang-kadang tu na ngancu, usah mu. Mungkin main dap niat na dap. Usah kap muni, ngeping sana na mati era na ngasuk dap ni. Masa itu lagi dengan dap nak pesan, dap lah. Mengdap sebagai ibu mungkin lah selalu dap nasihat mengku selalu sehat boy lah pas umur ujung lawas selalu ku menang pun menege DJ gini mel dengan anit ya dengan lala ya walaupun sembuh gini sekolah mau sembuh kaya boleh menang upak ujung belang kuna ya nak jadi sembuh mungkin pagu ni oh situ ormot dap dengan wang dap nepi belang itu tu anti kalau dap nepi kireng ya maci Zed normal lah selalu Zed lah pesan ku dadak boy lah sebayu tepnya pagi lah tep memakai tu uno mana pun tep bu nyap atau nuntun ni hati Zed dengan ngajar sesuai na ijo lah pas sumuk walaupun sekolah sembuh kerja opis ke perintah kah kalau belah sumuk dah belah dengan tu sama lagi lah dengan atu u penghabis hormat lah dengan atu u lah ya.

0: Ya was awak yang kena lagu chef ya. Lydia Mac. Lydia Mac. Ya was lagu dia Lydia Mac ya. Ah populer lagu kula. Asyik lah pesan-pesan nama lah. Mang ko hi na pesan dengan ku selalu na menang kalau na menang dah pada boleh nyaut lah. Kalau na OCBA ka menika menang dah menika. Selalu lah dah wang dah menis kulang ngemen lah. Wang dah pagun yang hi gadi bela bingan dah ni. Iho bingan dah lah. Budi bahasa dah cek lah. Kusuan pantun kerek. Pergi pasar membeli bunga, iya. Beli bunga pilih warnanya. Saya tidak pilih parah dan rupa, budi bahasa yang saya suka hormat orang tua. Enak. Nak pantun kita kenula, sayang ya pun dengan gitu nuti, dengan ini dijalin, sedap lagi ngomong dengan dijalin. Enak. Yeah. Kalau mau neput antiti, aduh muni kaki nengi ikuti ye. Pagi gak berawa ya.
1: Iya.
0: Yeah. Sepi-sepi si sedih lah, ne kampung kiri kampung yeah. Lah. Ang kampung pun saya lagi beladen menang, menang gini. Bopo si pagu butuh ngoyak mu. Eka mu nganyak dengan ne mukuan belan. Saya ku tayo ku pesan lah mengmangkung me pesan ku ni. Lalu lah. Ya na temang pedel si puot na boboy si dua kali na kugait na kami na puot na budi basa boy lah yang pedel sila agap mang pedel si ha dengan yang pedel ya bela deden si nak ngada nyalom kula bela si mokreno sen si na dengan si si genon si mo si na Benny Tondorin lah paya de salam ya mati wang de salam baru sa pagi guna tunggu-tunggu ku dijejek mu taku minggu nak punya suami pantun tiba ku kata tentu sehat nih betul yeah. Dengan pantun nak tuna-tuna aku iyalah selamat bawa pagi kanu mati makin kia tiap berlaku agak amin ya sayang yeah, selalu ku doa dedek inerna temaku de gereja beladingan tetap agu lah de mesti tetap doa nih masih tetap mesti tetap selalu neniti nanti ni bunga di tentunya nak dengar kenu ngamene ya lala ya ya mat bigawai nak kita bida ye belakaut bida ye semua lah seluruh Sarawak ni lah sebegawai kata kira apipi lah ada mat nugawai sama happy-happy lah karaoke-karaoke lah pagi berjoget-joget yeah. Happy gawa sama bu pagi nekenu ngupi-ngupi lah yeah. Bye. Bye good morning ya yeah. Bye-bye thank you ya bye sama bergawa bye
2: ada dia je yang boy terima yeah, kasih boy. Ya Haji sama dengan tadi my friend video lagi tinggal balik komen ya
1: nyep komen okay. Oh, terima kasih bagi bila kita ada bersama berpagi ini si segmen makan krim khas berpagi Nuni
2: ya
1: dengan komen lagi dia pasti mati pengisi Yen dengan Diaren kita dapat selalu bersama dengan pengaruh Nami dia bukan
2: ya ingin nak amin lama tinggal nyam tak mana ke kapan dengan segmen makan krim khas tak aku harap so perkembangan hati kita bersama ke sesana nanti dah berbisi ya ada membuat senang kemudian kan nurak so perkerja pengenai dengan ngamujur ngana ragu discussion ragu pemite so yang boy teh ja ta main ragu so Lydia Mac sama ripu gawai ngana kerja berapa tegas di Jelala
1: ina ke Madrid anin so tingkah bye bye
2: sampai jumpa ya bye bye.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang, sebab dia dapat 200 sama macam kita lah, RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250. Ha?
0: Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi mengenalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak, orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek, tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ni saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat, tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dibenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ERT Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: FM Gerak Sama. Gerak Sama.
1: Segmen Yengan Diare Barang Nu Sepukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunan Nu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, dalam pukul pagi Titi atau mau ngajit Abar Sok Nasional FM. Dua di dengan bersama dua DJ Lenny dan segmen Yun Ngan Di Aran. Iti siaran Sok FM Play RTM Kuching pakai gelombang FM 0.9. Moga Sok Kuching 2.0.7. Moga Sok Serian. Selain dapat ngajit di radio, ingat dapat geng ngajit saran iti di RTM klik. Ingat klik di bagian radio, dah pilih radio YFM Bidayo. Ingat dapat geng ngajit so Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat berkongsi info, ngin salam, dah minta lagu, dah suka ingat, odak ku main di radio, tak yo? Selepas tak ngajit, siaran carta lagu Bidayo. Ya, sebab kita merat segmen otok ni ngak diok susun program segmen Yun Ngan Di Aran Sande Pagi Ti. Pagi Ti mok pagi on the ni. Semua yang bulan 5, soa 2026. Doi tu ya doa tu ya nyambut onu gawi ya. Ya, aku dah biasa dan pagi onu ni. Pukul peri setengah pagi. Ogi siaran carta lagu Bidayo dua ingat ya bersama dua penerbit program eh. Aku dah biasa George Martin ya. Aku pandang buku balik ingat nombok kajon-kajon jam pre setengah pagi ya. Mesti gih buku balik ingat dia pikir-pikir oh sikih artis di lagu dia jadi juara saat minggu itu. Yang duduk balingan The Jura serapan pagi itu, aku juga selamat menjamu serera duduk balingan ya. Yang duduk balingan The Jura naik pengenai keroja ingan, naik keroja ingan pagu-pagu eh. Sihat grinas naik pengenai keroja ingan ya. Simpo ingan rasa bosan-bosan ingan ngojit radio, ngojit lagu, ngojit info. Asa ingan semakin bersemangat naik mengenai kerja ingan. Ajak tapi boleh lagi dua lagu demo gidi aku saningan asbo itu. Bisa mado George Martin. Dan carta lagu Bidayo tiap dalam pukul peri setengah. Ajak diok tak beribu dua lagu desok diren lagu Dayung Pujaanku.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berdapat dengan bau doku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini saat episod ke-20 bersama doku Josh Martin dan pukul Resmondi Robi. Dan pagi ini magah nudu ingan kedudukan Carta atau saat tipu minggu ini episod Carta ke-20 pagi ini atau diningat ke Carta 20 tadang pagi ini jat sama-sama dia atau recap kedudukan Carta atau minggu lepas.
1: No more small.

0: Alright, jadi Indah Tia, ragu-ragu dan carta atau minggu lepas dengan ragu-ragu di Selamat dua pencalonan bau atau jadi ragu-ragu dan bawah terbuka saat anda berundi dengan dan minggu lepas dua dan pagi Tia, aku dah magah kedudukan ragu-ragu dan bawah ingin mengundi dan tipu Indah dia terima kasih kerana dulu saya ingin mengundi ragu-ragu dan bawah sejak lagi kau dah ragu dan mengundi dengan Indah berjaya murad dan top 10 lagi kau dah di tempat Selamat dua lagi kau dah mungkin dalam bahaya dalam minggu itu. Jadi no sebab ingat degundi ya bukan aku dah notu kedudukan ingat boleh ingat di Facebook ingat ingat kiangki ke undi dah bosoon dah ragu-ragu di mulut dah selalu aku tanam dulu bara ingat sekira ingat raan lengundi ragu-ragu dan carta itu ingat jok klik like sejak dah ribu adon ragu ino mak ingat komen ya. Alright, jadi ingat tu di tersan masa je atau murah kedudukan carta atau dan pagi ti dengan ragu dan sebungas iti lah ragu dan berubah kedudukan masih lagi di tempat nama semong Freddy Thompson salahku Kamalia terus bersama dekat di carta lagu-lagu budaya
1: no more semong.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
2: Kirat pisama.
0: YFM Bidoyo dan pagi ti terus dengan ragu dan terus sedang pagi iti ya. Dengan ragu di taban nombor puli iti ragu So Valentine's LS Cinta Kajon Kajon nomor puli

0: harito, anu guru. Babe ingat ka ta asi guru adis kasen gawak pon ka guru adis kasen kena. Pai ta ingat on kade. Guru inasianya adi bege turung ata kabeda ata mujur madinati. Kerja pengenai bara guru laru bas ka ngeras Sabah Nura Brang Masam Urah benereju kutung penyepuan ngajar ka turung anak sekura. Semengnem anu bulan Mei, ina anu yang kingat kerja pengenai bara guru ka tema penyita suwa ati ina guru bintara nadi negara. Tema ati inah yang kiren pemujur saman penetid atin bara guru dalam bedak kena dingin profesion pendidikan. Saman yang penandeng ngera adi bian penanggung bas tunuh reis. Bege-bege terima kasih ke bara guru tunuh kerja pengenai, dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru, soki di RTM.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si Maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal. Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Akhirat Bersama.
1: Alright, jadi ini terjadi ragu depan nombor PRI ya. Dua ragu dan carta tidak berubah kedudukannya ialah ragu di depan nombor Semong. Dua ragu di depan nombor PRI. Ragu di depan nombor Semong Jaya selaku Kamalia Freddy Thompson. Dua ragu di depan nombor PRI Cinta Kajak-kajan Sir Valentine LS masih ragi togap di tempat masing-masing yang di depan nombor Semong. Dua di tempat nombor PRI. Alright, jadi ingat apa kita bersama Roku Josh Martin dan program carta lagu-lagu budaya minggu ini saat episod ke-20. Terima kasih nudusu ingat demo moya masa ingat ngundi lagu-lagu dan carta itu.

0: di Quran ke juga selamat pagi dia duduk bara geng-geng tu di awal YFM Bidaya atau lagi tinggal dia atau lagi James Pangeran atau lagi selamat pagi duduk Puan Doreen Gubes atau lagi Puan Nimoy atau lagi Josephine JN selamat pagi atau lagi Lawrence Mick atau lagi Son Harry ya atau lagi Nurul Atikah atau lagi Elwati ya penyanyi tu dan pagi tu penyanyi dayung tu ia mokat sum pagi je alut sesiok betadu ia memokat selamat pagi kan duduk Cikgu Juwita bintara bintang ya ialah Cikgu Oto dengan jalan anak-anak kau tu ya. Alright, selamat pagi kan duduk Henry Bali. Selamat pagi duduk Dolly Tawin atau lagi Son the Vipers atau lagi Desus Spence atau lagi Clifford Cliff atau lagi Christopher Nal atau lagi Rosin Gunyau atau lagi Landi Lambit. Selamat pagi nangnya nuduh suap balut dingin-dingin dapat di Ayua atau lagi Roy Kwang atau lagi Atem Pakok asyik lagi dalam pagi ti. Alright, jadi nama-nama asyik lagi dalam pagi ti. Terima kasih nuduh ingan lagi mau share live atau dalam pagi ti dua mau komen ke dalam Facebook terima kasih bogo-bogo nuduh seingan ya. Alright, jadi anu iti ialah anu ni semua-mua ini bulan lima dalam kudu-kudu anu lagi ngidio atau mulai nyambut anu gawi ya supaya dalam kira semong taruh anu lagi dan dua minggu lagi ngidio atau mulai nyambut gawi ya sawak 2022 meti day ini nangnya ada ngon-ngon ya mah masa mau ponu sukup nang raju atau mulai nyambut anu gawi ya lepas anu gawi ya atau mulai kemisi ombu lagi ya macam-macam ogi anu ayu dah ngeburan nua miti dua aku ngajit ke dan bulan iti dah minggu bau atau ogi bukan bulan bau ya dah minggu bukan dah minggu bau tak ada minggu iti ondu limoh iti ya ondu limoh iti atau ogi program di Kupua Tematu ianya Tematu Ethno Culture delegi mengatur dalam 22 dan 20 tahun bulan jadi makamu temuah di ke Kupua Tematu ataupun Kupua Simorang nyanang ya atau di sama-sama begawi ya di Kupua Sindok Pasal ya. Alright, jadi dengan tadi saat masa jatuh terus dengan ragu dan seterusnya jatuh rock and roll bersama The Patrick Debeng ragu dan agogo yang sano
1: nomor moi.

0: di Rugby Sama.
1: Ha, atau nosak dia, beri inyua. Tahu setengah orang ti, inyua obu. Dari patu tato dia betulak motor ti nak pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mungkin rotong idog gentungang.
2: Eh, ino nang yang jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kalau dia betulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nama.
1: Aku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul limau ku. Aduh. Mau buat dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
2: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
1: Wah, tobal mana bek duit mu no. Bek patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambang ah.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
4: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
5: Maka ganti ya.
4: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Pengedia ino dengan mesti ngisi dia borang pimitia santun lagu ingan. Pasal merapas, lagu ingan tapat kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
6: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
7: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music.
8: Jadi pagi lagi bersama Dr. Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu pagi anundi semuanya bulan 5 sawa 2026 dua dan minggu itu atau mau kira countdown dia ada nyambut anu gawia kira supiah dan semuanya taruh anu lagi ya mungkin lagi kada ingat mau start kanan-kanoknya dia anu dia ingat ngidang dia dan tipuh anu gawia dia lagi kada ingat mau mungkin dan anu sumi ya ingat mau start di shopping di milih baju di milih kue ke puan saja kue tiju-tiju ya sebab masa adin memang ino saja ada tapo tenai berbanding no uha dan masa adin sebenarnya sekira no uha masa adin nya mau start tadi ketorun no dekali ke buru ngan tenai remang ino no uha adin bogo main cek-cek di nina media sosial nih podoginya sipun ninangnya remang ke honi ke mustad booking ya ok ke kau dah tengah kalik-kaliknya ada gini naik kue ada boli jadi ini lah ni naiknya ni so gaya atau naik bisnes ya nah dan tipu-tipu adin lah mereka sinok gawi IT bogo atau ada naik kue mungkin lagi kau dahnya ada dari mun kerja ataupun memang kerja memang di boli masa itu lah boleh dimana naik bisnes part time ok jadi nyebut pasal gawe IT tepuan nang lepas dia mungkin tui lagi atau mereka John ada nanya terima jadi mungkin lagi dalam tipu di minggu ngidio anu ayuh nya terima lepas ini temu kajon tui lagi ngidio atau terima saan bulan nuam jadi pagu hoto plan benar-benar onikeh dilihat atau milih saan gawia sawa iti dua onikeh drena itu dalam musim gawia mungkin lagi kau dah best pakai dalam masa adil lah mungkin lagi kau dah ingin mau plan lek mini mercun ni itu hiran ni so gaya anu ayuh di Malaysia din amat-amat di Sarawak di mo saruknya na ya sebab biasa no sekiranya main mercun itu hiran tipu sawa bawa bisina pak adin Dai kisah gawia besina ke, gawia kiliang ke, gawia dayak ke, gawia kiki saja mesti yogi sawak melcun. Sekira dai melcun dai sah, dai anu ayu. Inoleh adin adinangnya budaya andi Malaysia ataupun budaya ni Sarawak suah atau main dengan mercun saja. Alright, jadi bagi ingat dalam ini mercun nana mak kira nyenang mak robi robi leh nyenang sa duit dah pakai dengan lemini mercun itu dapat milih barang dibokon lagi kada pengumuman ke milih oyok siwak ke kada kue-kue ke hanil muno ya sama-sama atau berjimat dan tipu ekonomi dah doi totu adin mata-mata adin noto tengah ninang bidu dua pinusah inyuak adin sebab inyuak pun makin mahal gitu ya, dua kota pun mau mengurang gitu ya, jadi itulah masa atau perlu berjimat cermat. Alright, kurang juga ke selamat pagi nudu bala dengan-dengan tu di TikTok dalam pagi itu selamat pagi nudu Florina Velo ini abalmu dalam pagi itu dua harap mu sehat atau ingat lagi asyik di Facebook dalam pagi itu di Facebook atau osi lagi ada tak? Okay, midesem nang ingin selamat pagi nuduh bala dengan daki-daki si jek dogi dalam pagi itu pagi itu yo naik kelainan sebab biasa yo kan ingin happy Monday blues pakai anu ti yang nang happy Monday si jek mungkin nembo tekadi anu blues anu ti ya mau rajin ti ada ngundi anu ti ya tani anu do midesem selamat pagi nuduh Ronald Dennis dalam pagi itu selamat pagi nuduh Simone Karong atau juga guys selamat pagi nuduh bala dengan terbokon dogi sama doto di Facebook YFM Bidoyo saja dan pagi teh line internet atau di SK Apagu ogi masa yo ponu ogi masa yo rokat. Oke, jadi sempagi nudu Boboy Pendrison dan pagi teh di TikTok to. Hai, selamat pagi nudu Suengan. Dua harap ingin ketemu nyukung industri music atau Bidoyo. Alright, jadi to ketemu dengan ragu dan seterusnya dan pagi itu atau beralih ke ragu atau di tempat nomor ju bersama dua Emelton Joneng Jerah Yang Pimo
0: Nomor 7

0: Asong rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Dok utusok, ankah dok layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munanya. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesong an kedok rakyat busing nakit ngut tawan anya ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

0: Kirat Pisama.
1: Carta laku bidayu, evolusi musik otak.
2: Alright, jadi balik lagi bersama Dr. Josh Maltin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya, program demagah kedudukan top 10 Carta setiap minggu on luni. Ya, setiap on luni pukul priis tengah pagi waktu nak otogi siaran ulangan, dan setiap pagi ondu nuam pukul 9 pagi. Dua dalam pagi ti aku sadik saja, biasa aku akan bersama dua DJ Jason dia pun DJ Jazz pakai moh tui ti ai orang jam dari mulut pari bersama aku dalam program Carta ti pakai Deboni, sebab aku tetap akan magah kedudukan Carta atau saat minggu iti. Aku dan juga dari semua pagi nudo dengan bauh di TikTok dalam pagi ti atau gi ah pui atau gi ah pui ya dah kisah iya ti. Alright, harap bala dingin-dingin tak disapakan ni. Tapi ada ketubuh bersama doku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Atau ingat lagi OCD lagi di Facebook atau dan pagi itu. Di Facebook atau lagi Kirk Irvin atau lagi Moses. Dan selamat pagi, harap mu ceria selalu. Terima kasih nudu Moses. Selamat pagi ke nudu Donny Lim. Ha, selamat pagi nudu Donny Lim, good morning. Ha, harap Donny Lim dalam pagi itu sehat-sehat dua tribul dengan lagu-lagu nombor tak pilih saat program Carta Lagu-Lagu Bidoyo. Alright, beralih ke lagu atau di tempat nombor 6 minggu itu. Itu lagu Subdivision Osen. Jadi minggu lepas ragu itu alright, itu lagu di tempat nomor
3: 6.

0: Alright, jadi ada Zero Ragu Revision Hosen. Revision Hosen dan minggu lepas dapat nombor 5, minggu itu Rabu ke tempat nombor 6.
1: Carta laku bidayu, evolusi muzik auto.
2: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis ragu?
3: Maka gantia
2: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino dengan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
4: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
5: Yo everybody.
6: Lawa, Mia Yong.

0: Ya, selamat pagi lagi duduk suap barengan lagi bersama doku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dalam pagi. Terima kasih semua moyak masa ingan ngojit kedudukan top 10 Carta atau di YFM Budaya. Itu ialah hasil undi demo ingin ngundi dan tipu di minggu itu sodi. Aku lana juga selamat pagi dia duduk kuau. Kuau selamat pagi kuau. Selamat pagi ke duduk son The Vipers. Enang selamat pagi DJ. Selamat bertugas dua sehat selalu. Atau lagi ke Kuromi Melody. 52 Amber lagi bersama Dato di TikTok dah pagi itu dan masih lagi ninggal otok di TikTok. Dua selamat pagi kan duduk suak pada tinggal-tinggal otok di Facebook YFM Bidaya atau bersiaran di dua sebenarnya pokok platform tu dalam pagi itu ya. Otok lagi biar radio biasa dah ada pengojit kaya pakai frekuensi ni 0.5 MHz waktu ni kan ni 0.7 MHz inoh radio biasa di kawasan Kuching dan kawasan Serian dua kawasan-kawasan dan mungkin dapat nakap signal frekuensi ini you know. Dua ingat dapat gaya ngajit koi di pakai aplikasi RTM Clicks ingat boleh gaya ngajit koi secara pakai portal. Daki ingin dapat audit ke portal radio.rtm.gov.my. Dua lepas ini ingin dapat ke ningat kau daki-daki saja aplikasi mobile adin ingin dapat ningat kuduruk ragu-ragu ataupun ngojit radio YFM Bidaya sebab adin YFM Bidaya bersiaran semua jam dan ni ondu mulut guys so pukul 2 tengah ngarom nogleh pukul 6 suam pagi bagi ingin ada kerja ngarom ataupun ingin ada jadi kada ataupun jadi ngeliwat tengah ngarom ingin boleh buka radio ingin start pukul 2 tengah ngarom ke pukul 6 pagi saat ngojit ragu-ragu Bidaya muta-muta din mau musin ninangnya mau ogi kaus gawia tiada ada masa din jadi ragu-ragu gawai pun ogi ke buah main dom sit lagi gule nyobor Christmas dia pakai Christmas dia tuwi lagi dom bulan lagi lepas itu ya okey atau gawai dia dua orang dan bulan nuam tu aku ingat pokok ke aktiviti-aktiviti dari buah nyusun soto kada di kupu anara is le ogi apono berarak do gawia pun lagi ke bondai dan taruh ke bulan nuam lepas ini di kupu bombok pun oleh ogi ke apa nu berarak dalam benda itu ada ondu dalam tahun nu bulan apa nu papau ya perarakan lagi mengatur itu mau kira jadi aktiviti tiap dan tiap tersawa waktu itu ke aktiviti dah biasa atau ninggal ya na apa nu papau ataupun apa nu berarak di kupuat tai itu disebut na famous sebab bilang sawa pada demut yang gina ya lepas itu daki-daki sejak lah aku ninggal adin mau jadi trend daki setiap kupu lagi ngatul ponu papau saan ponu ngabang jadi kiranya sekira di sodang ponu ngabang dan di nubulan ataupun dua nubulan taruh nubulan di ngabang lagi pakal itu atau di ngabang nosak setiap boli lah nosak ngasok sekejap-sekejap ino guna hanya ponu papau itu ya semadi itu di nanya main oguang main nina ngin selamat anu gawia nuduk dingan saja. Okey kau dah boli dari tadi dah ya. Pakai otak lagi gak sama hading rusuk boleh no juga selama gawai ya. Mungkin okey kau dah nyaa bertemu ataupun berdapat dua jodoh dan tipu pono papau itu ya. Alright jadi dan tipu pono titia nakik-nakik pono selepa mak dan moyap ya. Pagu pakai selepa moyap tiap penuh ngayap je palik ke boli. Okey jadi palik lagi dengan kedudukan carta atau dah pagi itu dengan ragu. Alright bersama dengan semua gelinas ragu dan dut kedut goyang dangdut ragu itu dah minggu dah dia di tempat nombor 4 Rabu di tempat nombor 5 ya. Alright selamat pagi duduk Spill Brian di TikTok tadang pagi itu ya.
1: Nombor 5

0: Jadi aku update baru kerap pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun. Maka cuma pagi kuah jawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, der betak bukudu.
4: Berserian si tinggah dah kakai.
5: Anak topong di sida jempian menak sidat ni perang.
6: Duka dutun padang rasyuk tumrak di kandang.
7: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di botong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat bujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewa mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-00.
11: Josh, bah, daki biar tak tih. Oni ku dengar muntuk kau yuh di sama aja nung.
12: Bah, gila mu otih. Moho tak tidak tolun, mesti le boga tengok kau yuh. Oni, mu pikir lagi ke demi kolok ke dati?
11: Aduh, jembong puah le. Mau le boga pengang lagi tih.
12: Bro, masa jahe ke ku ngajit mu ngadu nang bongo le oni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Libat tengok kau yuh tih, muaknya mu busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
11: Eh, osi leh dikulak kil iti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
12: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV, suka asong je tolan umbang.
11: Inoh leh, segera suaknya tolan umbang dekada iti. Ujung-ujung leh, tolun iti ya jadi tepatnya nukung umbang. Ido tiap tepatnya kabus pikir leh.
12: Betul no, yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ningga urang manusia. Jangan-jangan te pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk boga register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ningga urang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
11: Aku pikir mulut tolut tikowo. Boy inai no ni. Pak sibonal eh dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka perusak eh.
12: Ha. Onur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokonyo atau toban plastik ayu semariponu atau tuk umbang ni oran-oran.
11: Aku onje.
13: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
14: Maka ganti ya.
13: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino dengan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal merapas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian.
15: Okey, jadi balik lagi dalam program carta lagu-lagu budaya dan pagi ti bersama Dr. Josh Martin dan pagi ti episod carta ke-20. Alright, kurang juga dari selamat pagi duduk Spell Brian enang ioti so kupu tematu ya selamat pagi Madi selamat pagi kan dudu denganku yang nak denganmu dan no aku nak denganku lah alright jadi selamat pagi nak nudu dengan denganku dalam pagi ti atau lagi Fabian Ray di so kit itu ya Fabian Ray enang ada apa so so Sri Aman kata ya kuningnya dah laki saya ya salam so murah tebas ok selamat pagi nudu Fabian Ray dah pagi ti jadi harap dingin-dingin tak ada bokan kan ni ingin pun boleh ke berinteraksi bersama doku di studio 1FM di Doyo dan pagi ini jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nomor 4 dan pagi ini atau berjoget dia bersama do di Vipers sound di Vipers pun ok bersama doku dan TikTok pagi ini tani handuk kumpulan di Vipers lagu itu maat setepan nombor juk ke tepan nombor 4 ragu dadan joget bujang nami jadi lepas titik apa tu penuh nomi-nomi ya rupanya
13: nomor 4

Oh, bukan. Nombor 4. Ragu sekumpulan The Vipers sedang pagi ini. Ragu itu minggu lepas di tempat nombor 7. Ia muncul pada depan ke tempat nombor 4. Terima kasih. Duduk para pengundi-pengundi. Kumpulan The Vipers di modal Ragu Joget Bujanami itu muncul pada depan dan kedudukan top 10 carta. Berdaya dan saat episod ke-20 dan minggu itu. Alright, jadi dalam pagi itu atau lagi kudu-kudunaannya di TikTok tu. Di TikTok atau lagi Frank Didi lagi bersama Doto atau lagi ke Bobin atau lagi ke Felix Ngui atau lagi Sharon Nizam rapa badan muti peminat-peminat lagu budaya lah dua atau lagi ke di Facebook Facebook lagi kudu-kudu nanya di biasa atau ninggal kada yang ada Kirk Alvin atau lagi ke kada Midesa memang selalu di Facebook ia selalu dinanya memang peminat setia lah atau di Facebook ya atau lagi ke Sam Eng yang nang jak atau sama beribul dengan ragu joget terima kasih nudu Sam atau lagi Rachel Merican dalam pagi ti alright jadi ya saat pengumpulan dengan Ondu Sumi ya birthday dengan to ya birthday dengan to atau G DJ Mil birthday yo dan Ondu Sumi ya semalam lagi kan nudu Cijun Vo dan pagi ti atau lagi pegawai so Jabatan Kaji Cuaca di Seburan nang Seburan Terang dalam pagi itu atau lagi Genoid Gude ya nang selamat pagi Kupuk Bawang Pendrisen ogi naik perarakan ondu pinutup gawia dan 20 juk ondu bulan nuam ya nang harap-harap bara YFM Dayot tapo join masa ino sa oto sama harami ya ino so noit gude ya atau giga Paul Korek dan pagi te semalam baru pagi yang nge mendong ngundu da kawasan terbedak pagi te alright semalam pagi duduk Kiong Livindi Nyong Livindi nang selamat pagi nuduh pada geng-geng dan dua peminat YFM Bidaya Blessed Monday. Okey lagi nanti mesej so Noit nang selamat ono putih dosing so kupua bawang Pendrisen nang motui dek komen di Facebook ya yeah, memang motui. Selamat pagi nuduh Zimi Raj nang selamat pagi pada geng-geng harap sehat selalu harap atau berdapat di Dewan Tematu 22 nge 20 taruh nuduh bulan 5 ningga bala onak gawia onak dayung baraga dayung anina bara dayung kumang dari ge petanding tie bara dari pogan pun ogi ge bara sindok gawia pun ogi ge ino ile kada so kategori dari ge petanding dan ondu tematu etno culture dari ge bangato tadang 22 do 20 taruh bulan 5 kira dan minggu itu ya minggu itu alright atau sama-sama berdapat di Kupua Tematu ya alright jadi atau terus dengan ragu atau di tempat nama taruh itu ragu dari berubah kedudukan masih lagi kita orang tempat nama taruh ha? Sama do Eliza Suzina ragu dan jawabang di carta lagu-lagu budaya nomor taruh.

0: Ya, pagi lagi bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu. Pagi di suku nang dalam studio itu modul pada puan ada sapa kan ni. Sebab ini nangnya doi tiban jalan pun dalam office ke. Jadi tadi di puan ini berlaku di sapa kan ni. Ondu adin bo dia tak tahu tu sebab sejak itih mukira bulan nilainya bulan roga biasa kira nak unuh memang bulan roga dah masa adin pakai adin dia bongo tengah hondu lepas nanti ya dan pukul taruh pukul 4 tu tino hondu mesti dijan jadi no nanya dan masa adin mau gaya hondu mau dia tu lagi bo pakai sungguh mana atau masih kapuan lah anin ada antek sungguh mijan jadi atau bisa dia lah dan antek sungguh mi alright jadi dan hondu nyong minggu lepas semacam macam aktiviti lagi berlaku di Bandaraya Kuching. Jadi atau hingga di Padang Merdeka pun lagi ke aktiviti lagi mengatur ataupun nang orang di Bandaraya Kuching dan nyuang minggu lepas cukup-cukup nang bidadog moto bogok di orang amat-amat kodak lagi kesobot dan Facebook dan minggu nyuang minggu tu sahaja memang bogok atau hingga pada dingin-dingin tu so negara jiran lagi molot kati sebab di Padang Merdeka lagi mengatur atur dengan festival music Kuching ataupun Kuching music festival ada kiogi yataban kudu-kudunan artis tempatan wetinoge artis atau Malaysia atau giga taban artis antarabangsa jadi inoleh koda so penolik balanya ada soluar monot kati sebab itih hilandi so aktiviti dagi bangatul beramah do ondu bandaraya dan bulan moih jadi pokok macam-macam aktiviti lagi dagi bangatul dan berlari mau berenung berenju nograh bulan moi hititi ya jadi sama-sama tahu ni di Facebook di platform media sosial update pasal aktiviti di mana sama-sama atau perami lagi anu bandaraya dan bulan moi hititi ya alright kurana juga dan selamat pagi nudo balik tinggal dengan tahu deogi di TikTok dalam pagi ti atau lagi Sumbu Glinas selamat pagi Sumbu Glinas atau lagi guys Sebastian Lotai yang salam masuk Kampung Seratau ya itu so Sebastian atau lagi Sumbu Glinas yang Oni Abal yang salam so kupu raso ni onu pagi ti beradu kan ini enak alright mungkin onu le ijan saya ku di bawang browsing putiak ino ini nangnya harap onu itu kira nunda leh onu dera aningan dai sebab pagi kada ingan dera di atuk buat sawit ke dalam pagi ti lagi kada ingan dera mungkin lagi kada nyari masih lagi ngutum sebab ondu de ijanti memang cukup nang paguh tolu podi bisa te susah ke sebab sekira ondu maske tui bisa te tiado tumbuh ya ino ndi so penurak de bong jawin dak bara nya de berumah lah da masa din atau ningga laki-laki si je oto selalu berumah di kedai besina pakai nak uha memang nya selalu berumah memang berumah benar-benar lah di toya rabak ya alright ino cerita nak uha harap baladingan tu sapa kane terus kongsi ataupun share live baik di TikTok ataupun di Facebook dan pagi tisa dengan tau disapa kane puan pasal perkembangan industri music atau bidoyo. Alright jadi tau ingat lagi di Facebook dan pagi ti bogok pada dengan tau di Facebook osik lagi di Facebook ya. Atau ingat dia osik ya. Pada ogi dengan tadi bau-bau bau morot kah nikah ataupun wetki dalam pagi ti sebab aku pun ada Facebook itu ada asosiasi pun dapat morot dah ya. Alright ogi pita tingkau dalam pagi ti yang selamat berpagi favorite DJ terima kasih sebab megang aku nang favorite DJ selamat pagi kan dulu Sebastian tu aku dapat di TikTok dapat lagi di Facebook memang ya hari nangnya memang peminat benar-benar eh. Alright di mana ada pada dengan tu di Facebook. Terima kasih sebab mau 20 minit share live TikTok, live FB tentang pagi itu. Dosan pingin-pandingan dalam pagi itu atau lagi pencalonan ragu bauh dari Kuku Balot dan Carta. Jadi kajon untuk penubun program itu. Dua atau terus dengan ragu nep juara atau dalam pagi itu. Ya ragu itu dia berubah kedudukan masih lagi kita dalam tempat nep juara ragu so kumpulan Mezzo Voss so Kupo Picin, Daya Rock Metal bersama The Mezzavos
1: naib juara.

0: Ya, daya rock metal bersama dengan kumpulan Mezza Voss. Saban ragu ada cukup nang rock dan pagi ini. Masih lagi kita dalam tempat kedudukan tempat nomor 2 dan minggu ini. Harap berhati dengan tadi sepakkan ni dengan start ngundi ragu-ragu dan carta itu sebab aku mau nak ragu-ragu di mana dan Facebook Masa Adin dengan boleh klik like saja di ribu ragu ini sekiranya dengan komen aku dah kuhitung undi ini aku juga kuhitung kiang-kiang like di dan ragu setiap ragu dapat lagi terima like lah. Kiang noh undi dah ngitung ku sebab sekira aku ngitung komen dengan tia sekia bogok susah ya. Jadi ino saja cara aku dapat puan undi sebenar sebab setiap undi cukup nang brogar ya, saat para artis-artis demuti ragu dah berjaya monot semifinal. Jadi ragu demuno tia akan obah tapis ya tapis itu ialah dalam pusingan semifinal lah. Jadi nanti ada berpilih odi ke final. Alright, jadi saat update dengan ACLB ataupun Anugerah Carta Lagu Budaya saat edisi ke Semong di tia ada lagi mengatur tia dalam bulan Semong, bulan Semong itu, jadi masih hanyanya ada kudu-kudu bulan lagi, kira ada 4 bulan lagi ngidi atau ningga osikeh juara antara juara ragu-ragu berdoyo Semong buah ragu tim berjaya di ke final dengan pilih peserta ya. Alright tu, lalu juga selamat pagi do Joseph Miris dalam pagi itu, atau lagi Pretty Savage, Pretty Savage lagi bersama atau di TikTok. Terima kasih nudo sayangan nunda aku di TikTok dan pagi ini do terima kasih kena sesuai dengan dagi ningga aku di Facebook. Alright, jadi to dari saat masa ja atau odi ke ragu do seterusnya dalam pagi ini. Itu adalah ragu so penyanyi ini no penyanyi atau di seterusnya dalam pagi ini. Alright, tengok ada okay dehar atau adik ragu dah seterusnya
1: juara.

0: ragu dayung so elawati noti ya. Ragu ino memujur so empat sido juara ti ya. Jadi ragu ino aku secara rasmi ya peruah ya dengan minggu itu so carta jadi tanya nudo ragu dayung berdapat lagi atau di pusingan semifinal dan sawah bau ya. ragu dah jadi juara atau empat sido dengan minggu itu dua doi ku kebalot ragu ino dan susun ragu atau dalam pagi ti sekiranya ingin tinggal ragu nama doi ragu sebenarnya mau berpuluh so carta sebab mempat sidoh jadi juara jadi saat pinggir palingnya dalam pagi ti atau dalam ogi ke barat ragu bauh dan carta jadi aku mau sekian nudu band ini pada yuraan kedah kerek suak dalam program sebab iya sejua ya ingin puan sidinya buat ketil lah. Alright jadi dibunuh Top 10 carta tu saat minggu itu dua jak tu sama-sama dia recap balik kedudukan carta atau saat minggu itu ya.
1: No more small.

dalam top 10 carta, sementara lagu dapat peluang minta maaf nudu Mariana Serial sebab lagu ini ada dapat binaan dan carta, jadi lagu ini mau berpeluang saat minggu ini. Alright, jadi dah pagi ini atau lagi pencalonan lagu baru. Jadi kalau ada sobat kita aku paksa mitiak tepuk sikian nudu berada muna podo ilaan kedo sebab lagu berada muti ila lagu so atau juga ya. Jadi tiak atau ningat video karena dapat ya lagu itu album mit so lagu dah sebunga so kumpulan The Seal ha bersama do Rohayu Karunia lagu dah don tetap bersama. Jadi lagu ini pencalonan bau atau saat minggu itu pagi dia aku main lagu ini kurang anda juga terima kasih nurus ingan di memoyak masa ingan bersama doku dalam program carta lagu-lagu budaya dan minggu itu berdapat lagi atau dan minggu bau nogo tak berdapat dati aku Josh Martin juga bye bye nudu suak ingan.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semang Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yana Tia Temo sama-sama berhibur dua lagu The Sok Colin and the Gang bersama dua Mariano Him. Lagu Sedang-Sedang Si Ja. Ya, dia dengan pali bersama dua DJ Lenny dan segmen Yun Ngan Di Aren. Dan pukul peri setengah pagi, no pukul semong di lobby itu dia. Ingat mau bersama dua George Martin dan siaran catat lagu Bidayo ya. Aku pun nang mau pergi ingat puan oh si de jadi juara saat minggu itu.

Jadi lo kita berkongsi ni info dua ingan iti pasal misa gawai dua madris makan malam gawai 2022. Daya abang atur ada pertubuhan keberdayaan Katolik Dayak PKKD. Dang 22 on bulan 5 iti, on 5 iti misa gawai ya pukul moy ngarom. Tepat di Katedral St. Joseph Kuching. Waktu ini dang 20 taruh on bulan 5 2026 obah on 6 iti. Ogi Madris makan malam gawai 2026. Masa pukul 6 ngumi, tepat di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak, CEWC, Jalan Stampin, Kuching. Ini dua balingan dan peminat, ingat dapat mini tiket, Madris makan malam gawai, diberoga RM200 di meja. Ingat dapat amari tiket ino di pejabat paroki St. Joseph Kuching. Ataupun ingat dapat telefon untuk maklumat lanjut di nombor telefon 02-42-424. Atau ingat dapat berbong terus Tuah Puan Cecilia James di nombor 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

Ya cua tadi nak aku panang buku balas sino demo pikir-pikir oh ni dia masak sana man unan uiti di sajurak pikir buku goreng turuh goreng siwak ataupun nai sup siwak sapu dua buat tiung mana pun okey ke ataupun nai pinguram pun okey ke. Ya, sekejap. Tapi boleh kita lagu seterusnya. Lagu demong diri aku sandingan. Lagu Desok Noi J. Lagu Indie Empat Taruh. Lagu I Love You. Sama-sama tak berhibur.

Ya, lagu ni John Asong Bicinta, lagu The Soul RDM di band. Mau menghibur tu pagi onu ni itu ya. Pagi onu ni semua main bulan 5 2020. Dek tu ya do atau ya nyamut onu gawia. Aku pun nang buku balas sino demo mupok-mupok belanja ke pasar belanja gawia ya. Bagi gay balengan de mupok-mupok mau naik biskut. Naik biskut saan odop ataupun naik biskut ngan ya juai. Dogi kebalingan mo ido sabar ya palik kupua pakai sebagai ngan palik kupua mak komut ya. Mohon cuti nuduk balingan di kerja. Asal cuti ingan ido lulus ingan didapod palik kemisi ya. Kau ingan si Ian ya. Yang duduk, duduk balingan dia pakai pemono, belon ataupun bas, mak komut milih tiket ingan awal. Sebab kalau macam tiket belon asal milih lama-lama, tiket belon ya mak droga. Biasa mahal ya droga tiket belon last minute. Juk sebab ino, ingan perlu milih tiket ingan awal. Dan duduk balik ingan dia pakai pemono bas, milih tiket ingan awal, kau tiket bas obok ya. Keingan palik pun mo on. Asa ingan palik pun mo on, diingan nog-nog ya.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, ini contoh Mobibo dan lagu The Soul, Luisa Lilian and lagu Joget Balik Cuti Gawia. Ya, aku dah dinang kena tia mak tutu ya. Saya ingat balik cuti gawia. Ingat perlu apply dok cuti. Ingat ya, asal mau lulus, mau kena balik ku buat. Jua dinang kaya berkusi lagi info dua ingat. Iti pasal dua binatang di kawasan Kuching abah dapat positif rabies osas mongli nog smong limoh onu bulan limoh iti tia. Dan asal Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak Pak Bruni sampel binatang obah perisa doh mau dapat kes positif rabies. So dua kes oleh kosuang liar dua kosuang dedoi obah jaga dan yang ada kaku di lorong Uplands 9 dua bau. Dan asal Opis orang ino rabies dapat bijakit asar obah kuut atau obah grayuat dak kosuang dua ngiau. Rupanya kosong dah berkidip mesti terima vaksin dah doi obah tanah dah luar. Ratus terbogok tong obah sebaya ke saidoh toma atau sinok dah kosong liar. Sikira obah kuut atau obah grayuat rikarikas odi ke klinik atau hospital sebab rawatan awal dapat nyelamat nyawa.

You ada nak ya bigusi lagi ni info dua ingan itu pasal kelab rekreasi pengguna dua pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu ya ngatur Tematu Etnofest 2022 dang 22 nok 20 taruh bulan 5 iti ada 5 2 nuam iti ya. Sepukul moi pagi no pukul semong 2 turut nganom tepat di Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu. Ya bugo aktiviti dia boh ngatur anu ino ya. Ya duduk balai ngan depoya ingan dapat nok rami-rami. Aki kupuak Tematu dang 22 nok 20 taruh anu bulan 5 iti. Onu lima, dua onu nuam itu ya. Yang dulu balik dengan dia jamut onu beranak onu itu. Aku juga selamat nyamut onu beranak duduk balik dengan. Harap dengan sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dua ceria-ceria si jaya. Jam dikonti hadin mau supiah 25 minit lagi dengan je pukul semong 2 unonu atau menolong pinbon segmen yun ngan diaran lepas ititia atau ya terus bisa mahdo pengarun sok bagian kayan di Miri FM harap nang otok dapat bidapok lagi unu dibokon klinik jemangnya. Terima kasih dua salam Malaysia Madani, bye bye.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan,

mau saya ngedau saya mengelah Rahman Itam Lim Malang Tek Langhi Radio Kayan Miri FM Jaka ni kerana pukul 22 tusu minit bulat dau. Haa, nak lah ke berasa kena mendalok YFM Bidayu alang upapan hitam atau menjihma dia tang bulat dau ni dan kerana ni hingga jelah frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 menita Malang Tek Hak Kucing Samarahan Serian Lundu Bau dan sematan hitam pejah-pejah tak alam program Radio Kayan ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahik livan ngedau ni plus saya ada bulan 5 Duman 2026 megate doji daripada 1 ya dan dengar kalau bakih-bakih lim menghadau bara dengar mengavan kalau tinan ngejelo Facebook live hapes Radio Kayan bara nuna tu gaya lundau hangavan kalau jaka ni nurepa ngedau ni nuna pelahu nun hadui kalau ngedau ni kah hati ngedap kata tabi do ni jadi lim kah dang matai kata tabi livang kalau ti mereka dengar alang mengavan kalau ti mana aku yang tehak konti ngejeloh live Facebook tam lebih ngedawan ni ya. Apa yang tam pejo ngedap ku barang no program tamuna tino pukul 22 junang ai tam pejo peji te alam program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam onan pukun ji ngedau kelenghi dengan ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 15 minit nurepa menuh dengan daun ai tanpa jita dalam program dahok daun ani marung muluh dahok muluh halang antam pekalai daun ni tak kelok pala leading Facebook ha page Radio Kayan an kelok bara nurepa an kelok tai kata dahok tak joh dahok muluh nan ya. Anak ke pukunji junang pejita alam dahok tangan norepa motivasi pukunji 45 minit aku sembara dengan sukan jam tam alang ke telok kelenghi takna norepa parap nyejeloh program segmen adatasen pukun 25 minit pejita alam info pukun 2 junang kelenghi longdon dalam sejarah pukun 2.40 minit aku sembara dengah manhawang daleh norepa dengah usuntana dan program ngelarang luan henapan lasi tek pukun telok lebih matoh man pukun telok itam peji-peji tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok ya. Yang nana no program tam ngina lim nak dang anpah mau dahin sayu dan ngina hitam lim lah lang tek kelenghi Radio Kayan ngedau ni lahu paan magih paan magat te alam hadui alang antam anau doni ya pejok larah tam menuhanih na aku senggeri telok peji te alam lun kiok dau tini aku ingin dapat papan telok teji lagu lang kenan Daniel Bampa lagu melu ngelunau ya bina kahum tek hang umak ru alang halum lunau dalok hadui lunau no dalam ti menoh adui menoh ngelunau ni melu lan ha abin deng kuman bahah norepa kuman kanan bahah maring okey beji dahin Radio Kayan ngejelo segmen ngelarang lu andahin apa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, paja-paja telasan Radio Kayan Mir FM. Maok sayo ngedaw man okojo bosi kahdu. Tenak na. Dahin nak ada belangke bajan. Napa lah Jennifer Ubong. Alang tak paja dahin tam ngejelah lah Facebook ha page Radio Kayan ngedaw ani. Ya, wilang kurik man adi. Aku sang bara tak joh lun kiok daw. Alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Mandalih tam Sarawak hati jarundara. Telok daw tu ah. Daw ni atang daw telok na ah. Doni plus saya ada bulan 5/1 jih ma dia ankyo usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lebih na ankyo sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ke ankyo sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik onan jima da dua pelupitan da bulan 5 jih ma da dua ankyo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik ngedau LV bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lah ka. Da telok 20 da bulan 5 jih mana ankyo tagak nu sete usan lewi bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Hanah la sudau jerun telok dau ni ankyo te hang 20 telok darjah Celsius atang telok 4 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok daun ni ankyok sengtek bahui belarik jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalam hudik putung-putung daun. Ya wi tanyinang hak media sosial nerepah dalam grup WhatsApp ya. Tek hak udik ti. Tek ngavan dalam unai banatakna banungai. Dan tek balan lain ngavan dalam u seng lepah ya. Bila mana tike nginah limtok kalang antam telungak dalam usun tanah ni nginah telok aru kenap dahin nginah paan lawat tak jauh keselamatan telok mentelok alang tak hangavan alang amalai lepak lawan ngavan alang liva ti yang sedia na DC barang-barang telok alang penting ti dah bentam ti jasi mati nak tengavan alang bau jaka ungai ni ban avin hagen na jaka hat lang usan ya ungai ni ban ti ayo siatang alam jijak jam nunan ubau ya na tak nutih awi ha alam ngan hungai kurin hadi tegu hungai neban bela menuti ke ngina lim to kalang antam nado ni apa no den sayu laong den sayu te atang ka oh nalviti ya mangang kelo hado bara dengah manyawan kelo tinan ngejelo Facebook live ha pes Radio Kayan kelo lang teh ha kucing samarahan srian lunduk bahu bau den sematan. Nun hadi kelok ngedau ni. Nun dengah kelok ngedau ni lahu. Barat dengah. Nun apa lahu mengkelok bakih alang teh ha. Ngapa nalang habeh. Pihak nak mentelok alang teh. Kelengi Radio Kayan. Ngejeloh RTM klik kan. Jika ni. Nga barat dengah kelok ngejeloh live Facebook. Ha page Radio Kayan. Kelok alang teh ha Umaru. Kelok alang teh ha Tubau. Ha Belaga. Ha Asap. Nun apa lahu mengkelok alang teh ha Tinjar. Ha Akah Patah. Ha Umaru. Telengusan hudik teh. Dahin mentelok alang teh ha Tutopoh kan. Inok pengapan tam teh ha. Kalau bakih lang teh Kalimantan, pia-pia kusi long kusi dengar ngejeloh radio tam Radio Kayan Miri FM. Okay, menohanin ai tam peja-peji ta alam program tam hati ngelarah jaki kelanghi dahun kelunan ayak alang mayak dah leh tam dahin kerani aku sang papan telo te jil lagu alang kenan luta imat lagu alang kuma usan hanit daw. Okay, awi ha usan hanit daw ni hagan nak dah kuma usan tok ya habin nak jaka usan jaka hanit daw tenup usan dah kuma tek tok panau kurin na temenggong mantan temenggong pahangding di pa bi alam hanitike gina lim-lim hadui alang antara naik apa usaha naik apa nit dauke paan jaga keselamatan jaga ageh telah lahu awi telah gau santi pelalau teduh kah awi telah oh ne uliha amin nanti ya ya sayu ngedau senglarah manitam lim.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi ka Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup tu sentai lo.
0: Baik, te kita lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun lah, Nan. Nih, ada aku mutang, Eka. Ini mana-mana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku, ho. Nan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren, ni.
0: Ah, gak ya, tu, Nin. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni, baun. Nah, kayak beg kat mana ni, ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia,
1: Wayan.
0: Ani Radio Malaysia,
1: Kayan.
2: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: katakanlah bantuan tu khas untuk keluarga mempunyai keperluan asas tu. Setidak-tidaknya berasnya ada stok untuk 3 bulan. Dan setidaknya si gago beli beras lah. Si gago beli belacan, si gago beli semua bayar oleh GPS lah. Mantuk kita. Saya rasa tahun lepas alhamdulillah untuk berjalan dengan baik. Yang dapat manfaatnya lebih kurang 880 ribu orang anak Sarawak. Jadi di kakak tahun itu kita tambah kepada daripada 480 juta tahun lepas. Tahun itu kita tambah kepada 640 juta. From 480 million to 640 million. Mengikut kategori si rumah. RM400 meningkat kepada RM500 kepada warga emas. RM250 naik kepada RM300 bagi kategori bujang. Menyamak banyak beginilah, jangan bujang lama gila. Dan seterusnya ia disalurkan secara berperingkat. Hari itu kita nyalur peringkat pertama, iaitu kini itu lah kita lancar. Buatnya pada Mei 25 sebelum gawai. Sebabnya kita keluar lagi pada bulan November. Karena November tu kita tahulah anak nak sekolah. Duit dia dihantar ke S Global dan kita mayar pakai telefon kita. Minat tak ambil je. Ambil wang jual telefon kita met habis jalan. Tak ada masalah lagi. Salah dengan tu cokok cek lagi nak buka wallet saya lagi. Semua beres.
1: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan PG dan Radio Kayan.

Okey, lagu dua-dua panlah musuh kenan dia nan ini. Oh, geri telok tepan lah. Pukul 22, telok 26 minit ngedau. Saya ngedau mengkelok lang maring peji dahik ngejelok live Facebook hak page Radio Kayan. Saya ngedau man Cecilia Lulau, Nunapal Lahong Jo, Jennifer Ubong, Ding Ingan. Tek leading Facebook telok Cecilia Lulau, tek nai ngayap-ngayap tirah ya. Nendengah haman ngawam tinan Cecilia. Nunapal Lahong manaran laing. Oh, tek ujung treadmill hak tepurung. Pelibuh ujung treadmill hati raya. Ya, dan dengah mengawain kelak tinan, barat dengah ti jasa kui petira dengah langan kelak barati. Ya, menitam lima lang tak kelang hiri dakayan Mira FM ngedaw ni. Ya, tini aku ngena bara dengah lang jadi tak lam dalih tam Sarawak men kucing. Tino ji laki alang geri muto sikan o amtek nore pamate men ui hani di tenetung ji anaknya umun plu ji duman. Ya, ti haliri nalan kampung Moyan Laut Asa Jaya lebih dalam di. Dalam tusah lang jadi tehang pukul 5 lebih ni, laki ni Rana Suhaimi Supi, umun 47 duman nihaan manglan matai tegui haan nabah klinik kesihatan Asa Jaya. Kurin pemangku kepala polis daerah Kota Semarahan nihati DSP Barry William Bara hadu siasa talang anano bara tek joh tusah lan alun ni jadi tegu laki ni man Asa Jaya tepala kampung Moyan Laut. Ya, baratinan teguh hatang te alan kampung Moyan Laut ni mutus sikan nati tutau tu ha dahin an pesaya ke netung halaung ji nyam ok doha ni alang tepurung hak lirin alan yati te garisan nore pasah putih nandi awin kena nak tenetung doh okani anak okani ga ok to ke ha hakudakna hati ba bata ok kudakna dan laki ani dike tepayah minai hak pelahu tek jati nang anak ani lo sang angkle motosikan nati pa minate nyaruh nuti to ni ha ni ha ni di angri te palau maprah klinik sia maprah klinik Ageh Asa Jaya te pukun tusu 50 minit malam nonan kena tinan ke patai laki ani o anatan te pala unit forensik umaprah ayak Sarawak ja dui bedah siasat nore pai hak anya padahin an siasat ana ya. Okey, man be hadui siasat polis bara tino tusah lan alun nani ampa saya tapi nanti kenan doh okalang pano ni ke awin ni ha tepurung halirin alan atang na norepa hatang kira na halangan ke man dah alang geri mutusikan te ujung alan alun te kes an siasat ngejelah seksyen 40G bakah ji akta pengangkutan jalan pelupitan saya pelutusu. Ya nak kalau hu mentelok lang panau kudak. Awi telok panau halirin nalan mengketelok teh halam maya ya bahi telok maman nano motosikan alang nyoh garis anu repas sah putinan. Awi hak hom geletak te adang dah motosikan ni ngejeloh sah putinan kedah anu repas halirin nalan te dah. Mentelok lang panau ke nan telok nei ha telok pa panau jung urok ti nu sitenon ya. Ati te jo keselamatan telok sendiri katilah hon repas te jo keselamatan halang te panau te ujung alan alun dah ya. Nah, tak balai lah oh, pedong dah langgeri kereta, geri luri kan, gak blind spot dah. Amatang tak matan dah, wih dah nyinang kelingai kereta di ke. Ati keji lah oh, antara lawat-lawat ya. Biar lah mana tike, gina hai tampaan hituk tak jauh keselamatan, hinok tu apa gavan tam tak. Tanpa jauh kelarah tam ngedok ni kelang hiji lagu nyati lagu langkumak helikopter turun ke Padang mandi tamlim hari dia kayaan Miri FM.

0: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubun ji, mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua, dui kahum ata. Lubun telok, mengwelok alam kelita alam pekep dahin awideng pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat, memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima, hituk buka kipas dahin ekon jadang na batung tam nyingem. Lubun enam, pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu, awi temusang man amin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubun saya, mengalah penguman ala na batung tam halat nai lasu. Lubun pitan, mengdui atakmi norepah alam te kefin. Lubun pulu, tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh, menghadoduh ja batung tam mingem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji, perah kahung. Lubun dua, melelai. Lubun telok, pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat, nusitang fokus. Lubun lima, ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam, batung tam melelema no repah sengkrem. Lubun tusu, ngenep nuta. Lubun saya, strok haba. Dahin bayaloh, ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban hak umaprah.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak Radio Kayan Miri FM.

Okay, nona lagu lang kuma tung tarung tibo hawi mengalai dike tung boh kerentak ya. Telo ke kelok na tung boh dehen danak dehen daso kelok ya. Vin tung boh ni jawab jaka tak nyaman nona dike tegu tak nyaman nona di tegu malam nona hagena ya seng te tudu nerepa jaka ngedau ita kli ah dehen dah sepuh ke sepuh doh tak ya pidoh na tung boh tu kerentak na nuti tay ni tak tung boh yo melu tata hawi dah meju ita bobo nanti ke sak melu sak mengeta noh ta awita na tumboh dehen dah pedoh pakai tati nore pahinan taman talho ada awita kahum pihak na tak pahrin nanti ke pihlek tapi talho ujil ong jil ong alaan ju ala ai tasi pidoh pakai ta jakati bi nona atina kli ah tam nona ha am tek kli ah lang habeh ke te ke tumboh ti long kukuyang nan di laho kom naan ketalang kira main nore pak kli ah tam nona alang oh antah hadau kerai ni tak napa deh nanak tak ke bedung salah be tak nana si tajam ya kalau hinan taman ta norepa pidoh pake ti idang ke an katok nah dah anak telo dah so telo marung kliah kliah alang an telo na deh dah so norepa deh dah anak telo menuna dia ya ike ben oh ni na pukunjing ngedau tam pejah peji tak alam dengah ngedau alang an pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ini aku ngena bara tejo ano duktun madang alang sang te kuri-kuri ngavan te alam daleh tam Sarawak ni men bahagian miri do ni plus saya 25 duktun te pala pati jih madi dahin lewin ake te pala long dano dahin palungan jima pelupitan de bulan 5 do 2 jih mana duktun te pala long seridan lewi te pala long balau do telok 20 de bulan 5 duktun te pala long tebangan jakat jih ma.

andau belagar lebih tepala batuk keling belagar. Dopa 20G25 Dukun Tepala Long Jawa belaga jaka jihma dahin lebih nak tepala long kebuho belaga. 25-22-5 Dukun Tepala Long Tanyit belaga jaka jihma. Ya nunana kuri-kuri ngapa na langsung Dukun Pala tegeri ubat tepelsa age. Ahui nak mentelau alang suman klinik norepa umah perah alang tek te alam dalih tam Sarawak ni. Mentelau alang tek kelenghi doh bara ni an bara dah puidoh ka dah puake telo amai nai telo harin telo alang tek ha ngawan alang aktu tani di jadah sedia nundi sedia jaka ati ke jaka doktor nai geri ubat norepa pelsa ageh ha ngawan dalo ti taina alang uyo ubat telo ka tepasa ageh ka wina dah uku-uku tam ya pedung anai laram pedung sayu ke noh dah bi lah man uti ke dah kuma sayu baan ke noh dan uti ya taina ha pelsa jaka doktor nai geri ubat ha umaru telo ti. Okay, menghadau pekunci ngedau nin ai tam pejoh peji ta alam dengah ngedau dahin men oh dengah ngedau ke tam pejoh peji ta alam program ta mihati program daho dau ani ya menghadau mate kata daho klo tejoh daho buluh nun daho muluh ani nginang te leading Facebook tini ji la ong kalang one mo kata daho marung muluh ani di nona klo bake-bake lang habe aku pesaya jam lim ke telo marung daho muluh ani nginah klo habah ne maok jika ta daho tejoh daho muluh halangan tam pakalai te pukun ji 25 minit durepa amat oh dengah ngedau anin a. Ya tini aku ngedapa pantelo teji lagu penan alang kenan joli cengan lagu lita liling dahin men onin ake pelalu pejoh te alam dengah ngedau.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Ingat jala segmen dah hok tamda ni yati marung muluh hawe lang kurik man adi kata dah hok alang antai tak alam kamu stam kama kaya ni yati alang akte tak leading Facebook tu lana dalam kuma iha muluh bavui kalau yang nanggaban nanan nanan dah hok muluh bavui yati di ok kata halang ni manharin telok ngang jauh ya bara darana amte ngaso puluh bavuil an kena tinan ya ya abin kere ini mejana te ngaso abin kere ini kehomna haman telo alang nyadui halam pasen norepa te nyadui hawang daleh balai nyadui ha banget balai bet lama nutike te kajaka balai ni abah te uli ha umaru te ngaso ka norepa te kaka te ilokan ya bi kere ini ke umijat lalana dah ala bavui ya bin nak nulo bin bavui utepah kare lo sita jam ya bi alam kata dah alang antam pakalai doni hari hati marung muloh ni pedong jaka dah sang nalamai hawa ka nalamai doya ka tena dah te nevak uting de te balai lang nevak pakai nevak nuti tu bi te balai lang andah muluh jadah nevak uting ati de norepa nematai uting ati ya ke nan dah lang antam pakalai do ni mina kehumloh ka kulup-kulup dalok bake radio kaya nan ni kurik jampen dalok ne pji te leading Facebook tini maok dah kata te jo dah muluh ini kalau ulah sah na kalau oka kata dah marung muluh ni agbasakah menita mau hati hawa halaan ati ya mau sekena mandalak bakeh ta malang tek nepeji ngajelo dah do ni mau sekena man nganjau man amai lian livan geri ngana pelahu man dabalan ke baja endingau samuel lahang dahin peter tingkau kujam. Dan dah alang antam pakalai jima, pih-pih peji ngejeloh segmen dah tam dah ni alang anpa mau putung-putung dau tak pukunji 25 minit hak radio kayaan Amiri FM. Pejo kelarah tam, na te dah muluh ni di haga nak jaka tak te muluh hati jaka te kaka lagu alang kenal lian ngau lagu alang kuma livang te kaka. Mentelah lim hari radio kayaan Miri FM.

0: Alam, kan sihat mahal lebih.
1: Kan, si, betul ada yang nak kalau teh pilih macam gak penuh gutun kan ke?
2: Eh,
1: kacau ni tu best tu.
2: Was. Aku ni dah nak kalau teh ada lot sin.
1: Tapi gelu an tak kau sifat jam-jam. Teh tak oh tapa aku malam pada ni tak main tan aku tus kun tusu nanti teh bah. Teh nuli malam teh saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang puluh dua buat pedung ke kacau nuh nala mata nan.
0: Tapi saya kita empu yang kita mampu dah radorin.
1: Saya kan, saya kita ngelubai ni tu.
3: Ayo, Yona, lasu landau jaru nani. Pedung kete tu ata.
4: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegang lah, gini ata.
3: Ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di.
4: Jandang selawan tegau taga adi.
5: Biata labat lagi tegu taga. Dahau halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM.
6: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepa dangduh japah ngam batungka.

0: Okey, lagu Uripudi Kehalangganan Dennis Lenjau Ugeri Telau Tepala Pukun Ji 20 Pitan Minit Ngedau Sengedau Senglarah Mengkelu Alang Maring Peji Dahin Radio Kain Mir FM Dahin Lahu Mau Sekena Pavin U Peji Dahik Matoh Man Pukun 22 Blok Dau Di Hatang Kraini Harin Telau Sisilia Lulau Bara Sayu Dau DJ Sayu Ngedau DJ Sayu Kah Dekaya Hungai Kami Hadalat Ni Korena Hini Kena Ya Sekena Menikat Sisilia Lulau Nenangka mendaha harin telok alang tek katok dengah menhudik ti lahu banungai jaka ni pleh sayu kelo awi tek ngaban alang awi kelo tek ha ngaban alang mulai lepas ti ke lok sayu disi sayu barang telok nak ring bahi atau hungai ti nai ban awin kerai ni umatoh nah monsun timur laut kan hadi jaka usan abi tak nyenang tak lam dalih ni ken sika usan daraya bi aring-aring hak ni usana ni kurik lama detik ke paan labat paan berasa kena pementuhan lah bin ihak lang mau ke daw lang sayu menitam putung-putung daw. Okey, tini aku ngena bara ji info ni hati marung rentak warisan tradisi bertemu inovasi. Hati petading alat muzik sape kontemporari 2026 pedgu lamai ulu nau nerepa Harvest Fusion Festival ya. Ani anak Kuching MBKS Kuching 24 ada bulan 5 duman 2026 anin a pukun 6 lebih. Tidak syarat-syarat, syarat-syarat nyoh petadingan ni, ihati an buka menlim kelunan Malaysia, nyusik teh hatumun, ji kumpulan ti dua laung ahli dahin maksimum minimum nak dua laung, pakanya dua laung. Kumpulan pakahum ke hati enam laung ahli nah ha. Onan lubun dua persembahan an main instrumental nu si tusah penyanyi kumpulan bebas geri G lagu nerepa medley maksimum 5 minit padara 5 minit dahin andak te alam contemporary nyoh elemen modern dahin dahun sape okey pertandingan ni anano kalah mati nu si te sesi saringan lubuh lima nak ke tinok lim peserta an wajib pakai pakai kanan alang sopan ore palang sayu ke alang amarung ti jarun petading ani anano keselamatan peserta ya hati te ida tanggungjawab sendiri awi te nunun alang jadi tegu nyoh petading ani ke pihak urus setia dusi sang ate ala tanggungjawab te joh tu kan ni pihak na ala mano telok te palang aban anan ka nuti ke ana nalang kurin hati ni ni pada hem peserta alang te nyoh petading ani anbara otomatik setuju dahin lahu mekoh pihak urus setia pakai rakaman video gaben repa temu bual alang anna jaka anin a men promosi ha media cetak media elektronik nerepa ha media sosial petading ani sang matoh tegu 24 de bulan 5 anin a pukul 6 lebih ha MBKS Kuching lim kumpulan an wajib ateng nyapangan ngioh jadual alang u anetap kenan pihak urus setiati ja na soncek dahin lahu ja sedia tejoh persembahan alang sang anna keputusan juri dahin urus setia ihati muktamad si telo dang sang kira ayah nuri hadike nuti awi ujuri kuma iha lubunji iha na lang lubunji ati again dan hati tejoh ji hadui narepa ji keluan kan ni pah ji petadi ngalang anna ha MBKS Kuching ya kalau alang hipun bakat kalau alang haman main sape dahin dak kontemporari nusi selana ngio te alam petadi ngalang anna nawane Ketam pejok larah tam apa ji ate alam daho tangan dahin man oh daho tangan nanan aku sempah pantelo te lagu manitam lim hari da kayan Miri FM
1: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G kusung G pentusu dahin FM G kusung 6.G.
3: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedah men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya numak puni. Mengkelok selangok-selangok. mangkelok lalek dui-dui ke talang bisa anan mangkelok mabuk-mabuk mahum dan anak kaya nak enang ngayak leh mabuk-mabuk nun saya upang sanan yang nak lom tenang te norek lau kelang sekolah tangan na sekolah man sekolah ni tua kurip te man sekolah ni tua kaya tahaman ni nang norek nutil ho te alam nunun eh kunangan kelo nyam tangan na sekolah norek pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rindah mang dui na tanah kelo dui kelunan bat pelau kelo nan sida kasih kelo tanah ta mabuk-mabuk kita na ina orang kasih ta norek kelo buk kelo lau namai sehuk buk kelo buk alang tenang-tenang jam mangkat nyenengok mangkat am kenap kelunan ni nang buk kelo norek ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemukan na tita ngio mangna kat alang habe-habe ya reji dahuk mukelo nyam nangan kelo ngio barik alang nyemukan kelo din kelunan ngomnan hale ok dahuk
4: ane aku pemancau mekjeno tek ha umadaro asap sang duana menlim telo kelunan daleh asap murum maneh jadi tek jo urip mariang ha daleh asap aneh ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadi alang jen marong yang hadi pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi korab tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini yang tak kunan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak guna nalang selap, guna nasing, terus mesti nak laporan, cepat pala dah polis, supaya tidakkan dan anano, awan telok membendung hal-hal dadah ni.
5: Serap tuk buadian, legagang tengkung, ujung patah. Oh, ling kelok anak-anak kaya. Asalnya ratu, tangan nas kulah.

ko. Nuno itong itam sang duwan ataw na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanop bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awi kronan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na. Ja ka am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau beh ka ika dang bara manju ka. Awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amaga te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako hangawan behim. Alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang ka am na jako ka nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek lisun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayo gak lisun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uhta

Okey, nona lagu alang kuma urip kelunan ugeri tam tepala pukunji 40 tusu minit ngedau. So ngedau hitam peja-peji tak alam program sukan. Dengan sukan alang unak loh hati man kucing tinok kucing City FC pekpah pelawan Liga Super musim 2025-2026. Jadi dalam halalu bun dua menu pekalah Kuala Lumpur City FC ji kusung dalam pelawan alang baik loh Stadium Negeri malam di. Menang na dalam ini petula squad The Cats ngabang 50 telok mata dan 26 hangun menang dan 5 hangun seri dan ini na ji sejarah dalam sendiri teguk dalam layak berlawan dalam pentas Liga Juara-Juara Asia 2 ACL2 musim 2026-2027. Malam di libu tua alang tek nai sukung squad The Cats dah ngap nu Stadium Negeri. Nana dah pia-pia peji petang lu dah lahu bara sekenap awin dalam udang ala lubun anu repa menang jarun dara pulu duman dah pidah dah nyinang pasukan ini nai pejung luak dah belawan te alam pentas Asia te alam pelawan peringkat Asia ya. Okey, nan dengar halang unak loh pala dengar halang kedua Mankota Samarahan. Dengan men Kota Samarahan tino skuad anti dadah Kota Samarahan ala jito kalang kira nadah ngeluan hati alam tok alang santai peji dahin komuniti dahin najelang dah tebin nyamumun ngejeloh petading kerem terbuka alang anak hak dewan seberaguna lot fasa telok Kampung Tanjung Bundong dah alam di. Program ini anak matoh man pukun pitanjih ma atang pukun telok lebih an buka buka men platform riadah sehat kenhatinan ya men ketalang kira mok sayu mendah belia dan ini adalah sayu ngabandah bara maklumat norepa bara pengjam marung bahaya salah pakai dadah dahin lahu nun kesan ji akna te batung kelunan alang nadada man dah alang panak dahin masyarakat alang te nelunga dah alang na salah pakai dadah ni deh. Pertandingan ni hati alang ananau kenan KRT lot fase 2 Kampung Tanjung Bundong nyadi peji dahin unit seberkas lot fase 2 KRT fase 3 dahin skuad anti dadah Kota Samarahan. Yo pengerusi skuad anti dadah Kota Samarahan hati Konselor Junaidi Kadiri dalam mana aktiviti ni ja kira ngepji dah komuniti hangapan anan dahin lahu mejat kenap dah nyamumun ja piah-piah peji ta alam program kemasyarakatan dahin lahu ani kem oksayu melim komuniti lang teh hangapan anan. Ya dengar halang bayar loh manmiri tino dah mano kursus asas ke kursus asas jurulatih tenping bowling men dah guru sekolah dahin ji ani ji ji to kalang atak penting lan te alam tengayat dah mihat laan pembangunan sukan tenping bowling hak peringkat hidalo hak Sarawak ni kursus ani ana ha ji hotel alang te ha miri ni dahin na alahu te pala Mega Lens Miri Bintang Mega Mall mat tegu tusu dahin saya ada bulan 5 alang uh ready. Dahin kursus ini ke umur 45 peserta man PPD Miri, PPD Tatau dahin sebauh ya. Dan ini na tada minat dahin ho ji tengayat alang sa nai peju te alam hang dah guru dan nyukung pembangunan sukan ini ha peringkat sekolah. Okey, mitam lim nonani tam peji ta alam dengar sukan dahin dengar sukan dengan tam kelenghi te jakak lang pihalan ngedau jima nurepah lebih naa pukul 5 junang ngejelah segmen PDK ha Radio Kayan Miri FM. Ya pejau kelarah tam peji kelenghi ji lagu Hindustan ha te juga telok te lagu ni dil Hai Tum Hara Alka Kumar. Nunana aji lagu mentelok ngedau ni.

0: doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku ong.
0: Jam kak cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku rinak tih. Oleh sang ilo hadui. Api kepi-kepi hak kere. Sang telok du mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ikak ni, hamba dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hamba tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na penguman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu dalam na asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Ngelarah, ngelarah, ngelarah,
2: ngelarah,
1: ngelarah,
2: ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah,
1: ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah, ngelarah,
3: okey, tepat pukul 2 lebih ngejeloh. Ha, segmen ngelarang luan hin hapan hari Radio Kayan Mir FM jam ta malang baik loh narepa jam malang ketelok na ni ya. Baji dahik livan do ni mau se kena mengkelok bake halang tek peji ngejeloh live Facebook tam lan pe ha kanya tu ke bin si te nun ya. Dei lahu mangado bara dengah mangaban kelok ti jasi tam pe jam dengah halam dale hawang dale nun aplo mengkelok halang tek ha umaru ka haudik ti nginah itampaan mageh tu ya. Ya, tini aku ngena bara tejo hadui-hadui norepa keluar nalang ana petgu gawai Dayak Bazar dan Ethno Cultural Festival petgu lamai gawai Dayak peringkat Sarawak 2026 yati alang ana ha permaidi ya Doni plus saya de bulan ihati marung petading keling belawan dahin artis norepa alang ne nyanyi papan kelunan malam ni hati Lucy M. Okey, aku percaya ke home teh hangta malang minat Lucy M ni. Mado nyenang petading keling belawan malam ni a dahin malam jima pelupitan de bulan ihati petading keligit orang ulu alang te nai papan kelunan bangu belagu jekanan artis tam Rosena Urai dawa Edward Seling. Okey, nan hati dua dawa ni lamai norepa kli ahlang anak ha baza gawai halang te ha permai Jaya Miri mangga dawa te peji te alam keluan alang anna abin tinih na itam yinang kelayan ada ta sentam norepa kelayan na sentam orang ulu norepa bangsa habeh lahu jatam jam ke oh ni alang anda pakai ni anda pakai nusi salah nak teluk te jelang mang yinang mansu ta te jelang te hunanti awi te ladung halah lo te na hunanti tua ya abin kajaulan jarun gawai ni anta yinang matoh mandua de bulan di tak kajaulim kliah-kliah norepa keluan alang anda ha anau putung-putung daw ok. Nana te jo lamai peringkat negeri Sarawak ya tiga wai Dayak Bazar dahin Ethno Cultural Festival alang anna ha miri ini. Ya kerai ni aku pejah peji geri tam peji ta alam program ada ta sentam. Ngejeloh program ada ta sentam ngedau ani aku sang geri telok kelenghi ji sape alang kenan Vendilans Roger Jem sihati je sape dak urokawa dahin menuhanan ake telok kelenghi tekna alang kenan puidoh unyang apa tekna aring kelesing menitam lim hari dia kaya nalang paan ngabji itam.

Tuhan Yehuda wa anna faha wa jada wa amurim. Doa nak keluar.

0: Yo akui alang manggah maok sen lokong lempita
1: bare
0: Tuhan ulan bo alang selalu jama
1: petingan
0: Tuhan maok kuman menato kelunan di dalam
1: ini
0: nunana tengah.

0: pangalarah jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi alhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem teh vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu teh esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, melak puluh minil an telah sentepan lah pukun telok lebih. Matoh man pukun telok lebih ni ay tanpa japa-ji tak alam program handur apa segmen tamalang kedua. Yati segmen PDK peji dahin harinta ma'a DJ I norepa DJ Usun ngejeloh program radio kayan. Ha, alang apa mau man RTM mirih ni. Masa kena menggelok alang tek peji dahik. Matoh man pukun puluh dua belak daw di hatang lasi nak program ngelarang lu an hina pantam lebih ni. Masa kena pelahu menggelok alang tek ni ambara dengan mengawan keloti dahin anginah hitam dang peji tai atang pukul 6 lebih na. Salubi senglarah sekenap metam lim tuha memberkati hitam lim tak alam hadui nerepa tak alam nun tua katalang antam na doni nginah lim na laung dahin sayu nginah lim na diberkati Tuhan ya. Sayu lebih dahin lagu mekaplasan telok lebih ni yun itan ini bengit perah mentelok lim hari dia kayan Miri FM. Bye bye.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, selebih saya faham dengan mana terlalu lem mai suka nak mana DJ Levan Langgeritam mana pekala berdua-berdua tangan pekala telok lebih ini deh.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ian selwi saya upah bunga menai tamlem utama dapat kedua tam lebih ini aku sunukong geritam dalam segmen napi di kaya pejidin kalau mana buka lah telok lebih atau ngebuka lah enam lebih pertama peji dalam darah telok jam mana buka lah pada dua beluak do atau ngebuka lah telok lebih ini deh dalam segmen yang larah ngeluadin hapan peji deh ini di jeliban ok minta beli mata lah mengesut anu program tam lebih ini terbuka lah telok jenang hapa wih di nuntik tok lang sang maman ikan pita mesak jam tak jauh dengah kelihatan halang sang anah long lama jandara laan hati festival kebudayaan barama 2020 nama ni. Jadi tangkui peji ngau pek nah dalam mata buka dah hok peji dahin dah rin telok alang ngau puboh tak jauh petadi yang ya ti na pengumuman na asal tamorang ulu dahin na kina teguh dah na program anan. Kena dang peji dihin hari ni telah ketua kampung hati kampung Kayan long lama hati hari ni telah Encik Paul Laparan Ibau kena dang peji dihin nak lebih ni hanan terbuka dah telah terbuka telah pulu minit lebih ni. Mana telok lim hui nak mana telok alang tek talam medan Sarawak kenun kah kelia harame langit sang anak kami nah utara Sarawak. Wana na peka lak pak lebih tama peji ngerangan dan dah alang aya empa yang ditama temu mihata klarah ngua peji dina kami telama program hadulu maktam. Dengah meredo kaya nampak mo terbuka lak pak jiunang menjam tok alang layona empa yang ditama temu mihata klarah ngerua peji dina kami redo kaya Miriam FM. Dalam dengar-dengar ada hina dahok-dahok bara alang jak ngerwa alang lana kalau peji di naik kami ha Miri FM hui nak mambai telok kaya pemoh dahok lebak program lebak dengar alang anak kami pemoh man telok lim dengar-dengar alang ne mana telok alang lana ada hina kami hina ubung alang apa kata nak menitam lim man telok keluna nak bangu.
2: Hello mentelok hari alam baan sekolah lo tengayat alam sekolah lebok alam murid menghadap kelangki Radio Malaysia Kayan.

0: Ya, 22 minit lalu bukan lah telah lebih tama teman penjauhan telah mengklarah tama lebih ini dah nak nendengah nak tukar yang doa dah apa nak kalau lebih ini ya macam empayan muta mak konti lebih ini deh tulah lasu hanak do mana kami alang teh ha ujat ngalang alang teh ha RTM miri kena hak lo dang temu ha pejidina kami dalam hadi dalam maklara hadi ini ta menyenangnya tak jo hak layan do tak lama dalam ta Sarawak kelebihan ni ani ngi bahu belare ha kuri-kuri awan lang tak lama dalam lirin kena ta malang tak lama dalam lirin api bahat tok ni lahu kita perlu jam tak kuri-kuri awan wi nak menjam tok nah bali hudiak nuna perlu mantrok lang tak telangusan tak alang ubara hangi hunge o ne lepa depan harap dengan kita menyenang hati jauh kio layan do malam ini tak lama dalih taman Sarawak anang yang usan ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang amana 20 telok atlangan telok 24 derja Celsius jima do 20 pitan do bulan 5 jima anngiuk do megang lebih anngiuk bahui belarik ha kuri-kuri awan alang te ha dalih lirin dahin malam anngiuk usan ha kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nama 20 telau atanga telau 24 derja Celsius. Onana do telau 20 do bulan 5 jima anngiu do megang lebih anngiu bahui belarik ha kuri-kuri awan alang te tak alam dalih lirin dahin malam na anngiu usan ha kuri-kuri awan alang te tak alam dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nama 20 telok atang telok 24 derja Celsius. Jadi nudan kita mapiah peji tak jauh kio layan do alang angkapi temo hak laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Alang anusang pelalu do ni gak tak duji puluh saya ada bulan 5 kinah deng bara menitam lim winak manita malang ngerti reti tak alamak daleh maya hadui alang entam nah saya kena man kau alang online radio pejadian dengan Mek Jan Hado menitam malang pakai FM pitan 5.2 dahin FM pitan 10.0 alang tak dalam pasaraya miri
1: lenghinah radio kayan miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan radio kayan nyepji itam.
0: Kami teh dah timah dah bahat nombor WhatsApp radio kayan 0GG telok G saya 0GG patusu.

Ayuh saya tak tahu melagu alangkah aku mak palipang alangkah nana bahala nanti kang alangkah kita amat temu tak lama kerah pejidin kami Miria FM lebih ani mutama tak lama tu bakdo minggu ani mani tamlim dan ni perlu saya ada bulan lima ya nak kira majaka temu halalu saya kena men kalau alangkah neno mo tak menahan kalau alangkah menono sauna saulang kena tak apa nak lama tak jauh agak batong tam tu nak manita malang petrungak dendo alang jantatu hina man tolak alang jelang dahin pasar-pasar raya kerani tolak do jantatu handik do pedung usan nyeman abis tak lama dengar manda hari ni tolak alang teh hau diak baluhi nak manda halok alang teh halong busang wanda-wanda lang liba atatah kampung anata utam manda hari linyap dan apa lahu mandahari na tolak lang tek tolong usan lang habah mai video tek hang anu hang hunge ada barang ni harap jadi kena kita malang murid petap awan alang lewa apa na hadir lama tek jo keselamatan ageh nuna na palahu anu tam kena tam handang sena pano tugu malam wina tugu malam ni pedong janunok hinang tam sayu dan nak layang hendang tam tugu malam. Di mana telok alang tek na hadita merete putong do. Pihak api lawat tek jo keselamatan na telok lahu. Ya tu buka dah hok telok deh ada buka telok junang hok bitam kena hadang pergi deh ketua kampung ha ka tete ketua kampung kampung Kayan long lama ha tek jo program balai men keliah alang sang ana dahna dalam pesta daripada festival kebudayaan Barama 2026 membeh batang dah hok alang sang ana kawa peduan hok pek dah tek jo petadi yang penguman asal orang hulu dahin kina tak kuri-kuri naan aran penguman langsung anak dah petadi yang teguanan jadi kina kita amat dah ngepeji dahin na ngahau pati terbuka dah hok tam deh terbuka lah telok puluh minit lebih aneh.

0: alam sekolah, lebok alam murid. Menghadap Kelangki, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Eh, lagu utama kaya langgan geritama temu tak lama kerah penjidin dah rina telok langgan ni lebo hat live Facebook Radio Kayan. Lebih ni nunan paluman kelok lang penjidin na kami men ada yang program ngadu deh. So kena payak men kelok lahu. Ya tak lama kerah penjidin Radio Kayan lebih ni men kelok langgan yang mejusu. Ada yang langgan barah tak jo do ha apa na telok. So kena payak. Abi na tak perkataan dengah men nak jaleh apa na telok lahu. Selebih mana Desi Gang salam lebang mana kat Asis Jausun kena ngelidam mak doh adalah asap lebihan ni kena ya saya kena mana kalau alang teh adalah asap saya kena mana kat Asis Desi Gang jangan apa-apa bong dahim teguh dah nak petadi yang ada tu nak julut teguh nak program gawai bahagian nak miri dalam minggu alang uwanida. Okey, mana telok lang ni penjidin dah kami alang tak ngalong barat, jauh dengah mana-mana telok. So, kena payak dah kena kelok berdah. Pengaku basa awin dan pedung menara nak dah lain apa nak kami ni berdah. Selebih mana pidoan dup dah belah musuknya dan gabah dah basung bela DJ kena. Ya, selebih dah kena seupah abung lahan menikah DJ kena ngeram langit alan airport Kuching ni kena. So kena mana kelok alang teh airport Kuching. Dan undang pelumah dah hari ni telok alang teh mempawah Kalimantan Barat. Kena DJ Usun salam ceria selalu. Salam menbakih Radio Kayan Miri FM ceria bahagia selalu. So kena DJ selamat nyadu kan hari ni telok Afian Mahius. Okey, so kena mana kelok alang teh PG langit teh hawah ni. Bara kalau ni ateng peji dah yak lebih ni dah hin dekin lah kalau dang ngajar jaki ngeriang dak sampai ani ampai entam dang peji dah hin ketua kampung hati Paul Paran Nebau hati ketua kampung long hati ketua kampung kaya long lama bara tejo naan hadui alang anak pubo tegu rame kebudayaan berapa festival kebudayaan baram dalam ujung minggu ni dah sang nana.

0: Ya, macam tu ke terbuka dah waktu lo lebih ni tama peji dah ini di hari ni telo langau puboh men kahu menaan program malang anna hari ni telo ketua kampung paran hati ketua kampung Paul Paran Ibau ketua kampung Long Lama ni ya nah langau puboh hati jo petadi yang paksa pengumuman asal kena tamdang peji dah nak hello.
1: Hello.
0: Ya, selebih akak kena dengar.
1: Sama lebih mereka hari nusun sayur, sayur dengar sayur.
0: Dan dengar long lama ni do ke jaka ni?
1: Long lama keren ni sayur ke dah bihawi jam anun kurin Melayu di mendung sang awi jam sang usan-usan ke jam na ini.
0: Ya harap na usan jaki tu pengredam jaki tu akan keke ya.
1: Harap nunan lah.
0: Ya, unak mai sekunder peminta apa pergi di nak kami Amira FM barang tujuh program malang sang anak na ujung minggu alang ni jadi tujuh bagi hadui alang anak tegu festival kebudayaan barang 2026 ni keke kenapa aku sang jam tujuh bagi hadui lang ema puboh aku yuk ji hadui lang tak sewa ni hati tujuh petadi yang pengumuman asal ni deh. Kurinaan menbeh petah dia ngalang anak kalau na.
1: Saya lebih dan saya kena menikah atau men pihak RTM daripada menikah hari nusun. Jadi aku ketua kaum Pol Paranibau Kampung Kayan Long Lama. Jadi aku sengbara hati marung pesta budaya 2026 lang sang andahana tebing sungai ataupun beh ungai dalam tam ha long lama ini. Jadi aku ngadap baram itam lang bangu aku ha na ku pengerusi makanan asan itam urang ulu norepa dalo alang bangsa kina. Jadi alam pertandingan makanan asan ini pihak nah anda buka ataupun dah secara terbuka menitam dim alang bahagian telengusan ataupun norepah nonok pah lang tamarintam lang membelaga. Jadi alam kumpulan ku ini tak di Malaung termasuk masuk karin telo MU lahung lang membelaga. Norepa KK Ustun Steward, Kepitan Bun, KK Gurung. Jadi aku sebagai pengurusi kalau lah. Jadi marung pertandingan makanan ataupun kumana sentam orang ulu dahin makanan kina ataupun bangsa kina. Pertandingan ataupun kategori alang kalau ini onak loh ya na. Kategori pertandingan dah nak luku dalam jam-jam Melayu deh lemang. Kedua hak nak kasam daging. Jadi kasam daging nanti an kira hilang ngenap sang na kasam uting ka kasam payau bawui bikrene tusah lampitam ilo bawui. Alang bahagian dah alang kina ni na kuih bangkuang jilan pitko ke dah. Jadi cepat amjam kenun kuih pitko ni mungkin ni dah asan dah menjalih kina tu korek. Jadi anak-anak patnaan alang makanan asan lang an kami sang an petanding tek 22 bulan pukul pitan datang pukul 22 ngedau Dewan SJKC Kiti Long Lama. Anak-anak marung pertandingan anak-anak.
0: Okey, kakak dua tak ada jauh tadi yang paksa pengumuman ni. Nunuk menbeh dua anaan paksa pengumuman. Tapi tak ku nyenang dua arah kuih lang menbeh asal nak yang ada hari kalau kena. Hati kuih bengkuang dihina kuih pico ni. Tak kihak terbuka nerepa anna mendahak kena tua hui nak kuih pico ni. Japak jamaran kuih ni kanan.
1: Okey, saya kena mereka Arin. Jadi, marung kuih bangkuang ataupun pitko ni lain keha kuih hati anda nama anda lang dah kina ke di tamlong lama ni kira sapun ni tam ni pa daripada halang kahwin, halang kina itam kayanin daripada bangsa peh. Jadi terbuka kepada semen-men halang bangsa peh. Nusiha artinya ayah sang teman dalok kina tua. Awi teh mentelok lang bangsa orang ulu ni, lang jam na bangkuang dahin piko ni terbuka. Jadi alang alam bangkuang ini men hitam kayaan alam disku ini tek telok laung lah alang masuk bahagian anan. Di alang pitko ni ke nusik lang ke tek bangsa tam orang ulu ni masuk alam bahagian pitko ni win kue ni kurin dah hati susah lan pa aku sendiri pa ampain kuman kue ni anan alang marung dua kue nanti.
0: Bi sayu pa ke Kevin tak program ani dang putula ketalang jan antam hindang jarun ani deh win atau jauh pengumuman kira pengumuman panakan ani pa win dah uneh ada letam paklet na jadi nyemo nah arana kue ani itung tada kue asan dah kina bi talam nuti ni ha na di program malang dang mepang itam putula ji lasan lang sayu alang dang mepang itam duan telok atek jauh menbeh syarat na kreativiti na nuno anan macam tok nak luku anan
1: jadi saya kena minta laut yang mula jadi marung syarat ataupun kriteria marung lilim pertandingan ini api alimkah pat-pat kategori pertandingan ini luku custom bangkuang dehin pitko ni alang unak lo ya ada marung tek kana nuno tuk gaya ke kue tike, awi tengah tabung kuang ni nunuk tuk kena shape na ataupun gaya dalam na nah tu sama ada beliling sayu kah ataupun noreh kah noreh lingka pitko nan. Jadi lang kedua eh na marung kena rasa na sayu kah awi tengah tak kasam manik eh kasam manik tu memang hasam kah tak kembali langsung tak kembali lang mi dahin norepa lang bangkuang ana lahu dono campuran na lang kadana jadi kalau ha na marung persembahan ataupun presentation dahin creativity tapi inte ngatah dia wita na custom dahin luku ni kita kurang lebih limkah link nak ke binono tuk tak sangala markah tambahan nanti. Jadi anak kami mau markah tambahan ya anak creativity nonok gaya dalok yang hidang atau na ket dalok ti dalok telung muika atau di tengah dari jam bangkuang anan ke dalok telung gasak kah ataupun dalok te nonok te bunga kah atau dah hias-hias lah. Jadi anak-anak tiga bahagian alang kriteria alam makanan asan ni.
0: Okey, aduan tak jo petadiang pengumuman asan nan pelahu tak jo program-program derpa petadiang alang habe aku ngio de bulan pekap nak udo 5 hari deh menbeh bagi hadui alang emma puboh ni kuri laung dah u matan penyertaan ni.
1: Jadi secara total lang-lang o dah ala lang o bahagian ni dim nak 42 laong alang-alam luku ni ana luku ni 10 laong kasam 13 laong bangkuang 10 laong alang piko ni pitan lah habin ha, memang susah na ketanan jadi dilim lang dah lang ala ala bahagian ana 42 laong lah sampun kina kayan kenyah selim.
0: Jadi di hadir langit sayu abin ni ha na aku nang tu bak lo na na abi ke hum penyertaan. Jadi anu nak man beh flight na ni dengka barak ok ya.
1: Okey. Jadi men price na ni abin awi tengah tah dia abin bahan-bahan lang sang hak pakai ni kata ada bahan yang memerlukan atau pelang-pelang perlu antam belek. Jadi hana ka ketanan pengurusi penganjur of di kenap sayu lah. Hadiah lang lim-lim lang ani lang lubunji hadiah lubunji hana 52 RM ada hinji middle lubun 2 telau 1 RM di middle lah Lubun Telok ingat na 22 RM di Mida, jadi 6 Sago Hati. 6 Sago Hati tu ingat na di Sago Hati RM 100 lah dia tu. Nana lang marung hadiah ni.
0: Jadi tak ni nang ha program ni ha na keke man be dah alang ima puboh ni wi nak dah peserta. Jadi nun dah umba pihto ke dah ampayan kelo matoh na petadangan ha pang 22 ada bulan.
1: Jadi dah hok man kelo lim-lim sangan ala lang peserta lang alam ala bahagian ni. Sayu na kelo bersedia maka ini abin jihma 22 dua bulan anan kalau mesti matan lim lim ketandun kalau lang sang kalau nana noi jam kue kalau ka duk kalau jadi makanan ini ataupun langkan sang kalau nani an kalau masak kau maha nasi hitam masak na alam dewante. Dan kalau maru manuma menjadi jima pesunanan pukul apaan pukul pitan dan kalau gerinah dewanti kami usedia buti tenan jadi kalau gerinah nono kalau gerinah anak terserah kalau bi teguh dah hitam sang kalau sang matah ketanan te ujung meja ti si kami meteran kalau jadi kami pakai lubun bi mestal listrik kami sendiri dan sebagai EJKT kami jangan hilang alam mana lah. Jadi anak-anak mengkelok mempesertanan mengkelok nanti atau geri ketandun kelok dan ampayan pukul pitan ya kelok senang senang anak-anak matahlim lim ketlang dan kelok gerianan. Jadi anak-anak lang marung mengkelok mempesertalah.
0: Jadi win program na kira mantoh lama pukul lebih tanunan kena dah atang sepangan lama pukul lalu saya nunan.
1: Kurang lebih lama nunan lah win wi dah ne lewek kita pa win pa win tepa hakim manan nam laung dah tang hakim menorong ulu telok dan mandalok kina dan telok lah.
0: Okay, apa yang tu maka tangku penji dah yang lebih ni keke ya nah tak jauh seranan ke alaman lima peserta ni awin pedong tek tua kat kata lang jadi lang na telok pedong dia bilang hati api kat melak jadi ni seranan ke mendah alang impu boh ni dahin lahu tak dah menawang men mukeh men long lama ngiyong program ni mempaksa pengumanan ni.
1: Okey, saya lebih lang jangan minta hari nabi ni. Orang lain kah? Menkelok alang masuk tadi ni. Menkelok ni kah home ni? Tak balai alang puluh telok, hin puluh bilang pitana nak kira atau mitik nah. Tak hadiah nah. Jadi menkelok alang amgak te, amgak lubun. Mengkelok kecewa jam kurin layu deh. Alam adat pertandingan ni, tak kalang menang, tak kalang kalah. Jadi alang penting nih hak nah kalau ala bahagian lah jasa pia-pia melur hin sayu nyenang kalau nang kalau na alam hadui kalau ni. Jadi alam hadui ni lah pesta budaya para mani. Kuna menawang pakahum nai dengan kalau. Jadi saya paharin kalau ni deh. Seneta Michael tak lim kehat naik membelaga jadi melok naik kini ni hano seneta telok ni nore limpa dalok men lim lim dah naik men miri tak pemen kucing tak men men Brunei men kapit tapi dah alam pertandingan high power botanan lah jadi nanunan dah lang menawang jilahu mok terima kasih men pengerusi kalau hati yang berhormat Datuk Dennis Adun N77 Tulangusan alang kira jadi penganjur ketani lah. Jadi penganjuran pesta budaya ni hakna anjuran Persatuan Kayan Sarawak dahin Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak dahin komuniti long lama. Anak-anak marung kanan.
0: Ya. Jadi apa tak dah halu matang ka apa telang melak ka hui nak tak jo JK lain pubah ni ke ke tak dah melang sang im baralan.
1: Jadi menakui usik ketek ko menondo jadi aku harap hitam lim teh jaka ni 22 tu bulan ni memang tu saka ulung lama ni lah win haji dalam lang daok bi alam hanunan ke bi tam terima lim lah hakai ataupun hihi lang nai jadi man kalau lang EJK norepa kalau keke usun keke gorong kapitan norepa MU lahong terima kasih main kerjasama kalau norepa manim lim dah EJK lang alam bahagian lang pe in maok saya kenap lahu man kalau RTM manika hari nusun nabin nang maok di peluang ini menakui dua dalam radio lebih ini. Terima kasih.
0: Saya kena menikah keke we na te hawa bara te jo bagi hadui alang empobo jarun kelo sangna program festival kebudayaan bara ma 2026 ni aku ngiu ji anan nang saya ulam keke apa na maju ekonomi tam dalam dalah we na mentro lang te halong lama.
1: Ya, kena. Dan kan ane hakaji marung segi dari segi ekonomi nan. Awin na tanya nang pa penulan dah nan awin alam speedboat ini alam silap kui penyataan dua atau 20 penyataan.
0: Oh, anak alang alang maring kerana keke.
1: Alang dana high power speedboat ini dah nemen tapi dilim alang dahun pengurusi dalam nan pengulu anak dia dua atau 20 pernyataan. Jadi anak-anak manakui, jadi makasih yang menikah anak.
0: Ya, saya nak menikah keke tahapah pejing wak dalam dengar-dengar halang habe.
1: Okey, terima kasih.
0: Saya kena. Ya mitam lemah nunai tama peji din hari ni telah ketua kaum Paul para nak ibau hati ketua kaum kampung Long Lama bara menbeh bagi hadui alang anda halok puboh tugu dana festival kebudayaan bara ma 2026 ni ya titik jauh petadi yang makanan daripada pengumuman asal orang ulu dahin kena jadi tek pat petadi yang ana iti na luku kasam daging daripada kasam but genta kaya nak belaga tina jukut na petadi yang paksa jukut. Anu na pelahu na kue habang kuang dehin kue happy chow kurena lim ketani ya na anu kalau paksak manuma dehin sukup dehin kreativiti na dehin nuno haman na kalau na nak kajo nyakau dah hadil anu kalau pakai dehin apa kalau mata nanti ya nak nema nak uge kalau alang yang ngiho petadi yang ani we nak mana kalau alang 42 loong alang api bagi tak lem pat naan pengumuman alang anu petadi yang hangun ani. Jadi saya kena mana kalau lihat makina peji dah kejima atau buka dah telok nguap tak buka lah telok junang ina peji din hari ina telok hiti benda hari jatuhan kuasa alang ngau puboh kelihatan ni lokah hiti jatuhan kuasa festival kebudayaan Barama 2025 peji din hari telok Daniel Jok Jema te pukul telok 10 minit lebih aku ngiuk datang telok peji din nak kinah kelo amhado peji din nak kami Radio Kayan Miri FM.

Dia kerana naik lang yang sepulang hadui ani hai tegu ani ngau pina yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Dengan Negeri and tusu-tusu Terlangusan Anan Tok Jo program alang yang sang ana menjadi tanggal 2 ado bulan 6 2026 hau ma'aru long bedian. Okey, pada minit empat yang datang pukul 4 lebih, mani tamlim tak lama kelarang pejidin kami. Kami nak mentrok lang tak lama dari asa pada program malang anakku mak, yaitu Jualan Rahmah Bergerak. Yaitu Jualan Rahmah Medani Bergerak. 20 Jun 2026 minggu ini menahari pukul pitan jihma tang pukul jing do awan yang nak umajuman sungai Koya nasab belaga. Jadi mentelok lang teh dalam asa pakoyan dah belaga. Jadi ini nah program Majulah Rahmah Medani Bergerak. Alang ana junang do tua hetiman pukul lapitan jihma tang pukul ji ngak do ha uma juman sungai Koya nasab belaga gak tak dopat 20 ji do bulan 5 2025 tinok kelok dang melek nguyok penguman dalam legah alang januno mahar teguanan kelok dang elo belajar dapur kelok ya kena kelok jam tak jo do baranan wi nak mentelok alang tak ha dalam asap Koya belaga. Teman-teman, jadi dengan kami Redo Kaya nak Miri FM ngabji itam.

0: muzik dan lagu nak berjumpa pasti berpayang lagu ditambah 2 minit lalu pukul 4 lebih baik dalam segmen PDKPJ di Henai Kelok alang ana pemohon RTM Miri membentuk Teluk Kayan pemohon dahok tengah pukul 6 lebih. Hello Miri FM Lara Jaki Radio Kayan Miri FM
1: Ani aku pemancau Mekjeno Tek Umar Darok Asap Sengduan lah Menlim Telok Kelunan Daleh Asap Murum Mani Jadi Tek Jauh Urip Mariong Daleh Asap Ani Ajak lepak ke Masalah-masalah Alam Tek Jadi Ani Lepak Melibat Belia-belia Alang Jinun Hadi Jinun Kerja Jadi Nenanim ke Lepak Kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadui yang jen marong jam hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi kerap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini ya tek konan dan telok hinang salah hadui dah lebih nak guna nalang selap guna nasing teruk mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni
0: Lara Jaki

Jatuh berjidin kami Asan Hadu Bara dengan Haman Dalih Awan dan Telok Lewi ni. Ya lebih-lebih nunik nun hadu yang telok na. Teman hang telok langai jauh tado malok talam amin. Lagi na telok Asan Hadu ke dalam telok mana hau mabok.

0: Ya, seolah nak kan tak dan wanita mata lama kelara berjadi nak kami apa gu hati do hati dikomunikasi dengan masyarakat berinformasi sedunia alang anak te pulu tusu do bulan lima hati dah halam deh. Jadi kita makrunan lebah kita apa nak lebah dengan itu tujuh keselamatan ada anak-anak tam pakai telefon dahin hanta menyenang tak kuri-kuri dalih usun tanah ni utamihat aturan mana dah anak kalau umur mana dah nyam lang umur 26 meduman mata beda dan sekali dang hipun akaun alang teh media sosial ada hina lah pada jauh keselamatan ada anak terlalu lahu pedong tunggu tambah terhati itu ngapa apa ada ha ni awan tam jitu kalang pelun tam pelamana pihak-pihak pelamana ada anak terlalu hapan tunggu terlalu jen hawa pedong kita mai telefon ada ha bi tokati pihak pihak ok deng na ada ha ti male hadang ai jaka darah dah higam telefon tak lama 30 minit nunan ka cukup 30 minit antara katok dah anak telok cukup jendang higam telefon wah tengok dah hentam ni nang kadlang anda hinang ati mesti ta malang apo boh nak bihi tak dai mutam-mutam laman sesawang alang jan patut nak awin tak lama urip alang jinun hang nur pate ubang iki yang tua kerane menjam tu ke dah urip kerane nak nun tua dang ana dah hinang dang dah nujak dah nak jan dah jamak nun ulina mena ageh mental dah. Dan apa lahu asan mereka ada anak telok. Hapan. Dahin telefon bihi dah jinun jaka peji dahin tamat talam amin apa dong telefon ni dang nai tam hado dang nai tam tahapan dang ngana dah talam usun tanah depa urip pada hadap tua dahin jan jam ha oh dia ka tugu dah hapan tugu dah hale nuti dang ngana dah jan jam kenun kat alang jadi tek beh dah jadi kena hita melanggaran taman hinan pan hiriak ka tejo keselamatan dah anak telok lahu
1: boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Hello,
3: Miri FM.
0: Hello Betty, nendengah kak?
4: Oh, hai Sun. Sayu.
0: Nun imnanan.
4: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Darah aku ijan telefon dah ho.
0: Oh, okay. Sayu kanan.
4: Eh, ini telefonan ni. Selap nomoran ni.
5: Eh, Betty. Labat-labat lah. Asum baju bareng.
4: Selap nomoranan.
5: Skamer nan kuriak ho.
4: Jan ku ikam maju nak.
5: Nombor lalang jan em darana asem maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

Iya, tapi dinamakan Alex Lihan dalam gerita ma tamo ha peji dalam dengan hadir lumak atlo jaki yang ampai tamo peji dalam dengan lebih tak buka lepas 30 minit lebih.

0: Kajing hari yang dengar Tek Johadui Seng Nubu Pare tak alam dari Tambak Sarawak. Kementerian Pertanian dahin keterjaminan makanan umumkeh belanja hukah 223 juta dumanani awan peloong pitan projek nak Sarawak. Menteri Pertanian dahin keterjaminan makanan Dato' Sri Muhammad Sabu Tekbara Perujakanan Sang Enah Batang Lupar Kota Semarahan Serian dahin Igan. Dahin bara anan yang nah balik alan kenan perintah awan puboh muyok pengumuman dale dahin pelayang lahu awan nubu pare mariang hui nak hak Sarawak. Awin anan itam peji jaki ariang ngeriang dahun Menteri Pertanian dahin keterjaminan makanan Dato' Sri Muhammad Sabu Tekjoh Perujakanan.
1: Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain, kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
0: Nunana hitam peji ngeriang daun Menteri Pertanian hin ke terjaminan makanan. Awan upul ongwa hadianan, awan alang ute tak alam dalihani, alang ngetik dahinang Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, nurepah aran biakna mada dahin Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, nurepah kada. Sang Anabu Bohlim alak dang peluong hadi peji tehang Kementerian Ekonomi dahin Kementerian Kemajuan Desa dahin Wilayah dahin alang etek dahinang dua timbalan Menteri Ayak Lim Perujakanan yang dah balik mentengit hadi berita Musang Pare hak Sarawak alak itam jan kinah lalik dahin nguyok baha mendalih semenanjung Malaysia. Berita ayak lim ayak kinah dah ja berita negeri jan petrungak tusah sedia tanah awan peluong hadianan. Wina tak alam tengah dale, mihat hadi lawat, nguyok pengumuman dale. Nunana hitam peji tak alam dengah hadi rumah menetelok lebeni. Dahin kinah kui ala hitam dan peji nguak tak alam dengah hadi rumah alang jak ngeruak. Tek jaka alang pia, miku mariang.

Yang selamat ada goi. Saya dulu doh mana trok lim. Hadhin sana doh pengkayaan Sarawak hangga ada Kuching. Tek na kayaan heritage showcase. Tindak hadiah ni ana na hari mana 22 ada bulan tengah 24 ada bulan 5 hak Kuching. Jadi ani hak nah menbehadui alang ana mentrok pengkayaan alang teh hak Kuching ngan dengan hak telok. Tek dah ana hadi putra barat tek jauh kelihat asal. Tak dah nak tak jauh ngabang, tak nak bengkel, tak jauh adat asal tam ni, nunan pelahu, tak dah nak hajoh, tak jauh do gawaya ni. Jadi anak nak terbuka dah telok alang tehak Kuching, hati men telok alang ngaran anak orang hulu, we nak men telok alang ngaran anak kayan, ya asan hado, 22 tangga 24, 25, 2026. Persatuan Kayaan Sarawak Hangat Kuching Tekna Kayaan Heritage Showcase 2026. Jadi anak-anak terbuka ada hak telok ujung minggu ni limkah manita melangteh hak Kuching. Adahin te lahu program-program daripada dengah-dengah kelihatan langjak anak-anak mana telok langtek dalam adalah belagah alang kenan pengakayan Sarawak congan belagah petadi yang boleh tampar doh dahin petadi yang main bol pitan loong jibiang ini mendah lake hendang membeh dua bulan nak men 24 tengah 22 tengah 24 dua bulan 5 limkah awan nak padang serbaguna umah kahe belagah. Ini hadaan na terbuka dalam kategori na jino nak terhad. Kalau dang telefon hari telok piang lisu tu 0GG G40 pitan 2644 daripada hari telok Jeffrey 0G6154 saya telok 64. Anan he dah tejo dengar. Hadui langkenan pengkayaan Sarawak hangat belagah petadi yang bela tampar doh dahin main bol lake. Lake ini nak main bol pitan loong jibiang. Reti nak pitan loong alam ji pasukan. Nindang manbe bang nanti haja ayak menadah doh langapi nombor ji te ji ribu rigit nombor dua saya atu rigit nombor telok lima atu rigit dahin nak jatuh 50 rigit menadah langapi nombor pat nunan pelahu menadah lang lake lang tadi yang membol pital ong ji biang ani de lake nombor ji ji ribu lima atu rigit nombor dua ji ribu rigit nombor telok saya atu rigit dahin nombor pat telok atu rigit ya asan hado terbuka dah telok pahabung deh nah padang serbaguna Umar Kahir mana 22 atang 24 do bulan 5 aneh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa ji telah mendengar lawi alangan hunyang ngerong salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lewi mani tamlim, peje dahak hunyang ngerong, halam dengah lewi, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Juru latih alanghi pun pengalaman pekatong guru sedidik ngejeloh digital pala dahat nyam. Premier Sarawak peji halempeng pilan trofi Asia Summit 2026 ha Daleh Singapura. Persidangan do alangkat 6 tengaran alang tubak te penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pulupitan do ane. Ane lem dengah. Pulu tusu jurulatih alang hipun pengalaman sang pekatong jiatu 40 guru sedidik alang sang naseringan dahin intervensi digital manbehju dahat nyam jelang 2020 tusu. Lim jurulatih utama bertoleh Anan ne menhang dahat warga pendidik sendidik Anan sendiri. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak Dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara hadui anan-anna jadang pelebo sayu saringan membehji libu saya atu anak-anak sedidik ha lim dale. Program hadui peji sedidik dahin toy eight anan tuju jadang meju sekolah alang inklusif dahin geri dahak guru hipun pengjam alang lebih bo halam puboh dahak anak-anak berkeperluan khas. Halam jaka alang piah te telok puluh ji bulan telok jiatu tusu puluh mana jiatu tusu puluh telok guru sedidik upakale dahin hipun pengjam halam bahasa isyarat. 2,060 anak-anak sedidik limkah anapakale halam sekolah bahasa isyarat ngejeloh lagu negaraku, Sarawakku ibu petiwiku dahin sayangi Sarawak kita. Halam ju alang habeh sedidik ala jiatu peratus matlamat meju taraf kelayakan para pendidik nak. Ngiyoh Datuk Sri Fatimah te telok puluh ji bulan telok, lim jiatu tusu puluh telok guru sedidik, hipun sekolah diploma nerepah ijazah sejana muda, halam sekolah dahin penjagaan awal kanak-kanak. Puluh telok menak hipun sekolah ijazah sejana muda, jiatu telok puluh dua diploma pendidikan awal kanak-kanak, dahin 20 sayak pendidikan hipun diploma kemahiran Malaysia. Sedidik limkah jadi ji sistem sokongan utama halam sekolah, latihan industri sekolah pelajar, ne mana kuri-kuri universiti dahin koles, alang hipun standard kualiti dahin hipun iktiraf ha peringkat institusi sekolah bo. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mano hadi pejam dara dua do te ha Daleh Singapura tahri dahlem de. Ngioh unit komunikasi awam Sarawak UKAS hadui pejamanan ihana peji halempeng pilan trofi Asia Summit 2026. Iha limkah ji mana kelunan ayah alang duan halam sisi The Public Agenda tegu sidang kemuncaanan ha Sains Expo and Convention Center Marina Bay Sands Singapura do ane. Premier Sang Kusi Pengalaman Sarawak meju pembangunan ekonomi dahin te jaka alampiah dengurang insensitivity karbon. Sidang kemuncak Anano Doani Atang Dotelo alang mepeng pemimpin ne man sektor filantrofi hadui dagang dahin pelita. Premier Limkah Sang Te na hadui pejam pala Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Ling. Dahin ihak limkah sang peji tengaran peji dahin pihak termasuk Trust dahin Aquatic. Persidangan do alang kat 6 Tengaran alang Tubak te penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan do ni nahari dahin sembayang u anan pemasyuran ni man speaker. Ngejeloh aturan urusan Tengaran alang an usang ha laman sesawang Dun Sarawak, persidangan anjoh dahin nyebong perbahasan usul penghargaan ni mana dahu ucapan yang Diputuan Negeri Sarawak man ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Sisi pergulungan doa ni, ihak nah ni manpat menteri. Dahalo ihak nah Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat, Datuk Seri Ronald Sagah Wiin, Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi, Datuk Seri Julahi Narawi, Menteri Jabatan Premier, Datuk Seri Jonasiki Tayai, dahin Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Lee Kim Sin. Dengar ni anpahmu man Radio Kayan Miri FM. Bintulu ihak naji dalih alang dekayak halem pelaburan ha Sarawak ihak tikira-kira 60% melim hukah pelaburan halem dalih ni. Ani anhinang ngajeloh ju pembangunan Taman Perindustrian Semalaju SIP dahin Sarawak Picum jadi ji lasan industri bahat dahin industri liva karbon. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Bara, 60% atau 70% pelabur ha Bintulu, ihak nah pelabur asing. Membeh dalih alang aktif melabur, ihak nah dalih Jepun, Korea Selatan, China dahin dalih-dalih Eropah. Tahari Duman 2020 ji, kio pitan 16 bilion ligit pelaburan u an lulus ha tatah Bintulu dahin 50% u an pake. Ji menhang projek alang u an nahari ihak nama ju kilang polisilikon grade semiconductor ha SIP melegah 2 bilion ligit. Dahin ju kompleks metanol Sarawak Picum Sendirian Berhad melegah 7 bulan ligit halam sektor inyak dahin gas halam daliane. 2000 jiatu saya puluh tusu leong lebo sayu dermadaha ha miri menjaga ji bulan ji atang bulan pat dumana ni. Ngioh reput ni mana tabung darah hospital miri. Adun pujud Adam Yi Siusang Barang hukahanan bayatkannya men u sesaran 10,000 penderma alang u anatab. Melalui nanan kelunan bangu nginah deng ne nyukong kempen derma dahanan. Derma dahan jana tuaji hadui halam kebajikan biji hadui sayu tehang kulunan alang dang tulung selamat pati daha alang perlu nurepah pera. Tabung darah hospital Miri perlu uvung daha alang sukup jadenge penuh uvung daha mendaha alang perlu tegu kecemasan. Iha anhabung daha media u peji program derma daha A Gift of Life ha Miri. Masyarakat alang tek ha awang pasen pegang terungak tusah wina ngioh latihan kemahiran melabin belajar adhen ano alang su. Abinanan program komuniti transformasi kemahiran ngejeloh lami gawai 2026 ha Uma Aru Melakus tiris sebuti an ano. Nomor 2 Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Rusi Yunus Bara. Program anan Geribang Sayu menhadui peji komuniti ne men awang pasen halam hadui ekonomi dahin kemahiran. Anih limkah jadang mai awang pala komuniti jadahak pekali kemahiran alang maring alang dang baju pendapatan dahak. Hadui aktif komuniti ha Uma Aru Limka penting jadang mano dahin geri keliah huina halam hadui dagang dahin meju pengjam daha. Iha dua nunan 30 ong programanan ha tiris si buti miri. Hadui peji sayu mambeh jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM agensi pelita sektor swasta dahin komuniti halam dalihannya perlu na petageng ja meju hadui teme daya tahan masyarakat tegu jaka daho buka. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sofia Burdi Bara hadir pejianan penting jan tuaji tanggungjawab GG agensi be perlu hadir peji menlim masyarakat. Komuniti alang hipun pengjam dahin kesedaran tekjoh kesedaran tutung perlu sedia tek nunun tusah dahin hadui palet alang sukup hak mawi tek daho buka. Iha dua nunan teguduan halam program sehari bersama bomba dahin kempen keselamatan kebakaran ha balai bomba dahin penyelamat Sri Aman. Dua atu telok pulu dah alang-ala bagi niah program anan ni men ketua zon telok JBPM Sarawak Muhammad Rais Adman Rosalan. Payan aku pau dengar bahasa batang dengar ji hangun ngua. Juru latih alang hipun pengalaman pakatok guru sedidik ngejeloh digital pala dahat nyam. Premier Sarawak peji halempeng pilan trofi Asia Summit 2026 ha Daleh Singapura. Persidangan do alang ke-6 tengaran alang tubak tek penggal ke-5 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan do ane. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arbain Usang man amin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Imai sekadar menunjang gerung langit salin dina basak dengah dan anda telok pemong ruang dan jangka langit pihak ngak jimah.

Ya, saya kena pahami nak temu pejirin agak merah dukayan Mir FM dalam segmen PDK pejirin nak kelok di mana saya kena payak men kelok langi Japan kelok dengan pejirin agak merah dalam kelarah tam lebih ini aku sunukung pejirin nak kelok atau ngebuka 6 lebih macam tu kalang layu nak dalam kelarah tam lebih ini. Hello Miri.

0: Iyalah ku, alang kena standing out lang ku mak dek dalih alang maran lan-lan. Alang kerita masa mak melaka, 22 minit empayan datang dengan pukul 5 lewi. Ya, japan dah telok dengan ni, mutama tak lama Facebook ya telok ngeruak. Ya, saya kena mana kelok alang apa anak peji dah naik kami, lebih ani. Dan perlahu mana kelok alang leboh hawasa perdukaian. Miriam FM, saya kena payak mana kelok lim. Kena hal lagu lah anak kelok akik tak dalam koleksi. Ya, mentok lang baju su peji dina kamek don ni tuwe situ sayu ngelarah lebih nunan pelahu Fernandez Saran Mujanwan mana tok lang peji dina kamek mana belak do dia lahu so kena payak lahu so ngelarah lebih mana je bulan kita nuban dan hado mana Jeffrey Rollins nunan pelahu Jeffrey Petrus Wan Lorraine Stephen. Ada mana Cik Teddy, AJ, dah mengguna Mick Joyce, Ulan John, Orkot Joy, Ancok Emang, Catherine lain ada Sliding One, dah boleh nakkan baca. So, kena payah mana kelak lahu, nunang pelahu, mana kelak lengah tangan dan peci. Ngeriang tak lama kerah telok lebih ni. Jam kita amat tak lama kerah tak lebih ni, tak lama dengah menawang dah. Ya, nah, alang patira, tak jauh. Dengah lang ini mana dalih alam hati Lombok man Indonesia. Dino dah berita Indonesia kerani wina dalam madu mana 2020 sangat hari dan dah katok bahasa Inggeris itu jadi ji mata pelajaran lang wajib alang anak sekolah rendah hak Indonesia matoh duman baya nunan dahun Menteri Pendidikan Asas dahin menengah hati Abdul Mufti. Jadi macam untuk naik tama dalam dalam Sarawak ni Malaysia ni hui nak menitam langtik dalam dalam Sarawak untuk ni haja darah untamna ada hindangnya dahun na kementerian alang ngapu boh hadu ni dalam dalam Indonesia nan hena haji alan alang na peksud jana temoh haji hangun hui nak melawin dah hina dah guru sekolah rendah alang teh hak lim awan alang teh hak Indonesia nunan balai mendahuna teguh hak menjadi program pemulihan pendidikan hak ji sekolah vokasional awam alang teh hak lubok alang teh hak Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dalam de dini hak bara anhana balai mentengat hadui alak dang meju kualiti sekolah hina alak dang mai nguyok pengjam alang sayu mendah nyam sekolah hui nak mutam abad alang ke 20 jene. Ngua tanam mendengah menawan dalih ti dengah halang ni men Los Angeles salang tek bara dua jet pejuang petung hak kelah langit tegu dah nah hadui pertelabaran repat nah demonstrasi ha di awan alang teh hak barat laut ha Amerika Serikat bi dah alang riba bilunanan hawa anu pujuk lap pakai payung terjun dah dan an bara selamat di tengah halang ketelok lebih ane. Alang ate bara dengah man so polo telok long kelunan nyadui ana bara mate di hentelo ngua ana bara selamat uji uma awan halo. Ana bara umanan patingkat kaham ha Salvador ha Timur Brazil nunana kurin dengar. Tak lama tusah halang ana bara jadi teguh nyapa jema do migo. Dengar halang baklo telah mendengar suntana lebih ani hen halang tek bara dengar mandala Jakarta ngalang berapi dukono wilayah Maluku Utara Indonesia ngetui do minggu deh halang ngate musang awok lesu halang bona atang 5000 meter nunan ada hok bara halang ne men pusat vulkanologi dan tempatan bahaya geologi Indonesia. Ait para ngalanganan bona hati ji ribu saya putus sumita. Kerani ana bara umuta madho pehtok depa mai dah alang tek dalam dalahan umbara dah pehtok kedua. Mendah kunan bangu alang jelang dahin ngalanganan. Awinanan dah alang kuasa awananan pehtok kelunan lebak dan unan pelahu dah kelunan bangu alang tek melancong awananan ala senjelang awan anan hui nak ngalang anan dehe nak dah mesti su kira 4 kilometer men ngalang anan. Jadi nunai tama peji dalam dengah suntana men telok lebih ni kena dang peji dehe nak kami ngeruak dalam dengah suntana tak hawah tak jaka alang jak ngok jima dehe nak tak pukul 5 lebih ita mampiah peji ngap kere yang dengah alang anda pemo mana pun dengah radio men Kuala Lumpur. Mana tolak alang nyemo peji dina kami ha WhatsApp temu peji dina kami di Hasan Hado pakata ngedengah mana adalah awan na telok.
1: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngeloa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ya, selebih saya kena bagi nak telok temuh peji pekat. Menjam tu ke lagu lang telok pemuh lebih ni, kenap alang melu yang nak ubat. Langganan Sandy Sangon.

0: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banyu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Teguh itam musang men amin telo awa. Nurepa teguh itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo ong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Iya dan ini hapul saya ada belah lima hana hado dapat hari museum antara bangsa.
2: Itam lalu an Yesus kuma i alang usun tanah. Umalang hujung alang, nusi hak dokter sihu, nusi dah nyapa lirui dahin mahok dah hidagatang. Bi anda hak tay nah teku dok lirui, jah malah melim dah hak almamin. Malah hak nengkelunan, jan hanyi nang hadir tam, alang sayu dah miju tamang tam, alang hak surga. Parik tam, jutam, dahun tam, kenap tam, surat Tuhan nihu itam jadi alam surga. Amin Tuhan Yesus Kristus dap kumalahu ihanalah. Itam malangnya Tuhan, itam malang udaranya Tuhan. Tetap tam jadi alam surga.
3: Radio Kayan Miri FM.
1: Ya kerana itam tepala Kuala Lumpur ngeriang dengah pukul 5 lebih.

0: Pada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
1: Datuk Sri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
1: Datuk Sri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perolehan SSM baru yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peranta-peranta tersebut.
1: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22 ribu jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
1: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertembungan dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Murid sayur.
1: Ya, dengar pukul 5 lebih ana pemunguat dek jaka alang pihak ngua jema so kena mana kelak lim abina talang mengklarah semua puji dina kami radio kaya ni Miria FM ngap citam ha kerana perlu ji mena lalu pukul 5 lebih deh nak tak pukul 55 minit lebih pita mapeji tak ala mentu kita mak nun nak tu kita madu ane jadi anak ni dah terbuka dah telok peji deh nak kami lebih ane. Panti tama piahani kelengi lagu alangkah nak luta emat lagu-lagu makji liap surat nanti lagu klasik tam kayan.

Ya, saya tak tahu melagu jelia pesurat. Mana telok alang ni lebu? Kena ha telok deng apa kata ngah dengah? Anu nalang ni hak dalih awan ha telok. Kan hari telok Orkot Joy. Saya lebih menekan Orkot Joy. Selamat lebih kena sangin-sangin jam do. Sangusan hak dalih miri ni DJ. Kan hari telok alang teh ha utara Sarawak ya sayu. Rah lebih mana telok alang teh ha miri. Dengan man telok alang teh ha ku siang. Mana telok alang teh ha Asrian Semarahan. Lunduk bau. Man telok alang teh ha Semata. Dang kalau ngeri yang dengan kayaan online terang. Abi nak kui teh pano ha sematan teh awan-awan alang dang awan tak online radio menjam tok nai tak teh ha daleh kuasaan-kuasaan dapat daleh lirin. Hai ta ngeri yang online suka teh line internet naje hajak terang line. Nur pada hunar radio kayaan tak keriang mana pukul 12 atau ngapa pukul 6 lebih. Pedas sayu tak lama nung telok teh retih wi nak tak lama tu kita melebih ani hai nai tama piap kali tek jo nun gunahna api yang ni tak lama ageh tama kelunan api yang dore pa kenun api yang lo ke hapakan men telok alang betang wi nak telok nyam abai ani nun api yang ya tak lama dah bahasa Malaysia nah itu serai serai tak men hang telok alang na tango lebih ani leng mati api yang te tango telok dore pa pake serai te bun te tangguh hati lo. Alang lana piang ni sayu guna anak men ageh batong tamak kelunan dan entam nak teh entamak duit. Man telok alang meleok sayuh noh usuk telok tugu telok duit kat alang anu ni jadi sayu telok petahang nak asan telok mepat lalik na na putong do. Alam jimigu dua kali telok kali nunana sukup an telok duit ampai anak telok tuduh. Bina palang lana api yang ni haga na antam te bun tangoh bun kantam antam te dehin but tam ka bian lang lana men be hasiat api yang ni menageh tam kelunan sayu lim kena wina men telo alang ikam dui kat alang sayu men ageh batong tam. Okey, saya kena men kelok alang ni lebo ha live Facebook Radio Kaya Amir FM. Ya pedas saya wano kelok dalam te usun alana ya. Api yang ni hai naji kat alang melik yang antam tubu. Apa yang antam tubu nak antam pun nak alam kuri kira alam kuri do nunan. Api nak jimigu nunan antelok te tak alam apa antelok mampu nak te. Te nang tong ke tak alam berdi ke. Jibu nak sempenuh lalik suka nak dang te nyawar puun. Api yang hati. Tegu pakat nak nyemo hati nak antam temuh deng nubu nak. Anan hai nak sayu nak api yang ni. Amin. Jangan nak lalik menturin haitam seng nubu nak. Pedong antam tubuh nutih dang lokah. Antam nubu temuh haitam nyukat nak mana puun lengjak. Dang antelo pekatan, dang antelo na lebak. Ada hendak ji tubuh alang meleh murib apiang ni. Dari mana hang telok alang japan telok jam untuk jauh guna apiang ni. Apiang ni saya tak nak teh dan kenam. Hendang nak na mabat bu ket tak lama kereta tam. Dan pelahu tak lama istam.

Kota Melai ga Amoh I Dageng. Lubun ji, kunan da nginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui Melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunan nanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang en bayan legah nak dahin kunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang Melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

0: Goreng sayur.
1: Ia telah mengklarah penjin hina kami Radio Kaya Mira FM Tejo hadir je kalang malabin ubung alang antama kerana lebak ni kusi berapa kusi pakai Wina Tejo hadir balik kelunan alang metek nasa ubung telekomunikasi alang tek dalam dari tam Sarawak ni ini nak jika cabaran langayak lah nak men Kementerian Teliti dihin telekomunikasi Wina hanya nak men beh hukah ujab kes dalam madumana 2023 atau madumana 2025 tek 5,427 kes dan anda ngiuk dan na dah ada peterungak rugi tentang 42 juta ringgit dalam dumananan hati tahang duman 2023 tentang duman 2025 kena hadui pada Selangok kelunan alang hati pada saat apuya hubung utiliti telekomunikasi alang tek talam adalah Sarawak ni. Ya, hadui-hadui je akan ni nak menjam tokna hati te nako nasa api kabel elektrik transformer jet elektrik paip atak dan kabel telekomunikasi jadi asal nak telur selap pedung jaman lain te peledah jaman lain nak jan aje pedung limkah tubuh kenan hal-hal alang jadi menjam tok nak tusah nyaman tanah tenyu jet payah kayuk payah. Ya, anana balik alang te bertemu na perkhidmatan telekomunikasi jana nuno sayu pejoh sayu talama dale ada hendak alang lebak alang anda jam dah hendak anda terima men dahok bara ya na te jo kes wi te hadui dah te naku tale elektrik nasak transformer jihad elektrik payah patak dengan kabel telekomunikasi anak-anak balik ke dalam negeri pertengaran dalam Dewan Undangan Negeri Jana Darah UAN jadi kena tak mengkrona bangu api lawat dan pihak jadi peji dan tak langan kuasa awit tak habung hal-hal langan ini alang dang gri tokalang jana sayu man itam kerunan bangu dang baru dang bara temoh menadah alang kuasa temoh pejirin nak kami 30 minit lalu pukul 5 lebih ini hapitan pejirin dalam berdengah kali ya.

Iya leba kliah ana jaruna ni ha te jo petadiang ni ba nuna perlu te do la do rena gawai leba ana ana kliah kliah halak ana telok na. Okey mana telok lima tak lama dengan hal kliah tak lama ita malang te tak lama dalam miri. Pasukan gabungan BSJKD KDNKA dehi na BIPS alang nyemo api nama uji tak lama petadiang futsal piala ketua polis daerah KPD Merudi 2026. Alang te pakalah saya pasukan alang ja dalam ke Johanan alang ana pergu te lebo dapat te hito ke lebo duman ke dua atu pelipitan polis dalam teletam di kelihani ana Merudi ujung minggu ani dem. Mana dengar anu napa tadi yang lah nah awan telok macam tok nak ni napa tadi yang kerem santai peji dah nak dah nyam nerepah belia tak lama tangai itu nak dah nyam mukeh mentok tok alang jana sayu squad anti dadah kota Semarahan TIPG Alan alang sayu peji dah community we nak dah tabin nyam tak lama hadui dah tena napa tadi yang korum terbuka alang ana hak dewan serbaguna lot fasa telok Kampung Tanjung Bundung do minggu deh. Jadi program anan hari pukul pita na jihma atang pukul telok lewi. Jana tua jelasan alang sayu alang deng mejat dahat nyam ala tawin dalam program-program lang sayu lahu ala dah mukeh mentok tok alang jaak bihi dak te tawin dalam matusah dada dahin lahu dah nah di petula bara nu nejak nak dadah ne dalam murip tama kerunan dalam batong sendiri dalam mamintam panak tam nunan pelahu te hang masyarakat. Alang na petadiang ini hana KRT Laut Fasa 2 Kampung Tanjung Budong jadi peji dihin unit seberkas Laut Fasa 2 KRT Fasa Telok dihin squad anti dadah kota Semarahan.

awak dalam dengar hati long lama Power Board Race 2026 te kuri-kuri kategori Hatiman kategori 5 host Power Tunnel Board 10 saya host Power Tunnel Board 30 host Power 2 Piston Tunnel Board 30 host Power 3 Piston Tunnel Board dan 50 HP Below Tunnel Board. Jadi anak-anak kuri-kurin anak bertanding alang anak tak alam long lama Power Board Race 2026 teguh dana program Festival Kebudayaan Barama 2026 dan long lama Power Board Race 2026 ni dan hari anak men 20 telok tang 24 25 darah 22 dana anak ni gak ada ujung minggu hak long lama. Jadi han ngeriang man bed hok bara alang ne man ketua kaum kampung Kayan long lama ngahop deh tek bara tek dua atu 20 loong dah u bara aran hak matel aran hak ngio petadi yang program daripada petadi yang Power Board Race 2026 ni hati long lama Power Board Race 2026. Jadi aku ngiu lebak program-program alang ja dang bejat ita makruna lebak peji kuriak. Hui nak dalam program-program alang anak jarun bulan lima ni hinok tua daleh awan tamtem.

anak deh tama peji tak alam dengan hal keliah. Oh ni ngok tama temuh pejoh peji di naik kami dalam segmen PDK peji di naik kalau atas ngah pukul enam lebih. Aman terlalu lang te leboh WhatsApp. So kena payah aman terlalu lim. Bi apa nanti di to kalang perlu anak terlalu belum anak ngeruah. Hendak selap bilan. Alang ngepetira te jo ji anak ji nyamdo. Jen anak ji ji nyamdo halang umur 24 duman. Do kalau ngumur pulpak duman ni ana bara dalih nak men kabupaten Purwo Purwo Rejo Jawa Tengah. Adeh naran do kanih ana calwa Ismah Kamal jo tular hulung alang ana hipun nun tular hulung alang ana telok ngelia tak manhang telok alang na hulung ya. Alang hagana itam na hulung asok ke siang kanunan bi dah kan ni selap kat nak lang nak hulung hena kunyuk tak menhang tam kruna nalang hajak lak yok jai milik doh dan lake hajak tak menhang tok lang rek yok ke tularan ni hai tam nak hulung na lebak kat lang tak perlu nak nyemo tak lah mutak telok doh ni nyolong ni pak penganan. Ni pak penganan anan anak pahara sayu-sayu ni macam tok ya pahara kelunan. Anak du anak makan. Peji ngeliah ada henna. Ni pak anih anak pahara men umur ni pak anih paduman. Men umur calwa ni paduman. Tuguanan calwa Ismah ni paduman. Ya unah hari tobah uti mai kuman mai pakan nah tular hulung nak ne. Jadi kerani dah kan ni umur 24 duman ya hipun 6 hukah nyipak penganan. Alang un nak kuma macam tu ke kelunan panak nak sendiri. Nun alang nak na itam tetek jatuh nas calwa ni. Tak kusik video dia gambar dalam Instagram dan TikTok nak. Alang te petula video di ngabar na ngahap marak dan ngeliah dahin nyepak nyepak pengadananan macam tok dah nyepak pengadananan u malik lah nak dahin na kurin calwa nyepak pengadanan ni hak na jinun na jinun hak noran ada bisa kurin na dahin na malik nunan kurin calwa ni jadi nunak mantelok te manhang tok lah ngabrani nolong nyepak pengadanan. Jan hak ji, jan hak dua, anan hak nak lima, anan hak nak enam lim nak. Ya, atang ngakrani, jan ada hak jam nunuk tuk ke calwa ni, te api nyipak pengananan. Nunuk telok tuk ke telok tuwah. Tuwah nyolong nyipak pengananan ni, pedung ditak nyeneng. Apa tak olak yok kenal anak sang nyolong sang pakanang-kanang tak kurin tam kai anda sang nyolong ni pak pengananan. Sita alang akpah mo man telok lepas ni selabit lah nama na telok jadi tak ada menentu kena telok pan lawat tak tejo kat alang anna telok na hulung te jadi kena telok sen telok noran nak de nyak ok kenapa telok pedong amin hak tular kurin tak te amin hak tular dah nak ji tular alang mita anana cerita selabit lan tejo jido mana kampung kabupaten Purwo Rejo Jawa Tengah Indonesia menomor na paduman ya ute nyolong nyepa atau nomor na pelu paduman kerani ya ute hipun 6 nyepa penganan. Eh, teman puji yang larah dengan kami Redo Kaya nak Miria FM.

Ya, mabuk cinta kena baby Acha. Mana terlalu tak lama kelar apa je dia nak kami redo kaya Amir FM 55 minit empayan atau pukul 6 lebih macam tak kelar layu nak. Mereka yang menjawab program

0: Ya, saya gunakan Rosanna Orai dalam lagu Nak Lang Kerita Mentama Peji dalam Dengar Dagang. Hello. Miri FM. Kerana aku peji dah nak ji, nak telah alang na hari usu. Aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nak. Saya pabong dah ini, ada ke barara menok kampung ka.
1: Ya, aku man kampung long bedian aku lelek ngoyo. Menumatam long bedian ini. Aku ipa barasul yang kenap man kerap tangan ini langkatnya kata kami ke ya man kucing saya bilang kenap kui maok saya rumah kami rumah lung bedian aku nama ok saya ke barasul kenap tak kita man dalam man kerap tangan ini
0: darah-darah kak nah hadu jual kerap tangan ini atau nak kak ugri hadu yusu lang emnan ini saya ke halam Sarawak ni kak tahu kucing kak nak
1: darah aku nak ada yang ni. Saya kaku yang pun kaku tegeri nak hapuk seninan. Kemet saya juan. Jangan ke oh nandap ke tek juan rumah ini. Pajangun oh halung bedian ini.
0: Ini aku nyenang hadu usul yang menanya ke jalan. Cuman heran ke oh nak hari pekali nak hadu usul ini.
1: Ada aku nganap nak hadu yang ni ke. Cuman nak ada aku nak ini nak. Kau hadu itu oh nak ubut. Nara ni ngat pakai nu, okay hana kui na hadu ya nilan, pakai way ni.
0: Ya, kita ni nang back way lang yang mana. Kuri darah kak, na nak alanan long jadi back nurepa handbag nan.
1: Oh, iku na ji ni, iku na menji ma lebih oh ke ji kurek, aku na handbag kan ni. Pedong atau dua ada apa pedong, iku nang dah kaya.
0: Kalau tu kaya size back kan, kita lang kaya atang dok.
1: Oh, size na teka lang dah kaya. Teka saya isi nonan teka nam isi balai.
0: Kata anda dah ngenap sang melek hadiusu lang yang menani aku nyenang kajo. Anu dok toga dah sang telefon eka.
1: Awi dah ngenap sang ngenap ala hadu ikut ni pat teka lebon telefon ku tini. 0GG 4G saya 2 4 saya. Ani nol lebon telefon ku. Awi teka lang ngenap Malay, dek lang na ni ke?
0: Nun na na hitam, kiriang tengah hati jo nun business on A, Miri FM kayan, lebih ni piji dihin lo, hati piji dihin hinan lo lahi, lah yang uyo men umaru long budian, lang na hadu usu, repat na hadu kraf tangan, awi bek, leban angkat, na na an hadu usu lang anak na, dahin tak menhang tro alang ikam sang Malay produk na, tak ke nombor telefon alang anak bara anande. Pinah tamdang peji ngwak, tak lem dengah dagang, peji dihendak harin telok alang jak ngwak. Saya lebih mantrok lem.

Eh, aku ngiu dapat aman telah anak-anak kayan alang hepun dagang pada ngai telah sendiri. Jadi ani na jaka na dapat jam na alang an kami okey. Man telah apa na telah bara kenun kah dagang alang an telah hepun. Jadi we nak man telah dalam mure pa kerani. Kena tambah dang mili awang dengan peji melop tenggaran hena kami. Kisok hena kami barang tak jauh dagang alang kelahi pun. Okey, main tolak lima. Tak lama kelarah puji din Radio Kaya Mira FM. Apa yang tak mati rehti tak lama hadir tampai yang tak maka hawa aman berdua menjawab program pukul 6 lebih. Yang main tolak lang yang tak usul nak ayak padahkah nunda dengah main tolak alang yang tak hapas rayak kucing. Tak dua, Nora nak deh malam kedua. Malam kedua Kuching Music Festival 2026. Anna, tengok Anna Barahwi 50,000 orang kelunan. Tengok dulu Padang Merdeka. Ujung minggu ane deh abin tak je artis alang man Indonesia pahani ku nana bangu lahu selebih man tolak lang teh pasar kucing berdah sahut tolak mano tolak uli pala uli man hadu yang tolak na deh nekinah lagu ni dengan pahani tam dalam maklarah tam apa yang tam maka hawah man bideh memajau program apa kok 6 lebih saya kena man kelak lim deh nasan hadu peji deh nak kami ngeruak jima deh nasan hadu tu buka dah wak tolak teh buka dan tolak tolak puluh minit lebih jima heh naik tam sang peji deh mendahari jatan kuasa. Itu Festival Kebudayaan Barang 2025 hari ini telah dinerjok alang hawah. Tak hawah ni atang barang tak jauh program alang ana mana 22 atang 20 telah 2 bulan 2 bulan 5 2025 ni ujung minggu ni. Jadi asan hadau nanti buka dah telah 60 program-program alang jak ngeruak. Sedang pah ni itam lem. Tung tarung tiba halang kenan Izra Music sengapak program tam lebih ni. Pahabung ngak jima.

Pokon Nuam Ngumi. Sibunga se dimuti pupon abar. FTES ngin utung nudu sinok 5,000 pelajar Sarawak. Sarawak nogap DLP pakai subjek sains komputer. Sakofa niat rangkaian internet di Robis Togap di seluruh Sarawak. Selamat ngumi bersama dua ku Jason Tri dan abar ngumi so YFM berduyo. Dimuti dengan abar. 4,200 PRI perupat pelajar layak terima tawaran di ribut skim pendidikan takah bergantung percuma FTES saat suku Sibungas 2026. Menteri Pendidikan Inovasi 2 Pimasang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Winang bara dimenuk ioreh 1,100 taruh perupat pelajar bau 2,200 nuam perupat pelajar mo sigah hogi. Jupru 5% soeh mid kursus dalam bidang berkait sains, teknologi, kejuruteraan 2 matematik STEM, sementara dibokon mid kursus dikodak perakaunan beranja 2 psikologi. Ia sobat DNIT dan sesi ngulung sina ngarun opis menteri di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Semadi ini, 1,144 individu doi terima FTES sebab mau pilih beasiswa alternatif atau peluang pinagong beranja seluar. Datuk Sri Roland Sagah tong tanun ke Robis 22,000 peserta moh utung so program STEM Inovasi 2 Digital ribuat make ramai maker space. Program Residensi Digital Sarawak SDRP tong pikiran pimujul ke terima taruh puruk moi pimitia bakat digital global di moh obong ibenar di ribuat pas lawatan profesional di Irantau Sarawak. Di ribuat digital next gen Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC kita buat masang bakat STEM

duah digital ngirusuk kedua-kedua inisiatif duah program. Program di menok moh ngin utuk nuduk robis 500 pelajar tan buran ni sewat 2026. Pingusap Datuk Seri Lolon Pagi Jaya tong nyatuk geh dang sijaka SDEC gorak kroja pikarik dua inovasi. SDEC sedia komitmen 1.2 juta ringgit saat kroja pikarik dua pimasang dan 20 pri projek bidang kecerdasan buatan, pengelamat cyber, robotik, automasi dua teknologi angkasa. Projek di mana ngelibat 400 taruh puluh taruh nyaa dinai pikarik dua moh files mongdi harta intelek. Sementara moih projek pembuktian konsep, moh obonai nauap sektor bandar pintar, kerja pimulah dua infrastruktur digital. Simbadi ino, Datuk Sri Lolon tong nyatuak geh dang ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak, UPDLP, Primary Nuam. Ijau nang pemerhati punua moh boh nai nuduk pimutus penilaian ino. Sungguh pimujur boh rekod dang koda-koda pikara pinama paguh bersasar masih mesti boh nai. Bitunak dua ino, Opis Menteri eh, bisamah Opis Pendidikan Negeri Sarawak yak nai program intervensi di Bitabong Saan Sekora, dua berajar di Biguna dan Sukong Tambah. Oboh penuh ke pemasang profesional di doik potot-potot saat para guru di ribuak DLP Sarawak. Penilaian UPDLP sawaiti tong ia pakai sistem gen markah dan talian. Iti saat nama paguh kerja, konsistensi dua integriti dan pengurusan penilaian. Perita Sarawak mit raka proaktif saat nogap industri podi negeri ngirisu pemasang tenaga kerja tempatan di Ogi Pemanai Bigatung. Raka inoh oboh nai ngirisu program latihan kerja pimuruah di Pusat Latihan Podi Lembaga Pemasang Kerja Pimuruah Muda MADA di Kedah. Datuk Sri Lola Nang moi naan anak Sarawak jurah nai latihan inoh duoh asalemo obuak barai dimuno ia jadi tulang belakang tenaga kerja saan projek strategik podi di ribuak MV Court. Di ribuak program ino, belia Sarawak di Abu Pidih ia nunak program 24 bulan di sedia persijilan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap taruh peruah da Opis Pembangunan Kemahiran. Latihan ino ngin pinumpu dan pingipuan gaya-gaya puruah ruar sok prati operasi bayang ngatur dan kerja ngutum. Raka itih dapat turung Sarawak masang tenaga kerja di Ogi Pimanai Bigatung dan sektor dino. Pimono program Dwi Bahasa DLP yang ngelibat pinamah ni ada subjek dan sina Inggris yang ino sains komputer tajuh sewat 2020. Nunain Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Datuk Sri Lawrence Sagah Win. Pinamah inoh beramah dua pimasang teknologi dua pimakai kecerdasan buatan AI dipakai bogo masam sina. Iyo nang diyo iti bidang inoh buah pradon reka bentuk teknologi. Projek alilan sain tulin dibakun di buah ngajar geh pakai sina Inggris ngirusuk DLP iyo reh biologi, fizik, kimia dua matematik. Iyo sobat de inti takar sidang media di kompleks dun anuiti. Dang sidang media di Samah, Datuk Sri Lolon Sagah nang 40 projek nai dua kakak takah sekolah Omar di Sarawak adin masih dang bogok takah pimanu. Perintah negeri yak subah notap suap projek di menok dapat abon nai sungguh ngejawin pindamah beranja. Sukat beranja di abuah terima tiap sawak sok perintah persekutuan saat kerja biki dua masang sekolah harap dapat pimudah pimanu projek di menok. Dio ino takar sesi ngulung sina Opis Menteri eh, iyo nang moi pru ni projek busiap pakai sukat beranya ni bilion ringgit di buah ngin perintah Sarawak dio iti. Duit ino saat naik skora bau dua biki skora oma di negeri iti.

Ragu sebengah ngumi ti selalu gaun. Okay, jadi selamat ngumi, selamat bersama sama berapa lagi atau dengan segmen ngancang peta pukul 6 nak pukul pri yang ngaram. Jadi kali ti bersama doku DJ Jazz ya. Terima kasih kena duduk sebringan di gitu lagi ngoji radio rubi sambringan di dang kereta di KIT dan api menu pari ke Bori so tepat keroja pak sungguh menuh alu kenaman bak bergurau sebab ngelusuk orang berdadu ke pak sungguh menuh tetap gap sabar. Terima kasih kena duduk sebringan sebab mohmi in station radio YFM doyoh jadi dengan pingi boringan di KIT jadi kau isi desa gengi boringan nol ke tepat di tujuh ingan ya. Jadi saat pengisi segmen to ngumiti jenuh dah pukul 6:30 pukul cu ngumiti atau resa sama ngujeta abar ngumi seterusnya pukul cu 6:30 ngumi aku repkusi lagi report gaya nu di ogi berpuluh ada office meteorologi Malaysia jadi dapat ngujit setiap onu ni ya pukul moi nganom you know program tunan atau saat nganom titik jadi harap sobringan terus bersama dua kai hendak kanjuak segmen pukul pri yang ngarom ya di sana pada tahun di petugas yang ngarom itu sama petugas kena duduk beringan menunggu sana beringan di jurah tendok ketika itu selamat ke tendok duduk beringan jadi harap untuk berhibur di ngumi anu hendi itu juga di YFM berdua kegara bersama.

Semoga sih pun penegah. FTES ngan utung ke arong 5,000 naan alas kurah di Sarawak. Sarawak beda bekedinge DLP ngan subjek Sains Komputer. Sakofana tempin jawit internet ada lebih kena dindi abong Sarawak. Semas bindu kasala Malaysia Madani bisa mengaku hazardous dan megah do proaso YFM dia. Madin tengeneka. Sekian 4,600 perii perpanaan alas kurah adi layak terima tawaran ribut skim pendidikan tinggi percuma FTES Yesuku Sebunga Sewa 2026. Menteri Pendidikan Inovasi Kapi Kembang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwi In Gratnang tiberat nana ini 1,100 taruh perpatnaan anas kurah bauh ke 2,160 naan anas kurah adi sedia agi. 75% so anas kurahana tembit bidang berkait dengan sains, teknologi, kejuruteraan ke matematik STEM kata dehi tembit kursus perakaunan, kewangan samun psikologi. Ekeran nanti tipu sesi penggulungan Opis Menteri I tipu Udung Dewan Undangan Negeri Sarawak. Setelah tanah 1,144 naan turak tawaran FTES amat bagi songerana mien beasiswa alternatif puankah peluang dog meranya sok sepa. Dato' Sri Roland Sagah menegah kedatang rabis 22,000 peserta berkenyam utung sok program STEM inovasi ke digital daripada Mac Ramai Mac Space Diki Program Resident Digital Sarawak SDRP menegah kiran pemujur awar ngatar pemain pemitik bakat digital global menegji benar daripada pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Daripada Digital Next Gen Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC pijuungi maju bakat STEM ke digital sok kudu-kudu inisiatif ke program. Program-program mana ngan utung ke lebih 500 naan alas kurah seterusnya Januari 2026. Ucapan penggulungan Dato' Sri Roland Isesan Jejah menegah nyebut pasarakah SDEC dalam gerak kerja pratin ke inovasi. SDEC nyedia komitmen sekian 9.6 juta ringgit yang kerja pratin ke penyekembang. Peritahana Dog Nyukong 6.E projek dalam pita kecerdasan buatan atau seramat cyber, robotik, otomasi saman teknologi angkasa. Projek-projek anak do kenu beda 400 taruh-pertaruh tukang kenu kerja pratin kembang peruas meng di pemfailan harta intelek. Setelah tanah my project pembuktian konsep modok masang piberet sektor bandar pintar kerja kenyangka infrastruktur digital. Setelah tanah Dato' Sri Roland menegah nyebut pasar ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP yang primary 6. Ainang pemersa yang sopreg medok kenu tunduh pimungan pisubana. Sungguh pikembang adikena medok rekod derp kudu-kudu aspek agi kedak pikara adibuguna dognai bedak kena dinge. Ngana Opis Menteri I bisa mangga Opis Pendidikan Rakyat Sarawak rebedak beke dinge program intervensi adistugu yang sekurah saman anak sekurah adi berguna sokongan tambahan. Adi menegak dok masang ini penyekembang profesional adi PJU dok kenu yang bara guru deribu DLP Sarawak. Penilaian UPDLP sewaati menegak repakai sistem permakahan dalam online. Ati yang katuh dengan pemandai konsistensi sama integriti dalam kerja ngurus penilaian. Perintah Rakyat Sarawak temit rakah proaktif in beda beke dengan industri pediri is ngangi maju tenaga kerja lokal adi BNP mahir. Ati rek dom masang sub program training kerja kenyang rebis i di pusat latihan pedi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Dato' Sri Roland Gratnang mainan anas kurah aun kenu training anak kan berkemas ngerah jadi pengubah tenaga kerja yang projek strategik pedi daripada M5COD. Daripada program mana para pemian Sarawak adi medok mien rekenu training tui 2.4 bulan adi reterima pensijilan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap taru do peruah beda Opis Pikembang Kemahiran. Training anda ngep beretun tuluh kemahiran asas penyempurun samun kena operasi ke kerja ngurus tipu ngetem. Rakana returun Sarawak ngimaju tenaga kerja adibian kemahiran dalam sektor anak.
Pemasang program Dwi Bahasa DLP re nambah dinge ni subjek dalam bahasa Inggeris anina sains komputer pigeru sok sewa 2002 tunas sok Menteri Skura Inovasi ke Pikembang Bakat Dato Sri Roland Sagahwi in penambahan beramang ke Pikembang Teknologi ke piguna kecerdasan buatan AI diki dapat kena operasi dalam beramasam pemiu. Ainang pitakana sebayu hati dong ngata tentang reka bentuk teknologi. Subjek beken dalam aliran sains tulen adi sedia lagi dong ngajar dalam bahasa Inggeris so DLP ana ina biologi, fizik, kimia, samun matematik. Aikata nanti tipu sedang media di kompleks Dun Jeja. Tipu sedang media adi sama Dato' Sri Roland Sagah kedatang pat projek pijok kamikit sekurah adi rusak di Sarawak madit merdi beramasam takah pemasang. Berita Rais RPJU nyeja deras yang netu nang tadah projek anak dapat PJU dokenu sungguh nurak penambah ongkos madin. Penita berang sawah so berita persekutuan yang miki ke pijok sekurah dok harap dapat turung pada duduk dengek pemasang projek anak. Dia suana tipu sesi penggulungan Opis Menteri I, ai keratnang mai perlik projek mekemas pakai perintah di bilion ringgit adi dok sedia pada Perintah Rakyat Sarawak sebayu hati. Perintah ana yang pijok sekurah bau sama ngamiki sekurah adi amba di Sarawak. PJU ngagah Udung Dun Isasan Jeja Dob Juunga ucapan penggulungan pada Opis Menteri Utiliti ke Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi. Kedaso adidog nerang dalam pemiu pengenang I ina raka agensi telekomunikasi dapu pada Perintah Rakyat Sarawak Sakofa dalam masang inisiatif bedak kena rangkaian. Dong masang student brand November sewak proja ati ina raka strategik yang nambah raju kapasiti samun bedak stabil rangkaian telekomunikasi. Inisiatif ana pakai ongkos 100.5 juta ringgit ke jakak kemas dengan suku adi dua sewak bau. Inisiatif ana dua peguru di Kuching bitetek dengan tepat yang pusat integrasi bas sebayu dua pibayahkan di Abang Rais Sarawak dengan status projek ana madin mesmenjuk peratus dua mangsang. So inisiatif ana kapasiti rangkaian dapat katuh so 2.6 terabyte ni second TBPS kajuk 2 TBPS. Standard tanda raju yang tiap tepat bisa bertambah 9 GB di second GBPS ke 100 GBPS. Dato' Sri Julaihi Narawi miu tipu penggulungan I Isasan Jejah menerka biharap pemasang projek tubuh kabel rasan rawat madani rek temikira pinsuak Perintah Rakyat Sarawak yang sopreg I. Ati rebis I dalam aspek plan kerja ngurus pimenu samun pijikembang stesen pendaratan yang kabel rasan rawat. Pinsuak syarikat telekomunikasi lokal menerka patut dog temit bat ke arti yang natunah projek dadak katuh kapasiti rangkaian nasional pak menegang gen utung radus ke ekosistem digital saman industri telekomunikasi di Sarawak. Pemasang projek anak ni sok rakah berguna yang pada beke dengan kapasiti pimagung ke penyebeke rangkaian internet dermeris. Arti jaka dapat katuh penyitungang penyambung digital di asas menanjong Sabah ke Sarawak sama menyukong penyeguna trafik data di adu-adu bertambah. Sarawak berderas rakah ekspor tenaga elektrik mutas baat dalam raka ngabedak Sarawak jadi bateri ASEAN. Dato' Sri Julaihi Narawi Kiratnang, Madin Sarawak ekspor arang 100 MW tenaga di Kalimantan Barat Indonesia seteden sewak 2006. Sarawak menegah berpeguru ekspor bekalan elektrik dengan kapasiti taruh per megawatt ke Sabah dengan semang taruh Disember 2025. Bekesuana sekurang-kurang I taruh per megawatt dok neten yang dok ekspor ke Brunei. Dato' Sri Julaihi menegah kedatang Sarawak menegah plan in ekspor tenaga elektrik ke Singapura dengan kapasiti derbis so 2 GW. Plan ana mesin pijbenar dengan bin syarat so penguasa pasaran tenaga Singapura dengan Oktober 2025. Dalam tipu alisama ekspor tenaga elektrik kas menanjong Malaysia ke kapasiti dikurang 2 GW, awet nerem takah berundeng awar.
Perita Rais Sarawak dan Perita Persekutuan An Prati ka Neten nyusun pari prosedur sama proses sedia agi projek pemudah pein sepah pasar BALB yang pimbayar Perita Persekutuan dan serah ka Perita Rais Sarawak. Dato' Sri Julahin Rawi Keratnang, rakah anak guna isai proses nyerah projek dapat kanung ga kena fleksibel sama ngasi. Semenjuk Mac Adripas, Jemaah Menteri Persekutuan menaip pemetad isap pemasang soprek projek BALB Sarawak adidok meranja bedak Perita Persekutuan dok serah ka Perita Rais Sarawak. Sekiang juk PPI projek bergata 2.4 juk bilion ringgit menerjim benar bedak Perita Persekutuan diki sok kiang ana taruh projek mekemas ka aut nerem rakah pemasang. Tadah 4 PPI projek bergata 2.2 bilion ringgit gibayu dong masang. Opis Menteri Tuliti ka Telekomunikasi MUT neten sekurang-kurang 100 memai projek bedak kena saman gati betang pipe emba Repuguru Dokenu Ngasawa Ati. Menteri I Dato' Sri Julahin Narawi Geratnang dan Madin sekiang taruh perupi projek mekemas taruh perni projek derem berang masam takah pemasang ke 100 peri perunan projek ditakah pra-kontrak. Projek anak ina inisiatif Perita Rais ngabeda kena pinjawit pemudah pipe kangurang kadar air tidak terhasil di Sarawak. Dato' Sri Julahi menegur jure pasar status projek pemudah pein di Sarawak. Degmadin siang 200 mai perpi poin puankah mai taruh peratus projek pemudah pein mekemas ke 5 pemai projek derem bermasam takah pemasang. 500 peri perujuk juta ringgit modok nitah yang sewa ati yang masang projek ketubuk pemudah pein deribu atur pemasang Malaysia Aris Mengtaru RMK Mengtaru saman pembiayaan alternatif. Bipaut nga subsidi elektrik dingin Dato' Sri Julahi kedatang sekian 100 mai per mai puan ni juta ringgit medog nitah yang pendurung khas ngurang penyusah rakyat setegar pineban krisis bekalan global. Pendurung khasana ina diskaun sekian 25% yang bil elektrik domestik pigroso April neg Disember 2026 dikingin utung kajuk ratus 95,000 pengguna. 100 mai per mai poin 5 juta ringgit modok meranya sedan sewa 2020 neg madin yang subsidi bil pein di Sarawak adik nyampi mudah pein berun ane ina 5 ringgit sebungas ngap pengguna penyiguna 9,300 liter pein. Subsidi ana on remasang neg madin. Ngang masgah perbahasa pun-pun ni. FTS ngin utung ka arong 5,000 naan alas kurah di Sarawak. Sarawak bedak beke dinget DLP nga subjek Science Computer. Sakofa neten pinjawit internet aderbis kena dindi abong Sarawak. Ati degaso YFM Bedia dog Newsenda Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana sermas mendu ka salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti Ragu Menghibur tu janda sambung. Jadi kena sopi ada cu minit lagi dengan repukur cu ngumi ya. Jadi ngai noh sama tengah ngumi duduk sobringan. Rodo bisa sama beringan di gitu bersama Rekok Iya dan segmen ngancang peta. Jadi rapat titik atau sama ngojet abar pukul cu ngumi yang nak pakai Bang Asina Bukar Sadong. Jadi sana beringan di guru-guru di sepak bori di TKIT sebab ambil kaos modud sebab rogi kaos sebongoh segala putih berdosing tengah hendu jaya terkaiti guru kekal dua berandingan dan guru kekal ini mungkin mendo getiak punggang paksa mendo kekal masuk ke sidi bogo masam topi-topi kalau lebih saya berapa dua dingan di tuwi doi berapa dia lagi sebaik tolong ngejit abal tak bibul dia dah hendi atau ngon ragu dia dah ragu sencanan merah ya ragu itu bomiti ada peminat tu wowo yo raguti hasa saan ocol dua babai rock jadi harap masuk berengan terhibur sebab itu yang ngejita abar pukul cu ngumi tu bibur ngejita lagu dia so Zena Zen bersama dua awi sencana merah jauh di YFM berdaya kerap bersama.

Komando Salam Malaysia Madani, semoga senanti pun punai. FTS untung lebih 5,000 orang anak sekolah di Sarawak. Sarawak nama pagut DLP dengan keberut subjek sains komputer. Sekova nyaksaran rangkaian internet lebih stabil di Sarawak. Selamat kembali bersama dengan aku, Ibrahim Jangin, dan agak dekami nuti mesu YFM Gedean.

Kihong, 4,600 perempat orang nak sekolah terima tawaran dorongan skim pendidikan tinggi percuma bagi suku Sebungas 2026. Menteri Sekolah Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato' Sri Lonsaga Win menang belati Kihong 1,164 orang anak sekolah bau dengan 2,160 orang dengan ada. 75% belati ngemit kursus di bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik sementara labina dan ngemit kursus beken mengakaun kewangan dengan psikologi. Berhenti di Kudung Dewan Undangan Negeri Anuti. Sementara sains, 1,244 orang dan nolak skim FTS sebab terima beasiswa alternatif dengan peluang belanja masuk separ. Dato' Sri Roland menang lebih 22,000 orang diterima penguntung masuk program STEM Inovasi dengan Digital Dorongan Make Ramai Makerspace. Program Residensi Digital Sarawak Pempitangah Pemancang dengan Taruh Permahi Penyungka Bakat Digital Global dan melulus Dorongan Pas Lawatan Profesional DE Rantau Sarawak. Dorongan Digital Next Gen Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC nyilung ngunah pemancang bakat STEM dengan digital minanihong macam langkah dengan program. Program-program ti bukan penguntung dengan lebih 500 orang anak sekolah mesu berandi 2026. Dato' Sri Roland penyaut pasal langkah SDEC tinan ngak

penyelidikan dengan inovasi. SDEC sedia semuheng pe 6 juta ringgit tinan penyelidikan dengan pemancang. Belanyati tinan nyukong 6 propri projek da bidang kecerdasan buatan, penyelamat cyber, robotik, otomasi dengan teknologi angkasa. Projek ti ngeban 400 taruh-taruh orang penyelidik de mengunah semengdi fail harta intelek. Sementara mai projek pembuktian konsep metunah de sektor bandar pintar kumanyang dengan infrastruktur digital. Dato Sri Rolong Saga panada nyebut pasal ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP bagi Primary 6. Nemenang pengecek metunah ngantuk pikarati. Mengenipan ne dapu dihong macam depagu dayong aspek pak kerja-kerja nama pagu ira nyilung tunah. Opis Menteri ne ira kesama dengan Opis Sekolah Negeri Sarawak tina negap lagi program ti daerah tunah ngajah sekolah dengan anak sekolah. Debekan Senin Ceh pemancang profesional bagi bala guru da urungan DLP Sarawak. Sewati UPDLP ira tunah minan online. Perintah Sarawak ngumit langkah deras dina negap industri padi negeri dengan nama pimanai tenaga kerja. Titunah dorongan program latihan pertanian khusus da pusat latihan padi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda de Kedah. Mahi orang anak Sarawak mesuwe da penglatih ti dengan wang ubo balati rejaji pengayuh neg projek strategik padi dorongan MPICOD. Darungan program ti balat dasuwe da program ti tuhai 24 bulan da sedia sijil kemahiran Malaysia SKM tahap taru da peluah bada opis pemancang kemahiran. Penglatih ti ira keberut langkah-langkah empuruh tok nguhut padi. Langkah ti jangka mantu Sarawak ngakat tenaga kerja da sektor ti. Penyalan program Dwi Bahasa DLP ira tamah ni lagi subjek bauh da minan sana Inggeris. Senin Ceh Sains Komputer bertagih 2023. Menteri Sekolah Inovasi dengan Pemacang Bakat Dato Sri Ulun Saga Wiin menangti berajah dengan pemacang teknologi dengan AI dan tunah daitinah kungang tinan ihong macam sena. Nemenang bidang sebayuti da piganan reka bentuk teknologi. Da beken Senin Ceh meng biologi, fizik, kimia dengan matematik. Dan berhenti neg media da kompleks Tun Sarawak anuti. Dato Sri Roland menang kerja-kerja kia dengan guna bau projek sekolah-sekolah dema da Sarawak masih nyilung tunah. Dan menang perintah negeri ranyilung ngancak projek ti siap tunah menepan bitura dengan ungkos mahar. Bilanya masuk perintah persekutuan tina nyalan projek ti kungang mantu ngancak kerja-kerja ti tunah dengan lancar. Dah habis senap penggulungan Dun Sarawak menang mai peruni projek mesiap minan belanja ni bilion ringgit dan juga perintah Sarawak. Belanja ti dinan ngunah sekolah-sekolah bauh dengan kia sekolah-sekolah da demah dan negeri ti.

Peselung lagi agah The Community. Kudung Dewan Undang Negeri berupagi jenis peselung dengan sesi penggulungan mesu Menteri Teliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julaihi Narawi. Tinggal dibedaan seninceh langkah agensi telekomunikasi dan nampu perintah Sarawak Skopa dengan kia dengan nama rangkaian The Negeri. Masa beran semengni sewatena langkah ti tina nama laju kapasiti dengan penegap rangkaian perkhidmatan. Langkah tingguna 155 juta ringgit dengan jangka siap wang suku kedua Sebau. Tiba-tiba masuk Kuching berajah dengan janji pun integrasi Sebayu tuna de seluruh negeri ti. Projek ti semengjuk peratus siap. Kapasiti rangkaian bertinama masuk ni pen 6 terabyte negju pen 2 terabyte. Dato' Sri Julaihi ngarap penyalan projek nyambung kabel abis laut medani yang ngumit kira perintah Sarawak. Ti de kerja-kerja plan nyilaras dengan guna stesen daya kabel abis laut. Company-company abis negara pan patut tumit kira langkah ti bukan saja tindan namah kapasiti rangkaian nasional pak tindan mugon penguntung neg ekosistem digital dengan telekomunikasi di Sarawak. Projek ti berguna tina negap lagi kapasiti stabil dengan daya tahan rangkaian internet dan negara ti. Ti panjangka nyambung ancas menanjung Sabah dengan Sarawak. Sarawak deras dalam langkah ekspor tenaga metas baat tina ngancak Sarawak jadi bateri ASEAN. Dato' Sri Julaihi menang Sarawak mengekspor 100 MW tenaga ke Kalimantan Barat Indonesia masuk sewa 2006. Sarawak pun ekspor taruh puruh megawatt elektrik neg Sabah masuk semeng taruh nebaran semeng dua sewa 2025. Sekurang-kurangnya taruh puruh megawatt elektrik jangka era ekspor neg Brunei. Dabekan nemanang Sarawak era ekspor elektrik neg Singapura kaya lebih masuk ni megawatt. Plenty terima kelulusan bersyarat masuk perintah Singapura wang beran semeng sewa 2025. Ekspor elektrik neg semenanjung kai kurang masuk ni megawatt pencadang ira tuna. Perintah negeri dengan perintah persekutuan berunding tindak nyilaras prosedur dengan proses tindak ngancak bekalan air lo bandar persekutuan juga neg perintah negeri. Dato' Sri Julaihi Narawi menanglangkati dan ngancak penyegona lebih teratur. Wang seminggu anu barang taruh jemaah menteri persekutuan mengancak bekalan air lo bandar persekutuan juga neg perintah negeri. Iju propri projek berharga taruh pen 4 iju bilion ringgit melulus dengan ira jugon beda perintah persekutuan dengan taruh puruh masuk projek ti mesiap. Empat berpri projek berharga 2.7 bilion ringgit masih bayu tuna. Opis Menteri Teliti dengan Telekomunikasi saran sekurang-kurangnya 100 mengmahi projek kia dengan nganti batang paip demah bitagi sewati. Menterina Dato' Sri Julaihi Narawi menang tong itina taruh perupri projek mesiap taruh peruni projek dayong peringkat dengan 100 perupunem projek da peringkat prakontrak. Projek ti seninci projek perintah negeri dengan kia pengada umur da Sarawak. Dato' Sri Julaihi penyebut pasal status projek bekalan umur da Sarawak. Kira 200 mahi perupi atau mahi perutaruh peratus projek ti mesiap dengan 5 perumahi projek masih dayong peringkat. 500 peripru juta ringgit mejugon sewati tinangunah projek nyambung bekalan umur dorongan plan Malaysia musim taruh dengan kos alternatif. Nyabut pasal subsidi elektrik nemanang 100 meprumahi peni juta ringgit melulus tinan mantu rakyat ngurang kos masuk krisis bekalan global. Pinulung ti mutong 25% bil elektrik bitagi masuk peran 4 tok peran semeng 2 sewa 2026 dan untung 795,000 orang. Seratus mahi perumahi penju 5 juta ringgit metinan sewa 2020. Datuk itina tinan ngurang bil umok da Sarawak kahi 5 ringgit bagi piminan semengni 1,000 taruh ratus liter umok. Tinan menganaga tipu una benaca lagi. FTS nguntung lebih 5,000 orang anak sekolah da Sarawak.
awak nama paguh DLP dengan keyword subjek sains komputer. Suku pasaran rangkaian internet lebih stabil di Sarawak. Pengajian tenaga kemenu dan dok susun benda Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk sesan berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Merdeka.

Orang pergi bol tu sobat ke sengumi so lin se ye si kalau sopia dong pri mini tagging apa kor pri ya sangat gumi. Jadi terima kasih kedudu so berapa pengaji tu YFM Royo di arogi bersama dekoi di dang segmen ngancang peta itu. Jadi sama tengumi kan dudu so beringan di gitu angan dog body tika itu hang lu seorang beda dog tu. Jadi masuk apa puasnya masuk ni bila mu mondok ke body tia mu nyenang mu dah li agak steering kereta dapat kenang guru boleh hati dari tiri sebayu nang hari di mamu ke ataupun sebayu dia guru man sebab penyama cukup kawak penyama ngelusu orang yang beda dog bang sungguh mudah terima kasih kena dua seberingan di tatap setia Mian Station Radio YFM Radio ada kerja di tiri dan kereta ngoji radio YFM Radio dan radio di kereta di terus buka lagi radio di dalam body mula dari radio walaupun dia buka handphone dapat ngoji so handphone dapat ngoji ngelusu aplikasi RTM Klik ataupun dapat kita terus buka Facebook rasmi YFM Radio. Jadi sama tunggu mi terima kasih kenudu dengan tu Peter Kilan lagi bersama tu terima kasih kenudu Ronald Dennis yang you know, sama tu kami andu terima kasih kenudu dengan tu di bukan di kedai Nurwatika pun lagi bersama tu full lutas yang you know, lah ada ngaji teragu so Nico Rodney yang cinta di Thailand jadi lagu memang kita senarai list so dia sama atau bihbur terima kasih kena tu Ronald Dennis yang selamat kami yang tu semua geng-geng awal dengan berkeping YFM berdaya.

Okey, jadi nanti harago pengibor tu cintaku di bumi Kenyalang ah. Sungguh pun haro jua tetap gah nato ngah bumi Kenyalang tetap gah nato ngah kupu asal ya. Rado bisa ya di ke supaya do mandi minggu robis lagi ngan tori nyambut anu ayu hagawi sawad 2026 ya. Kup saya nang bogo kupu kupu mo agi nai penyedia berkait do program atau mo aktiviti TBT ya berkait do gawi baik nang sebayu nyambut anu gawi ataupun selepas ini dalam bulan lima ti mungkin lagi program-program di lagi di Abang Atur ataupun selepas nyambut anu gawi dalam bulan nuam ni di bulan nuam dua bulan nuam pun lagi program-program di hari Abang Atur yang ada kata ni program ya berkaitan dua gawi ya no pertubuhan kebudayaan Katolik Daya PKKD hari naya misa gawi dalam 22 bulan lima ya no lima ya pukul moih ngarom di Katedral Saint Joseph Kuching dalam 20 taruh bulan ya no lagi majlis makan malam gawai 2022 lihat mengatur so pukul nua mengumi di pusat persatuan gereja-gereja Kristian Sarawak CEWC orang Stampin. Jadi saat pengumpulan sobringan anda sekali dengan anda suak dia di ke majlis makan malam gawiti dengan dapat ke meet tiket dengan di pejabat peruki Saint Joseph Kuching ataupun dengan dapat ke telefon ke nombor 0 42 424 24.

Okey, jadi kira supaya 20 minit lagi dengan pukul mai hanau menjadi komotif dan pukul mai hanau tadi sama-sama ngocit program mendunan tu program dia dapat ngocit setiap nundi pukul mai hanau menjadi sebab ini aku dia kursi dia report gaya ndu di ogi berpuluh ada office meteorologi Malaysia sana tipu semong 2 jam guru so pukul 4 ngumi naga pukul 4 pagi tepagi laki ngijaka gaya ndu saat ngumi ti hari berlaku sebab dudu di kudu-kudu tepat yana di Kuching Serian Samarahan Seriaman 2 Limbang jadi seterusnya berlaku ijan di kudu-kudu tepat yana ngijaka berlaku di Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu 2 Miri gaya nu saat ngarum itu yana ngijaka berlaku ijan di kudu-kudu tepat yana di Kuching Serian Samarahan 2 Seriaman tepat dari berlaku ijan yana di Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri 2 Limbang Pin Raut Bergumang Begatung 0.5 Nog meter Sebab Kepuah So Selatan Barat Daya Rajue Semong Nog 20 km Ni Jam Suhu 24 Nog Taruh 4 Darjah Celsius.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu joget dari balori yang dari masa selalu dari masa dan bori ya. Kalau sungguh tu mungkin nyuang berani mati dapat dia minta kemisi ke dia nah dengan nyambut anu ayu agawe 2022 mungkin kemisi ni minggu ke dia nah. Ada kami kemisi ni minggu nak pada komut ya. Mungkin ni ataupun dua nuburan nuam ingat nak penuh-penuh mewah ke kupuan rais penuh lagi paguh sebab AJKKK kupu anak rais ya dia lagi naya program kampung anak rais Harvest Festival 2020 dan ni dua nuburat nuam sewak 2020 nuam so pukul periye pagi noga pukul semua ngarom di dia mengatur di kupu anak rais jadi antara program-program di lagi mengatur dan aduh sebuah kasih no, ni nuburat nuam ya no, dan dokumut ya dan pukul periye setengah pagi lagi bertanding Dayung Sangon Beauty Pigeon Contest jadi seterusnya lagi ke Senah Negeri Treasure Hunt lagi mengatur ada rambut lagi ke Show House saat ratus di hari Enok seterusnya lagi ke demonstrasi main gong saat ratus di hari Enok ke Kupu Anak Rais jadi seterusnya dengan seri ngumi lagi api menog yang berhormat Dato' Willy Anak Mungin jana ahli Parlimen Punca Borneo di Priyemoy. Jadi seterusnya program dan anu kedua ya no dua nuburan nuam lagi ke pertanding saat nakopot seterusnya lagi ke galeri show house di Riak Buka saat pemondok ratus di Riak Odi jadi dan program anu harapas tengah anu ya no lagi ke persembahan pitana dua persembahan main peratuang seterusnya lagi ke persembahan main gong jadi seterusnya lagi ke yang persembahan ataupun pemondok-pemondok tetamu-tetamu kehormat jadi inoh di antara program-program di hari pengatur dan tipu duandu di Kupu Anak Rais jadi saat beringan di Rano di atau kemut ya di dua-dua nuburan di Kupu Anak Rais

Okay, jadi di studio Kerai Supaya Doma 2 minit lagi dengan berkorang mai ngarau menjadi selamat ngarau duduk so berapa kerja kita YFM Radio. Terima kasih ke sebab tetap setia main station radio YFM Radio jadi dengan pengiboringan jadi radio tu dapat berkorang kerja tak pakai gerbang FM ni 06.2.2.2 MHz ataupun dapat gerbang kerja siaran radio tu ya pakai aplikasi RTM Click ataupun hanggara so Facebook rasmi YFM Radio. Jadi sebab ini di info you know, Pesta Sungai Tua Rami Gawai Kampung Simpok diri mengatur dan taruh peruk nuburan limoh dua taruh nuburan nuam daki program itu dia buah ngatur di mini waterfront Kampung Simpok. Jadi selamat ngumit terima kasih duduk dengan Tok Kawi Kurus di tetap setia bersama Dato Agib sama Dato ngumit okey selamat sama ganjang peta duduk dengan Tok Elizabeth Joan di GF sama Dato okey jadi sebagai Dato dia ngocit program tu dan Tok ngarumit Tok bibu lagi tu handi tangan ragu Tok you know dia don cobang.

0: selamat ngarom bersama lagi otok dang program Donat Kaliti. Donat ngarom iti yole jima dua ali abu abi donat odak ginyo onak nakis. Ja sama-sama ngojit eh.
1: Aku benang donat jima dua ali aku benang naik ladan yang remala sidip dang dunia hati sebenar-benar dia dapat keroja ataupun tondok lapui ataupun nun silo unggun ataupun memiak kain tau ketungang dayung denangnya jima no onak raja no dapat yang meskia solut soknya ratu jepogok leh yo naik ladan atau yo umur jadi pedi dari keroja jadi malas sampai cukup jadi pengemak odak bebonon yo doli ah dok lena saya dok malas mati odak bebonon doli ah ke saya dok solut jadi yo pengemak sain ngin yo saya yo doli aja keroja madi hendak bebonon ya doli ah madi sain zaman bebonon sampai umur lah. Kena bebonon madi he sinok sama zaman bebonon kena yo malas yen apabila yo mewati no tak sain lah tak yon paguh jimah no kan belagah paguh dadang tu nyati le yo akan dibilang sangon ana osi osi pun dia dapat lawan no ti paguh jimah no pak yo malas jajak salah yo dia tiak nunak pikirnya bebokon dia nunak pikirnya bebogok yo nunak pikir lodo pejok teban pikir malas saya jadi madi sain yo zaman yo bebonon ti ada pun doli aga bebonon airang sita no timu sita onak raja ni lagi denang sultan ali ina paket alu muda yo takano di sultan muda ali no jadi yo no prapogoga dari jimah tin rayung yo gogah doi gogahnya lebih saya no lebih sok ulang kuli yo kerja tulung sama kalik man kalik pakai kalik su ada kayu nayon yoni singonu singanom gogah miskala lugu kada ali no jadi sino sama anyanya jadi sino sama ada kalik dayung yo dolia saja gogah na yo dolia beda kalik dayung aku ge tulungan kalik man pakai nah no sama jadi apabila yo mu ino dang sina tiak ada dua sino sama tiak yo mu dia terima ada kalik dayung saya dapat uni sino sama kirim yo gogah sino sama anakku kalik dayung ka anu sikian onak sedagal kan ada ponai it, ada ponai naik kue, ada ponai tonok tubi, ponai naik kudua su, ada yang ponai pikir sama amo dua sino odi, sekian ke ana, betunang pakai yoh nak lakan kek layung, sino sama am betunang, lalu tia ke ana yoh, onak sedagal no. Jadi apabila yang cukup, on dua tia cukup bulan, sino sama am tanonang mu, nam ya kawin, nali yalop kena mu betunang lebih dua bulan, ini yunang ba, sino kek betun kawin, yoh dua nak sedagal, doh aku doh liat kek kawin, lepaku. Akan nak untuk kulit kulit dayung pakai ni guna dengan ngapakan kulit dayung ke anakku, ina kulit kuterima kawin, ina. Jadi dengan suka ambil dayung kulit kuterima, ina. Nah mana doh dia patut, dia mesti mak kawin, ina. Ya doh dia ke, mau ya menunggu mi, ya mau ya, na. Apabila ya mau menunggu mi, ya berapa doh dengan

nak gagal di sua, nak menteri, kayak yang nak raja wali, nak sultan. Jadi mui kaki ali intingan ya mua raun jaku ni na. Ma ali kati tonok kopi kati nok man kati inanang ali ali mudi. Ha ali ina mu yang semua mu udah berjodoh doh tuan ti nangnya aji mah dan ike berjodoh ina. Eh, mana ingat ina nak ada pingan sekian mai ina lina doh kok kuti kok iti jodoh dia ina ngangak kalali saya jimah nama lah suak gele bodi jimah pakai suak pengumah zaman tapi yang nomor satu malas, nomor dua yang mau buah unang-unang sain yang disana berbonon. Jadi yang ngakalali no, ngano da ali sangsara, dah ngasong no di ngana no, dapat ngakali sika gogah, ngakali sika kayangan sama sino sika pagu. Jadi no, orang dah buah ngakal tiak no. Dia buah di ngana da ayo buah susah, di ngana segera di ngana dumu no. Ali menang daki so ni, daripada taman bunga ni. Ini yang mokok mantik kungunum u, di ngana. Tak sahut muka nuak man yang mesti dia karena dia tidak suka dia pun menindu dia sampai suka dia ada yang nak dapat dia tidak jemah nak sampai sangon dia sampai lindu dah hati ya merasu sikit jemah jemah nampak tu bagilah surat ini dek nak sama aku nak ini sikit aku nak zaman aku bonon zaman aku perlu dali ada aku jauh aku duduk bunga hati sampai nak nyemah aku ni mungkin eh ini mak bisa ya jemah mu bisa ya sinau aku atau dua tiba satu padu ini tak mesti terima kasih suka sama dang dengan totok itu perlu lah no jemah nang mak ini aku iti aku terang-terang dan nono aku malas dia terlimat malas aku tihne ya meningat tang sain no ya tondok dah kupenai berapui dah kupenai mami kain tondok kupenai tong tong madi juga ina urun sama aku gada piala aku ina aku akan sekali di sana aku mesain di sana bonon uya naik kulo nadi rapo di ina dah di kau terima ina hari nanti patut kau ina mak menang ina otot bersatu padu mesti pikir tokan ina idah bu naga inti mah dak hari bu hari mau dari wat dengan bu hari bu no susah lagi pikir lagi. Nok boli si pagi kerja dang godang semua di doh segala ulun segala kuli ya, dang godang. Oni ada ali salu-salu mana di munoh nadin ini lama ti doh ini munoh itu dua nuti sampai mun susah ini yang sekian kepala am sekian mandu dan nomor satu naik. Oni anak tuanku di munoh masa ti dah mau terpaguh kerja masa ti lupa-lupa susah-susah mana ingat dosa sina ingat dek kuli ini dosa sina. Oku ti pikir mu susah. Oku ti mesti ke kali aidinanya kayak tenangnya ini kali ini peluan otin ya dari sampai lindu dedang kekasihannya ini oh mau ini patut in kepala mandu nomor satu patut bahwa orang muda nih patut ya berdaya dia ini patut ada pemandai yang cukup ini jadi berana patut numi yang masuk odi lagi duduk gimana dia dia tanok dia tak tapo dengan menok dengan kalau dapat dia nak tahu dia terus di taman bunga apabila nok taman bunga tak yang menang ogi gemurati nenang jemah ogi ina bahona musal wadi katik tip sumia ku sebaya zaman mudi katik le ina oh ngaku dikatik mu pikir ni ko barang tenang yang suka tenang yang rindu ya sampai boleh mi lawan sina ku dadali mu urayung ina mu nak dok malas aku gugah mu nak dok musalut aku kuat ina pasal ko jabla bilam udayung orang boleh minak beranak jok mu pan dok mu bos do guling mando pakai oni de kusut mu ina dusah mu sut adop mu ina pakai pikir sina ku ina mak kusut ina disam susah ina. Waduh hari mak yang nak no akan mahap ya kerja dia nak mesti akan tolu mana aku ya pikir ada aku bersaing jak sama ke onion ni ada aku sikit sudi kan ino nak kuasa sino sama mu otak dua nasib ti bersatu padu ino aku mesti ada mus hidup semati ada dua nak ino apabila yang nak hidup semati jimah mendodot tak pikir ya. Jimah menang itu aku ingin janji demu pada menang suka hidup semati ino aku terima sina mesti belum suka hidup mati aku dauli aku suka aku ino tok dua saing tok dua ti ino sain lah sumit jimah so inoh ke teban bu inang-inang do dayang tak balik kang negeri boleh sama boleh sama adop jimah ya teban dayung nak balik nasuk nak ku teban buat kang tepat adop si pagi si no memokat si pagi ya hari pukul lima pas di kerja inoh siapa yang pukul pi ya lu dia di mana terbuka si no menyanyu dia mau ini watali ngawati pemandi menam ke dia sama inoh ke segala ulun-ulun dada dayung dada li dada naik kuman masam doang inoh ke sino ode ya buka tiban pisan ni ngak yo mu aduk bo oi ba nan mu poi hoki kunan mu menap ni aku modu no iko nan ku menap nya si doh menoh ngan boi blindok no yo nang dingan kuno bi ina baka dingan mu goyang mu dak mekat man do dok mu mekat nuak ke tanah ni ke ina ngang kal sino na tanah ni ke mak ya goyang ti sida kayo ngoh yo
mekat sadien bila sino ino ani sam ada pemikno pelabang kal sino ti ada sino guyak ya mekat ni enggak ada yung sino piluh ni enggak jimah ti aduh sino susah pikir yo betunang tunak sudah gal wakil sino ino yo mit dayung di abah wakil sino dayung tepat susah dayung tepat abah izinnya ah zaman ya sino sama zaman ya bebonon ada pun dia seon bebonon dah undang undang sikit sudi maka boleh dapat ino lah sih bebonon no lah yo sino susah tiak sino ali no susah tiak ngojit nau nak no apabila ni ngat ino tiak jimah no mekat ni wakil aduh hari amogan sino sama jimah ada odi tiak berituang dah yo berituang de onik meeting hal no nah apabila meeting sino ali yo dak lo dua sino jimah ah sino jimah dak lo dua sino ali dak ada berdua sino no suaknya ambo do onik tua do dia sama sino do dia wakil jino dop sultan mo dak ali no bu dia seon sekali ya lo dua hodop bisa on sekali lo tua ada bul lo dua degree dia hukum ya tanon suaknya beraliman gaji ada abah 25 sen dang ni onu beranya ayah ingin gaji 50% 40% hukumnya abah onik susah abah payah ada raja mesti abah tiwas dagal kata toke karena dah hunah hunah ada naik raja non sama ali non ngatu ada ali non nang saya dia pakai sina yang dia yang dari abah sina saya mit yang malas susah dia ada dua abu ingin peliok kekan gak boleh dua supak gengina cual jok de kupuang sabok jok de anu le sejarah toban ana onak sam onik kramu wekan de toban jok dengin sinok sama batal de ingin atau dah bul or nupang sinok siki ada luar negeri siki nak puas kuasa belak kuasa tiwas ge sama sinok dan kidi podop tadariman gaji de sidagal mo nuna hukuman sama ati yang mungkin 20 sen ke 25 sen ke ni onu tau dah nak cukup man susah lah kidi podop ya rang cerita ino tia ya mo kidi podop pemenuh bulan yuk bulan tia jimah mo betia pabila jimah mo betia tia tau dah seluar boju di ogi suwa di ogi pakal ali naik ke yusu aman dah cukup tia gaji 25 sen ngap lang adop adu ya kerja ni salah tia aman gaji 25 sen nak ogi roti tak di penuh mo susah soknya dokon. Jadi ni yang betia jimah no tia ya mau cukup di bulan semua ngonu ngonu no yang mau beranak yang mau beranak tia anak mari mau pali anu ngumi nang jimah ena onai mudik mutu mama kata ku beranak ena oni onak tu dayung ena bagus ya nak tentu bang susah mana aku pikir anak toko nato naknya aku nato nak to ena oni wat ena polongan manusia bahkan kombi ngonak tu no kah wali malu dia tolah hidup pesang salah lagi onak muat ino sampai malu wali mesusah no mendaki daki dia si pagi kerja aja malu maan oni naik pengmankan daya sebagai odi kerja dia mau pikir dia udah pemesusah kali kuat ni salah kali kuat ni salah uju sali makin besar sali makin besar dia on bilang kon wayuh dia anak kan teda babla anak kan pona sina koduk jamu dia yang memiti ada pakai sabuk nah cerita dia no aku ya pakai sabuk sino si ian ngajak dia memiti pakai sabuk sampai bilang kon nu dia uju sino pok ja sabuk de kupuang bagi talu bagi ni pulang kon nak bagi dua pakai odop si ian tak sino masih odop Ali pun mudah-mudahan kamu susah dia, mutai nunggu mim susah. Yo pikir lo dapat dia, melayak tegan jimah bu dia. Iti ku ya idip dua jimah ti susah mana kau pikir lo ku idip dua ti ne pagubu ya broneng dia. Ju onu ju ngalong yo broneng odop ya bu tegan jimah. Iti ku ya tegan jimah yang mau seragi dewa banal ti dapati alu nak tong ku yo iti siapa paguh dua ku ya nan oti ne paguh porong pun paguh pikir pun paguh wat ki kau tegan ya pak apa bela ku bu tegan ju laut ju dolon dapod ku supiah lupa jimah dang poton ku ni nari roneng ngan poton dia apabila mau roneng poton dang mau buse balik anu mi yang mau mit anak pengumuman nanti ya muak-muak dengan ya naik mana dengan ya sadop itu ganda ya apabila yang mau nogo ngumi dia daya mau ngodah dia aduh abang nes ya no ngalom ini aduh kawok yang ku dia kerja ini mah daya mau kat ngodah dia adop jimah nah masa kan anak kepuan hal perkara anuh dia buah adop apabila yang mau kok datina honna kepun pakuk sama yang mau naik pengumuman dopali mau kok naik pengumuman nya ada don malas ka jimah no hodo ben no kerja hodo ben pengumuman nya ada kan malas ka jimah nak kena yoni nayon ni todah
Jadi apabila yang mau oni ti ada ali no mau fikir ada pendiak bu no yang nang iti ina jok mak isi do pa isi da fiala onak da mak bu de kan aku no ku si moyo do yo lo ti si de nang no pa isi do mak isi no si kia jima ro o dua banal no genok ku ngin pengumuman no ku si du onak de nang onak no ti de bakoming polong manusia no ti ino de no ku ngin manda mo ya sama ayah puan odop sama jimahnya puan odop sultan no tetap tetap yang ngabos bukan ngabos bi pujola ona kada ngin manoh dan ku no tetap yang hukum modak bojel ke buah susah ayu watno watno de tolu ona kamno yang ngandi son piala jimah no jadi menoku jadi iti ali mo ina si mo ayo dari siki ati piala to gan ku kerja to dah miliap bau jimah na ino jok ati jak pikir ku diga aku masih na to ngana ino de madih di pakati melo iat kungan mesti ku bu ga to gan jimah yang pikir dia mo ku man mo ku nuak ta yang mo gulu ta o jimah aku tiap pagi aku mbu mo dam pukul 5 pagi ku tetap bu to gan mo e do di ku tal o do mo na ino ku mesti to gan mo ino bu aku tiap pagi na ino di ku tal o ino jimah mo si ian tiap mo jitu mo ini no yang mana tong onak kena mau mempunyai ponung nak tong ada apa sikit adik ni sabuk tong kutung ke sabuk ni bagi taluh bagi ni ingin de onak bagi dua tu ada posi beda linduk kurang nombor juh di ni di kain di mana beda susah nah. Doktor pukul lima tanggal lima lasuk mit buku amit oni onak sabuk oni yo lasuk bu togan nak lo dua nang jemaah masih susah ya yang mau penukan mau kat pukul 5 pagi yang togan pukul 5 setengah ya jemaah mau kat nggak yang broi tak ada tepat jemaah masih ian no nggak yang lagu inti tidak lagu jemaah si ian lebih akan buat si ian nyaman bawa nyam motor dadin paket dalam masa yo naik ladan nem lagu ini telah si ian nggak masih ada apa inti si ianan

makan dan pakaikan. Ku mengenang diriku hidup berdosa, sangsara hidup tak berguna dalam dunia. Karena aku bukan mudahlah hatiku, karena

Aku ingat janji kata kita berdua dahulu kan. Janji kata kita berdua dahulu sehidup semati kan.

mataku karena ku nang hilang lupamu di hatiku karena tak dapat hilangkan aku. Bukan mudahlah hatiku karena sampai sajujur air mataku karena

aku ngenangmu tinggalkan aku karena bukan mudahlah hatiku karena sampai sajujo layel mataku karena kulasa diriku kepak dan letek karena tada kain pakai ku bawa nana kita karena siapa aku nangis karena nangimu tinggalkan aku karena lalu anak-anak kita tepak kain di tepak tanganku karena

kamu. Kulihat kita nangis bu, tada kain pakai bu, bawa diriku bu, ku tepak kain di tepat tangan ibuku. Oh, oh kanda, inilah nasib anak-anak kita kan.

jangan aku munak ngilang sahaya ku dilupamu kanda munak ngilang sahaya ku di hatimu kanda kanda tolong aku kanda nanti aku kanda sajujur air mataku kanda ku ngenangmu kanda kanda sampai sajujur air mataku kanda jatuh di kakiku jadi sahaya muku kikis air mata lekat di tanganku jadi lupamu kanda kunang hilang sahayamu di hatiku kanda tak dapat hilang kanda kunang hilang lupamu di mataku kanda tak dapat hilang kanda.

0: Karena ku jalan ikut belakangmu, karena ku masih hutan lima padang baladuri tanah bintara. Karena tepat ku jalan ikut belakangmu, karena sampai sejujur air mataku, karena ku nangis, karena ku nangis.
1: Inoti eh, donan jima dua ali, obobidonan onak ginyo onak nakis.

Okey, jadi roti temu sama-sama ngejita programmer Donan to Anggara Miti yang ada patut ngejita setiap anundi yang pukul mengingkano. Kerja dingin pun kan duduk so para pengajian mengajar terapis dan no di road di bagian serian yang no di daerah Siburan. Jadi tiap gini notice gangguan bakalan pi in berjadual you know so pukul semua ngarum tiap no pukul taruh pagi tiap pagi you know hang libat kupu tapah kupu beratok kupu kerumboy kupu patung kupu manjau kupu tijirak dua bagian di bokon di sindok kawasan itu mungkin ngejaka berlaku gangguan pi in berjadual ya mungkin resupport masa adin kira doman di jam setengah lagi ya mungkin ada pun ngisi pi na dia dang tungke supaya cukup dengan ikan pakai saat tiap pagi ataupun mungkin lagi ke ahli keluarga ingan lihat pari pukul semong tua tulap ngalum ti pari isa tempat keluarga lihat mamu sekolah kurang lagi lihat pi na dia ingan sedia. Semua sama tengarom terima kasih kian ya, untuk dengan to Nur Azira di Hagi Pait salam di tangga Facebook YFM Radio. Ya dan selamat ngarom duduk sobra pengajit. Terima kasih kian untuk Rachel Amerikan selamat Gumi ya selamat Ando Gawia ini dari Ando. Okay terima kasih. Okay James Miran lagi bersama Roto Wellington Mai di Lubuk Antu. Ha ya dan salam damai so Lubuk Antu. Jason Ritan ya nang selamat ngarom, salam manis ke damai selalu yo nabra pendengar YFM Radio serta geng PPSM BK. Terus Marilina Peter ya nang semoga sihat selalu. Seterusnya Johnny One, terima kasih kepada Johnny One, Paul Korek yang nak selamat kemendu dengan selamat ngancang peta, Zikokos yang nak selamat ngarom sama petugas, harap semoga bara sehat and happy happy selalu. Terima kasih kepada Kiong Livindi di kawasan Rato yang nak selamat ngumi, Will Patrick, Dublin K Baja, Bernard Roy yang nak harap ingat sentiasa sehat, terima kasih. Okay, jadi seterusnya Peter Kilan you know, di antara dingin-dingin atau di lagi pada komen di ruangan Facebook. Jadi terima kasih dan selamat ngarum dan duduk beringan di lagi like and to share Facebook live to ngarum itu. Jadi harap so beringan dan terhibur dan akan juang segmen itu mungkin segera baik puas lagi dapat lagi berhibur dua pengarun ke tugas di dalam segmen ngarum power so pukul peringan ngarum dan pukul semua dua turap ngarum.

Okey, jadi dia tu ragu penghibur tu. So, kumpulan Revival. Okey, jadi kita supaya 20 minit lagi atau tidak segmen ngancang petasan anundi ya. Semangat mui hinoberat na ribu sawa 2026. Kita supaya 2 menit minggu lebih lagi dengan tolak yang buat anu ayuh gawi sawa 2026. Aku percaya nang agi ke sana bra penyidik pegawai jeto angaromiti yo pana dope ro di haruar kawasan ruwal kupu apa ke berniat re ayun juang bulan limo ti re pali kuku pak adit na puan puan nang boto na menundu pak adang aso kena so ti pikir kupu pikir kupu mo nyenang nundu na pun pernah ke boyap coba aso nyam cukup ya pikir nyam cukup rami kaliti ataupun sawaiti berpeluang re pali ke kupu lebih-lebih lagi bogo betul ke program-program di agi mengatur di kupu jadi no memang susah ya patut tenundu patut nyenang lebo os apa ke bila mu pikir pasal kupu lagi botol nembo do lebo os dia mo nato kan mong itu wak anu kalender pun negan getung bak tiap anu ge nyuteng supaya dom ko dunu ko dunu lagi ngan riah pari apa kasung mo doh ke kamu ta mo mitiak ke doh kimisi mo nembo medio mo apply kimisi mungkin dapat ketia mo bagi benar jadi nak peluang ke pagu lah pakai mak gina ketutup dia cuba moyap setepat keroja dia belum patut anu keroja padahal mau di kupu dia mau guru kerakal doh beradingan huha huha atau wah lagi ya. Jadi mana ke saya meringan di ngaramiti aluak ke di bori abu aluak ke naya kue kini na lebih biasa banyak dia pernah ya naya kue ataupun naya biskut tradisional lebih biasa mana kau dah nyenang kue jala di jalan-jalan yang dapat na biasa nyenang anu gawai ya anu gawai ya perlu na dia peluang so on ini pun sekali nyenang di pernah naya lah bila kemut bila sekali nyenang pernah naya gina lebih biasa totodre ke office YFM Raya Demai. Saya dengan sudi nang reto di sebenar lagi bogo wakil tia kali ke wakil si ge sanggup di meter. Saya lagi sanggup pilih anak Todd saja. Okay, jadi dengan ini atau bibur ngaji telagu gawi atau serus ngaramiti yang dengan atau kakak lagi bud dia nyebut gawi asada sewa 2022 kira supaya 2 menit minggu lebih lagi atau sama bibur ngaji telagu so kebelahan Isidre dan Coget Bikawai.

Microsleep inih minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi nanti Ragu Pengi Borto so Dino bersama dua Patricia. Jadi sama kerong, terima kasih ya nudu dengan tu aduri nugu bes di tato setia bersama dua tu yang nang apa itu salam nudu Rachel mereka nama mi cikgu iste jikin menek semuk jang apa nyimoy yang nang salam damai itu. Okay, jadi terima kasih ke dudu Stanley Shane lagi bersama dato, terima kasih. Jadi seterusnya Senoel yang nang sama tengarom pada salam nudu suara fan club sambung kulina supaya dengan di sopak dan di jenis di kota Aisino Deni di Tasik Biru Ayam Boy Lili Sino Leno ini ya munoh ke sebera geng-geng di awah Facebook ke duduk suak bera DJ-DJ di petugas. Okay, terima kasih duduk Sino L, terima kasih duduk Charlie Chung Tizen Lime Ji Chun Fo sambung kulina yang salam duduk suak fan club sumuk di sopakan ni dua mandi sayur di Kupur Soni rasa dua belah kazan-kazan di Kupur Star Sebau dingan-dingan rana kajit ragu jadi pokok pengajit-pengajit tengarup di miti ragu gawi ya pakai aku muruk saja ya kadang nanti ragu so kebelan accident aku muruk saja atau main saja di ragu sebab suku pokok miti amun perih nindi memang suku pokok jadi tenang ya. Okay, kita main ragu gawi ya kita main ragu di pokoknya jadi sungguh menuh harap so berangan detik hibur di hanggarom itu juga di dag segmen hanggancang peta kira supaya 2 semangat 4 minit lagi sungguh menuh tak bibur lagi ngaji tak ragu penghibur seterus pegan tebong pegan garong juga di YFM dah yo gerak bersama.

segmen ngajang pada arwah gedang sampai nanti kalau supaya doa small ngaminit lagi atau dah segmen ngajang pada. Jadi dok kemut supaya doa taruhan lagi Tematu Ethno Fest 2026 mereka mengatur di Dewan Serbaguna Kupuat Tematu, you know, mereka mengatur dang 22-20 taruhan buat hari Mohiti so pukul mai setengah pagi nak pukul semua tuah turah pengarum. Jadi program itu, you know, sahaja edisi ke semua ni mengatur ada kelab rekreasi pengguna dua pengurusan Dewan Serbaguna Kupuat Tematu.

0: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Bidaya.
1: Terima kasih sebab terus Ngojit Stesen Radio YFM Bidaya Pakai Sungguh Munoh atau menoga nyuang segmen dengan cang peta atau saat nuniti semua yang nomboran rimu sewa 2026. Apa jadi di rapat titik atau dapat Ngojit abar pukul pri di beberapa radio sesuai National FM. Apa jadi rapat titik dengan bersama lagi dua pengarut ke petugas di dalam segmen dengan rumpawan menoga pukul semua dua turut pengarum. Aku DJ Jess sering ucap selamat pengarum dan aku dapat bau di segmen dua. Nuri Bokon. Bye-bye.

0: banyak perkembangan baru yang kita buat.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
0: Beberapa barang dan segmen karakter yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudy Sulaiman berkata, Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suku akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak muhaja dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM.

Ya, Rock Roman lagi Dr. Muhammad dan Delvin Thrive Ragu Adidun Blues di Pimadi Semang Peri Minit Terima Sengah Pekor Peri Sengarum Semang Ngarum Kaso Perengan Diki Atau Dapur Bawa Drum Segmen Ngarum Pawut Dok Ngan Senin Semang Main Nombran Mei Semua 2026 ke menegak peramung aku Marcel Soka Pekor Peri Ngarum Mati Negak Pekor Semang Dua Seterup Ngarum Mati Tik Jadi Ani agak ngan di ngarapati ya saya ngan terbua ngan senang ada di perangkai dengan Agi Madin. Ka terima kasih ke amai tukang MN YFM dia ya Brahman ngan di ngarapati jadi komite saya ngan apa Brahman ngaku neka benar-benar segmen ke amai bukan aku Brahman di mbah konyi di RBC dengan adi setiap samang KA di YFM dia.

Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

tetap nog nyoma. Jadi mana yang saya hantar di ngara mati yang ada dapat keringat pakai FM di 6.2 MHz Kuching Puanka di 6.2 MHz so Serian bukan so anda dapat keringat ke pakai gaya online ane ina so RTM klik rebis iit dengan di kede biat handphone Puanka ku sabah nang agi ke keda dengan ta di agi lah ku puan lah nang agi keda dengan ta sungguh ibin radio pak kede tebanga ana mak radio jadi ngara kedengar tak so aplikasi RTM klik ya jadi menerima aplikasi RTM klik kati yang akan bisa kedengar ke esok kide dengan sengkirak nang sok plus sok dunia ti yang akan bisa ke kedengar ke so portal RTM klik ya akan bisa kedengar so portal Puanka so aplikasi RTM klik ya dengan adi gebayu ringi download kita ada pun aplikasi RTM klik ya jadi atap juga dengan Good Brahman so Scarlett.

Iya, aku berbuat so Claudia dengan kira-kira seragu di jen seramat nugawi. Jadi, ini meh, kamu tinggal ke puankan nyebut pasal nugawi tiada dua minggu ini atau hari sama-sama sita anu pas kawai. Jadi, aku sabar nak bergabar dengan ta di mupuk-mupuk naik kui kawai berbisiin bara dengan ta di kedek tembit ode naik kui naik kek. Jadi, aku sabar nak bergabar dengan ta adi ngera adi naik kue naik kek kat titik jauh bergerak di dah bersih amai sama-sama dah payah yang tipu dua minggu hati jadi mungkin tak petak kenyam semangat puan kamu dan gawai ya nak amai idem dua minggu dingin ngata sama-sama sita andu bas gawai ya. Jadi mereka yang dengan ada tiga arun kena motongan di arat dia yang sama tenaga ke tempat adi ringan tujuh. Jadi Pucuk Perawan bersama ngaku neka penebut nasik mana titik jadi tak Pucuk dengan dengan ragu Perawan puan ka ragu gawai tah ati ina ragu Solinzi Yesi dengan Rosario.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukor Simang Sengarup. Selamat ngarum bersama aku Marsling Gansi termegah so YFM Bedaya. Kudu-kudu projek Alan Dok Mansang yang sert penetan penyeruah tenaga simang gigawatt nga suat 2000 taruh peru ke 95 gigawatt nga suat 2000 taruh peru lima. Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi Kedah Adnang kedah so projek Adi Dok Mansang ina stesen jana kuasa hidroelektrik balih loji jana kuasa kitaran gabungan semalaju nga loji kuasa turbin gas kitaran tergabung CCGT Miri. Projek-projek adi dok prati ina samuan solar skala baga loji jana kuasa kitaran gabungan di Kuching samuan sumber tenaga melata. Ina manang 104 projek penyeruah elektrik sebab pasar BELB mengemas penuh i ke tempat senang yang sindek 60,000 isi remin ke tadah taruh produk projek Alendok Mansang dera berak masam takah. Perungun 40.5 juta ringgit untuk nita sewati teribu atur pemansang Malaysia adi sementara yang penjuru mansang kudu-kudu projek BELB. Datuk Sri Julaihi Kedah Ansati tipu sesi kemas jure uduk dun andu adi nem andu wati. Projek Naib Bau Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Goram Kapit rejadi jadi penyegerak di penyekembang pendidikan sepak pasar. Dalam tipu di Samah, netu terun belajar terapis kena ke Bumai. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi dalam Facebook di Adnang, projek Nai Ni Buas Kura Anu Redok Mansang pakai gaya reka ngebina di kawasan bayah Arok Ju Poin Ni Mai Pri Hektar. Projek anak tepan ke kerja naik di bawah skura adibiyut taruh perunam biri kelas, blok pentaberan, kantin, dewan skura, surau ngeberak masam fasiliti adibeken. Enang projek anak ina kedah so pemansang projek pendidikan teribu atur pemansang Malaysia adis mendua RMK semendua so tender tikuka. Kontingen Sarawak jadi juara dalam bertanding dat Majlis Kebajikan dengan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksa Takah Kebangsaan 2026 Adi Ripuat Mijah di Seremban Negeri Sembilan. Ketua Jurulatih Jari P. Kedah Adnang tibaran anak menang 4 kategori acara ani ina Johan Acara Bergu Wanita, Naib Johan Kategori Bergu Lelaki nga Perseorangan Wanita samun Johan Kategori Pengurusan Terbaik. Kedah Adnang student 4 andu bertanding per atlet pengurus nga jurulatih keren komitmen adi bergatung ian mujur. Perungun 96 kontingen sua edisi karyati samun Angkatan Tentera Malaysia ATM nga Polis Diraja Malaysia PDRM. Dinaan Pengubah Polis Kedung KPD di Sarawak Madinati untuk nyiasat setegar gangguan seksual tunduh Dinaan Pegawai Dayung. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Kedaan Pekarana ke kerja nyiasat Alun Dokenu. Ati ina tu reportana ina betul ke kes ana dok nyiasat tunda Seksyen Taruh 54 Kanun Keseksaan. Dia soana mangsa adi petugas di pun Opis Polis Kedung IPD adi sama mengenai report polis kidaat nang dok ngaso pegawai kananana. Harana dok takwa jadi di tempat kerja samun remin pegawai kananana. Ngana tidakkah adi medek nyusut beda Ratna Saimin kadunukar ke peminyi piatah beda Vigma Lawrence so section berita Ehos Masa Artem Kuching semang harum ke salam Malaysia Madani.

Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak saman ngera adi bian perengkenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep saman rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap inya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemayata sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemayata tanda-tanda anak dek-dek benak. Adi skasen berguna, temit vaksin influenza. Zabran soal amai ana ina gaya penyegrindung adis kasen kena ja atas sama-sama tak adepta so influenza grindung adepta saman community penyitayan khidmat masyarakat etik so RTM.

Ya, Ragnar Masa Imi Kisian dengan Raku Editor Kau Yang Subi. Jadi, supaya tak pucu dengar program rock atau ramai ni, ngani dengan Ragu Gawai.

0: Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih ada kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Okey, dua tengah ragu Sok Switcherity, ragu di dan Camellia dengan sejuta wajah. Sok tiba dan ruang kapak Singapura ada aktif Sok Suas mempri 60 pri repas hati atau repra meningi dengan dua tiba dan artis adi Sok Singapura ke hati ina dua tengah ragu Sok tiba dan adi kadan ada pengeratizi ragu adi dan keazaman saman cinta palsu.

Ragu adik Dr. Ban Beda, The Unwanted masih ada rindu. Demi dingin ragu sungera tarik pramenga, anak inah penyesalan, kumena puju pramenga tibaran helter skelter. Ngaragu Melissa, saman akhir cinta pertama.

ta agi film taro dinye artis adiri pramalatar supaya ngemas program tak isa iga ragu adi mahku mainan netijah sawa beda angan praman kak kita agi ke ingat memori adi jah ya. Okey, madina ti tak pramun dia ngaragu so Pink Floyd ragu adi den Another Brick in the Wall.

Ya, tibaran sosial di teban bertengah ragu ini ina melara kesesatan saman seroja ke kamu tinggal jamadin diki atau menegakkan benar-benar program. Terima kasih di setiap sama ngaku sopun program tak teja dan kamu tidak pernah ingat dengan anu saman jam adi sama mengubau. Dua dengan ragu hati, so Michael learns to rock. Adiri ngemas program tak, someday nga you took my heart away.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sebukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Era ke Promos RDMD ini John Asong Bicinta Ka. Mereka minta kita berkurang so setengah jam ni ingat tak Pramu bersama dengan Remati dalam segmen Ngerepun. Begitu terima kasih kasih perengan di kebabu dengan setia Pramu bersama ngaku di Ngerepati. Jadi lagi Nina Ana dengan tadi adi rakan kena ragu so cakrakan. Pasal you nak tak Pramu dia ngani tengah ragu gawai.

0: kedujuh Madinah.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, meri abuk gerang segmen ngerempuwa dua FM dia.
1: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu berdia dalam semeng 26. Dekah keupuan WFM berdia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sup kurs menggesep ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dahlah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngakeh dalam segmen semeng 26. Barang anu sopukor semeng 2 terup ngarem. Dan pukor 6 isan-isan.

Dr. Muda Nazri Inci ragu di dan amba kait sebarang kak ini meta menegak kak menebut na segmen ngara pewenta di ngara mati diki lepas hati te ngan re peju prama dengan DYFM dia dekat pekor 6 isan isan kak bersama dengan ingat pengarut bide beken dalam segmen makat kerma hasuk ke pekor 6 isan isan. Jadi buka terima kasih kak so perengan adi lagi prama dengan aku so ke pekor peringarap tejah dekat Madinati Isai atau berapa dengit di Ando Beken. Selamat ngarum. Bye-bye.

0: nasib seput break. Kebayak teman moto, manyapal sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar keman moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipuh teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Pukore semang dua terap

Tah Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nok pi ini benis timun teh kupi arak ngap in gas amai pi in ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing tak ngeh adep tak sok pah tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

0: Jadi aku update baru kalau pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Berserian si tinggah dah kakai.
6: Anak topong di sida jempian, anak sidat ni perang.
7: Duka dutun patang, rasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
10: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewa mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo. Ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 0 4 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 4.

Dah ke utesok, angkah dah gelayat busing, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dah ke utkesok, angkah dah gelayat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 5 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: Sini, ini aku dia sini. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mana orang? Oh, nakitnya. Ya, mau drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang sini. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinak sposi, kirim kan barang lepulik mana no, sinak pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sida, jajah abang ketam untuk di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetek ni nang, dak sisik supaya tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan tija. Deget i.
0: Pelik. Ay, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Dah bohong Tija. Blup. Tija, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Suku peraju biul kaya mun super baik.
1: Adin atau meningat sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi brosi. Patut sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dia dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah so ote. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak ote pergi hidupan dep te.
4: Wat ina lah pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: losak dia beri inyua. Toru setengah orang tia inyua obuak. Dari patu toto dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mongki lotong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak motor kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku pinjam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah, kejap. Dah, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar beg kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Jadi aku update baru kerap pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si tinggah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
7: Dukadutun, kata ngerasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di wakam.
10: Digaduh asyongku, kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph bahaya endem rabies. Tanda-tanda kena mti ya doktor.
1: Tanda-tanda kena mti irak ku magi nanak dua bengkah ya.
0: Mm-hmm.
1: Bengkah dan nomor ni tanda kena mti de kesung atau de jelu eh.
0: Mm-hmm.
1: Dan dengan bengkah dan nomor dua mati aku akan pidaan pasal mengani tanda kena mti de misia, okey.
0: Mm-hmm.
1: Jadi okay. Dan nomor ni nah, tanda kenam-kenam ti dah kesung sein mahindi ya. Kesung ti akan kira un ya atau terowak dah. Kuan sana inya tingana terowak dengan cahaya terang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya lampu siru ya. Jadi sein bedak kesung da ada dog virus ti ira na nyukan, nyukan darungan motor ke, nyukan da kenang nigan ka mung sein ya.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dan nomor dua nak kira un dengan umon ya.
0: Gak
1: na dog hujan, gak na dog sapi kumon ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Nomor taruh na birubah ulah hudip na tiba-tiba gauk, tiba-tiba beji, tiba-tiba budo-budo, tiba-tiba lengam-lengam ya. Mungsin. Yeah. So dan nomor empat na gelisah. Dan nomor taruh na luah ahi rayang. Rayang, raya kau tinggal kita ya.
0: Raya.
1: Luah rayang da ahi lah. Bisipe ni. Ini kau anda da ahi mungsin ni. Luah raya. Masuk bebak na ya. Dan nomor enam na medas ya. Deras medas ya. Deras medas jelus en. Dengan kita akan tubuh kejak tangan na makin lemah. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Mesin dalam masa semeheng tok semeheng empat andu jeluti kesung ti era kebes. Era kebes. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Jadi tanda kenam ti demisia tayu ku era pidaan kan berde tanda-tanda kenam ti de tengah demisia retina kenam ti meperingkat dalamat ya. Mesusah mm-hmm. nami de pihak kesehatan era ngilamat inya atau ni de mendek minan tanda-tanda kenam ti lah ya. Jadi de nomor ni na sunga maksudnya peras tibu, mesin tempat dado gigit sen irak mendam dengan empadet, mendam baak, sama mengkesung lagi ije na, misia sen irak berubah ulah udip na,
0: mm-hmm.
1: tiba-tiba nak jadi gauk ya, garang, tiba-tiba yeah. nak jadi capat baji ya, tiba-tiba nak boleh jadi budo dengan lengam-lengam mengsen ya, dan nombor taruh nak mengkagelisah lagi lah, restless mm-hmm. kuan putih ni ya, dan nombor enam nak kiraun dengan umon, nombor ju nak susah irak neret ya, berarti susah rak neren ya. Kadang nak ira ada luar raya lagi ya. Nombor mahi nak kek dapat beus. Nombor peri nak macam kek dapat jalan lah. Lumpuh ya. Paralyze kuan rin putih lah.
0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph bahaya endem rabies.

0: ti mapari kining doi kusaka niburan sumi ti koru pak masih gah ku dapat hidup mulusnya mah dapat ninga sekat beten onu pejawa dasan sumi ti
1: tipasi no kaina tipasi ku pakuna mu medoi tu daping sumi de kutoi ti sadia
0: aku lah seruang. Aduh, madih ku dah paring sangon. Mun dayung skora dang suak sungai dah taruh nekti. Wah, jobong nyam ku demu. Ni abar mu?
1: Abar ku pagu. Pagu. Aku jobong ke demu. Ni nak mu, posi. Sungai yang teki memparik kini. Mesti lagi manusia ada mengun dobrosinya. Medoi tak sebarang ni turang ras. Ni nak mu, posi. Tong-tong koyu pun membaga ketumbuk dia.
0: Yerah. Untuk mendapat nangui katikani, berajah dan osah at koyuh du batu. Disah tiap terjara nirat di pisau plastik, yo.
1: Ya, Roh. Aku harap manusia dia ketumbuk jaga sungai ti. Saat berkasi jaga sungai ti. Mereka gaduh-gaduh, ya, yes, pastinya.
0: Ya, setuju. Sungai ti boleh otak. Asal brosi ataupun dah pergi popah.
2: Jagalah sungai. Jagalah pengidip. Setiap koyuh di idip, ogi selita odopah.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perengtak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung perita, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Untung adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

pok sit sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat berdahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buat-buat kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, wankas dok jer, kemui dok dapat sarah, dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957, ngak Akta Ndik Jukni, Akta Kerajaan Tempatan 1956. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak, abang terun, sok perut tak depuk.

tak sempurna.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nak kami tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengan harapnya. Kami juga terima kasih lagi nak kam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan noiti. Kami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkap himasi dengan gracia musa kam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan noiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam dan membak dan tempat ami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asiasi inya dan dapur ami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami nyalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tampa dapat puasa pisuhun dengan beda malaikat kursa ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah meng de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk ananih DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus memasuk ananih DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria dukudus anak tanpa. Semian juga nami.

mengasih pempenegah kerjasama Sarawak Singapura negap agenda tenaga hijau serantau. Ju acara dongatur Bramanga Anu Keputeraan yang di-Pertuan Agong Taka Sarawak. Sarawak negap sistem pengakut hijau kapintar. Seramai sesan kasalah Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dari Dramaga Do Perwaso YFMD. Madin Tengenega, kerjasama di asas Sarawak ke Singapura dalam penyeruah tenaga dapat dopi bau kira neraka kerja bersama kakak ekonomi hijau di Ratau Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang kerjasama nak kiren visi berani Sarawak yang jadi bateri ASEAN pakai sumber tenaga ada dapat dog pibau. Ainang visi ana dekat us cita-cita amai kerjasama ana berbedak tenaga elektrik ada bisik dapat dopruah yang piguna reis beken. Ekra Sakati tipu ucap tama sidang kemuncak Philanthropy Asia 2026 mijah di Singapura. Ayu menegah kedatangan kerjasama Sarawak Singapura dapat jadi model yang kerjasama serantau adi rebis terup dalam pitak bau yang sama-sama nyikembang ekonomi hijau. Ainang rakah kerja komersial struktur dasar samun asas teknikal yang kerjasama hana madin aut dog netap. Ju acara medog nyusun Bramanga Penyita Rami Andu Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Taka Sarawak 2026 di Betong adi pigurus sosmeng di 94 Jun adire. Gapit Menteri Pimiang Sukan ke Pikembang Tukai Dagang Datuk Jarod Rentap Jabu Kedatnang acara na ina Betong Kitchen pameran Raja Kita kut bahas ke Majlis Kesyukuran Agama-Agama Beken. Samah dok ngatur ina Majlis Kesyukuran jamuan teh samun konsert rakyat. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngasawut ni Tok Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi resua jamuan teh ngasemengpat Anberat Jun. Setelah tanda Majlis Kesyukuran Penyabah-Penyabah Beken Jaka Dog Kuka Bedak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Perungun Rima Ribunaan Jaka Mendeg Nyaksi Konsert Rakyat ngasemengpat Anberat Jun. Datuk Jarod Kelansakati tipu rakaman temu bual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Ninaan Anaskura Institut Kemahiran Mara IKM Tinggi Ong Derm Harbitumbong di kilometer 22 Jalan Kota Semarahan Asa Jaya Singumi Anu Meja. Pemangku Ketua Polis Gedung Semarahan DSP Barry William kedatang Derm Harjadi arah pukul 4 Singumi Anduana Mangsa Putra Iman Zul Hakim Abdullah 20 Sawa Dog Sabah Nang Derm Pimenu Sokapung Endap Kas Buyau Semayu Dog Numbong Bedan Ni buah lori. Mangsa Tinggi Ong di tempat harjadi setegah beragan benak di ubaki gadriba loriana meting beragan. Tedak mangsa diteban ke unit forensik hospital Basrawak ke kes dog nyasat ribok seksyen 4 perundi karung di akta pengakut aran sewa semempri mai perjuk.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi. Bidapot lagi bersama dengan aku DJD The segment Makat Krimohas The berpagi Andu dua dan Duti. Jadi bila kita boleh keping ame the YFM bidaya RTM Kuching the binan frekuensi 96.6 MHz Kuching. Ataupun boleh keping ngami di mana frekuensi 96.7 MHz di Surian. Ataupun boleh lagi keping ngami di minan rtmclick.gov.my. Atau bersama dengan ngami di abis Facebook Live YFM Bidaya da Berpagi Ti. Jadi, dah pukul 7 berpagi ti kita era keping agak berpagi di minan senda bidaya bukra sadong. Dengan pukul 7 setengah berpagi kita era keping agak berpagi di minan senda bidaya bau jagoi. Mesin aku era sekunci dengan bala kita agaya andu dan mempeluah pada opis Meteorologi Malaysia. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya, gerak bersama.

si bunga senati pun pun aga. Perintah Sarawak dengan Singapura negap agenda tenaga hijau rantau ASEAN. Iju acara Irak Natur tina nyambut andu pimayan yang dipetuan agong peringkat Sarawak. Sarawak ngki sistem pengangkut hijau dengan minan sistem pintar. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku, Beatrice D, Daagah Berpagi, YFM Bidayuh. Dengan ti Tengen Aga. Kerjasama Sarawak dengan Singapura da tinaga buleh pibau indik langkah bersama pigara ekonomi hijau da rantau Asia Tenggara. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg menang kerjasama pitengah visi pagan Sarawak jaji bateri ASEAN minan sumber tinaga buleh pibau. Visi ngada tinaga elektrik birasi mata sebaat negara. Nek pida anti da pengucap masa kudung kimuncak Filantrofi Asia 2026 andu nyandu da Singapura. Kerjasama Sarawak dengan Singapura jadi contoh kerjasama sektor bau wang dua pihak bisamah ngakat ekonomi hijau. Rangka kerja komersial, struktur dasar dengan asas teknikal masih tunda. Iju acara mesusun birandu nyambut andu ulang sawak pimayan rasmi yang dipetuan agong peringkat Sarawak 2026 de Betong. Acara bitagi semengdik neks pempat andu buranem, Gapit Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang, Datuk Gerard Rentap Jabu menang, acara Irak Tundah Betong Kitchen, pameran Raja Kita, Kutbah Khas, Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain, Majlis Kesyukuran, Majlis Jamuan Teh dengan Konsert Rakyat. Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain Wang Indi Anu Sibayu Jangka Rasmi Badak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. 5,000 orang jangka mendek tebek Konsert Rakyat Wang Semempat Anu Buranem. Datuk Gerard Pidaanti dan rakaman temu bual bersama Sarawak FM The RTM Kuching. Indi orang pelajar Institut Kemahiran Mara IKM Kebus bilantak de jeran bahas kilometer 22 jeran Kota Semarahan Asa Jaya lambat andu nyandun. Pemangku Ketua Polis Daerah Semarahan DSP Barry William menang hal berlaku pukul 4 lambat andu. Mangsa putra Iman Zulhakim Abdullah berumur 20 sawak masuk kampung endap nuju nak sebuyau bilantak dengan indik lori mendek masuk bilawan arah. Mangsa radus kebus di tempat hal ngin baak risa taro. Driba lori kai risa. Tadak mangsa terbandek unit forensik hospital umum Sarawak untuk dibedah siasat. Kes nyasat darungan Seksyen 40 kurungan ini Akta Pengangkut Jeran Semengpri'i Mahi Pruju. Pisilung lagi agah, kudung andu kenem penggal kerimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semengpri'i andu nyandun, empat menteri peluah ucapan sesi pegulungan. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Sri Roland Sagah Wee In, Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Datuk Sri Julahi, Menteri The Office Premier, Datuk Sri John Sikatayai dengan Menteri Pengangkut, Datuk Sri Lee Kim Sit. Kudung Dun Sarawak Pisilung Berpagi Anduti. Unit penyelamat dengan penguat kuasa UKPN Sarawak mengundah operasi Masuburan Semengdi Sewataya. Menteri The Office Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikatayai menang, Piberet Ops Bersepadu LPG Taruh Strok 2020 Taruh dengan Op LPG Indi Strok 2026 Dalawas. Sikatayai menang, Piberet Ops Bersepadu LPG Taruh Strok 2020 Taruh dengan Op LPG Indi Strok 2026 Dalawas. Operasi Prati dengan penguat kuasa premis

Lee Kim Sin menang, Company Bilon Sidia Pimpan Nubilon masuk Kuching ne Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta dengan Singapura. Nak pidaan de sesi pegulungan de Dewan Undangan Negeri, Andu Nyandun. Air Borneo irak peluas operasi secara berperingkat Minan Perkhidmatan Obligasi Awam, PSO dengan beroperasi jaji Company Bilon Perkhidmatan Puno. Tinan Kumengan Aga, Perintah Sarawak dengan Singapura negap agenda tenaga hijau rantau ASEAN. Ijo acara Irak Natur tinan nyambut Andu Pimayan yang dipertuan agong peringkat Sarawak. Sarawak kia sistem pengangkut hijau dengan minan sistem pintar. Ketia Aga Berupagi susun bedak Ratna Saimin masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senabidaya bedak Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Krimuhas. Pukul 6 tok pukul 6 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Jadi saya mencintai matinal lagu penghibur kita The Berupa Agiti Masu Harry S. Dren Mari Bigawai. Ini ada dua minggu lagi kita Ira Bigawai. Jadi selamat berpagi, nabalah kita ada baru muka radio The Jam T bersama dengan aku DJD, The Segment Makat Krimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai to pukul pre-e berpagi timati. Jadi di pukul 7.30 berpagi ti kita ira keping agah berpagi di menan senda bidaya bau jagoi. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya, gerak bersama.

pukul 7:30 pagi. Selamat pagi, Sibung Asa Demuti pun pun abar. Kerjasama Sarawak Singapura nogap agenda tenaga hijau serantau. Ju acara ayu ngatur beramah dua onu pengibaranak rasmi yang di-Pertuan Agong Takah Sarawak. Sarawak nogap sistem pengangkut hijau dua pinta. Selamat pagi bersama dua ku Filem Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. Kerajaan Sarawak 2 Singapura dan penyedia tenaga de dapat terbopi bau pikirian si jaka bersama dengan gorak ekonomi hijau de rantau Asia Tenggara. Premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang kerjasama IT pikirian VC berani Sarawak dengan jagin bateri ASEAN puno-puno pakai sumber tenaga de dapat terbopi bau. Iti dengan kakak Suni Onu de robih brosi sen seluruh rantau iti. Yenang VC ino ideha piniat sija sobab kerjasama serantau dapat ria sidia tenaga elektrik brosi motas bat negara. Ia sobatan niti dan pengusapa de sidang kemunca filantrofi Asia 2026 Onu Sumiah de Singapura. Ia sobegenang kerjasama ino dapat jagin sutua sen kerjasama serantau derobi turup dan sektor debau sebab sodo pihak sama-sama subar yang masang ekonomi hijau. Ia namanang rangka kerja komersial struktur dasar bayar asas teknikal sen kerja sama ino jurah oboh masang. Ju acara ayuh mobo nyusun berama dua onu pengibaranak rasmi yang di-Pertuan Agong Takah Sarawak 2026 de betong taja semengeni nek semempat onu beranum bau. Gapi Menteri Belia Sukan Dua Pimasang Urang Dagang, Dato' Jared Rentap Jabunang, acara ino ira betong kitchen pitangga Raja Kita khutbah khas dua majlis kesyukuran agama-agama boken. Ria oboh ngatur ga, yaino majlis kesyukuran, majlis nuok teh, bayar konser rakyat. Majlis nuok teh dan semempat unberan nuom, ria oboh suak ga da yang di-Pertua Negeri Tun Perhen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, bayar sewenah Tok Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sementara majlis kesyukuran agama-agama boken dan onu dia ino sakarya bertaja, da Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sementara ini 5,000 orang nyaa sakar yang nek ninga konsert rakyat dan semempat onubran nuom. Dato' Jared sobatan niti takar rakaman Krakar 2 Sarawak FM The RTM Kuching. Ni orang pelajar Institut Kemahiran Mara IKM medoi asengah selepas oboh aksiden de kilometer 22 orang Kota Semerahan Asa Jaya Ngumi Sumia. Nunaim pemangku Ketua Polis Watas Kota Semerahan DSP Barry William dan harde beraku kira pukul 4 Ngumi ino mangsa putra Iman Zul Hakim Abdullah 20 sawa de pakai motosikal bisa nyenang dan pimonu sok kampung endap odi ke Sebuyau si Bayu Brangar 2 lori de nek sok jawin. Mangsa kobus de tempat har, setegar kinaman bona de ba. De ba lori doi bragan oni-oni. Todang mangsa botet ke unit forensik, hospital ba Sarawak sen bedah siasat. Kes ubah niasat dari bos seksyen papru ni kerungan ni akta pengakut orang semeng perii moi puru ju. Kitubu dua abar. Report udung Dewan Undangan Negeri. 4 orang menteri memokat ngulung sina dan udung onu kenuam udung si bengasan penggal kerima Dewan Undangan Negeri dun Sarawak ke semeng perii onu sumia. Menteri inu ira Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi In, dua Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi. Dorang ada menteri ira Menteri Dua Pis Premier Dato' Sri John Sikitayai, dua menteri pengakut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Udung Dun Sarawak Obo Samung, pagi itih,
sen onu keju. Unit Pengeramat Dua Penguatkuasaan UKPN Sarawak menaik kudu-kudu operasi ayuh dan beran semengeni soa sumia. Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai nangiti modera op bersepadu LPG taruh 2025 dua op LPG ni 2026 de lawas. Rasan ino, operasi pemantauan dua penguatkuasaan premis perkhidmatan kredit komuniti fasa ni 2026 de Kuching bayar op blokas 2025 de Batu Belat Tanjung Bako. Yang namanang, UKPN pun kerjasama ke dua opis Menteri Dagang dan Negeri, dua kosar hidup, KPDN dan optiris bersepadu 4.0 dan batai aktiviti seludup dua salah guna barang de oboh ngawal. Dua kertas siasatan membuka melibat pinyalah berkait lesen lori tangki bayar jikan barang-barang dua mengawal de gudang de duit lesen dua toket barang dua berapas ialah RM242,000. Perintah Negeri Arab isu ngatur baubat borok berundi de negeri itu dapat rika sobah naik. Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai nang sungguh hari ini dari buat kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya, Perintah Negeri doi dia kangan-kangan tanam nuduk Perintah Persekutuan da doi bitangu. Iti murerah berunyeng pokat janji Malaysia dur sepengperi non pertaruh, MA non pertaruh, dari buat Majlis Tindakan Pelaksanaan Pokat Janji Malaysia sepengperi non pertaruh, MTP MA non pertaruh, dua pengurusi da Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Cadangan nama kerusi berundi de Sarawak, Arit Oboh, sobut dia iti, bituna dua moti negeri iti de ayuh, kiang rakyata de bitamah, bayar pinura ngin perkhidmatan de kuasan asuak negeri de biguna dan pingarun de dapat ngin punuak pinumpu. Pasku munuk, yang aku, tipuh ngan naik kerja perhati inuh dia nunak proses perlembagaan, bayar tipuh de bonotap da SPR. Ya sebab ini di takar ngulung sinah de Dewan Undangan Negeri Sarawak Onu Sumia. Unit Pengurusan Immigration Dua Buruh ILMU dua mehnai semengnuam sesi kemas kini industri de seluruh Sarawak pakai kerjasama Opis Tenaga Kerja Sarawak, Opis Immigration Malaysia Sarawak, Opis Kesihatan Sarawak, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso, bayar Rakan Strategik The Boken. Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai nang sijakai di obos sukong ke da pihak-pihak berkait selama soa 2024 nek adin. Takar ngulung sina yenang rakahina biniat ngan notap setiapnya dedang industri ogi sistem proses demroti atur de berpakai ngan nyimpi mudah pematuhan bayar penuh sistem pendekatan transformasi pekerja asing FWTA secara robis ngasi. Dan soal sumia, nuam program hitmat luar maupun naik de Sibu, Miwi Dua Bintulu. Taruh kapal peronda bau kelas beting, omu 40 meter saka tajuh operasi dan soal ini. Iti dengan nama pikungang operasi bayar pengijaga pengeramat de kawasan Laut Sarawak, de moradah naik rondaan de kawasan strategik. Dekoda beting patinggi ali. Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai nangiti ialah rakah deduai potpotet da Perintah Negeri dan noga pada atur pengamat maritim. Nirusuk pinamah pagu secara progresif dan pikungang agensi penguatkuasaan negeri. Kapal peronda bau hino saka obotajah da Premier soa iti. Ya sobat NIT takar ngulung sina de Dewan Undangan Negeri Onu Sumia. Ya namanang, adinti, pengawal pantai Sarawak Ogis mengdua aset rondaan dan naik operasi penyelamat dua penguatkuasaan di kawasan Laut Sarawak. Sektor pengakut negeri Kitubu Obonoga pengirusuk pemasang sistem pengakut hijau dua pinta. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin dan Koda Sena Makuang Loji Pengeluar Hidrogen Rebus dari buat projek sistem pengakut pasar Kuching KUTS.
ITS Sarawak Metro dapat peruah hidrogen odepah senoperasi transit aliran autonomi ART dua bas hidrogen. Sementara itu, yanang laluan merah KUTS seorang Tun Razak nak pending adin mau ngatur bau jadi struktur bitingkat. Dato' Sri Lee sobatan iti takar ngulung sina ngan ngarun Opis Menteri de Dewan Undangan Negeri Onu Sumia. Sementara itu iklan dokumen tender senlaluan hijau Saka Ribu Peruah dan suku kedua Sawa iti dua kerajaan naik riak taja dan suku keempat Sawa 2026. Siri Tarpuluan Berempat Ropas projek KUTS Fasa Ni memasang Tarpulmoi 0.2% sementara operasi pingsubah ART Saka taja tuben Sawa iti sorembus depo nek North Bank Stutong. Menteri Pengakut Dato' Sri Lee Kim Shin Nang Opis Menteri Riak Toban Bas Modern ke Sibu ngirusu projek perkhidmatan bas henti-henti di bawah di Sarawak SNSBS di jurah dan proses tender adinti. Sementara nuam orang pimonu di bawah sen perkhidmatan bas .my di Kuching reboh nama. Sen pengatur trafik, Berita Negeri jurah kakak takah sistem lapu trafik pakai sistem pintar di seluruh negeri. Nek tarpuru nombor 4 iti sodia, 100 pripuru sipang lapu trafik mabok kakak takah. Kuching, rekod kiang de kasen boga yeno pripromoi sipang, bitunak da miri, bintulu, 2,000. Rakai iti ngan ngimpi mudah sen pimonu muto, bayan notapnya ada pakai orang raya de Sarawak sekawat de selamat. Sementara ini perkhidmatan bas pintar miri merekod robis ni poin taru juta pinupang tak nampak taja damburan semeng Sawa 2024. Air Borneo biniat ria nyiwa taru biron Boeing biju taru ju moi 00NG ngsen pitaja perkhidmatan biron berjadual desi bengasa dan suku ketaru Sawa ini. Menteri Pengaku Dato' Sri Lee Kim Shin Nang, syarikat biron ini biniat ria ngatur pimonu so Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta dua Singapura. Rakai di ialah strategi Air Borneo dan sejaka nogap penyamung pimonu biron derantau ini. Ya sobat ini ti takar ngulung sina de Dewan Undangan Negeri Onu Sumia. Dan masa de sama, Air Borneo ria mupo-mupo piluas operasi ngirusuk perkhidmatan obligasi awam PSO dua jagin syarikat biron perkhidmatan puno. Iti ingat nama penyamung pimonu biron de osa pasar-pasar ayu bayar destinasi serantau rasa ingin pengalaman pimondo drobis komprehensif sen pinupang. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun pun. Kerjasama Sarawak Singapura nogap agenda tenaga hijau serantau. Ju acara ayuh ngatur Brahma 2 Onu pengibaran rasmi yang dipertuan Agong Takah Sarawak. Sarawak nogap sistem pingakut hijau dua pinta. Demutis jawabar YFM BDW Newsun dan Ratna Saimin dua penukar Kang Sinabau dan Josh Martin sen seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Wat ku tano nudum usia macam nama tina lagu penghibur kita masuk Mega Falls bunga kupu ada berupa gitu. Jadi selamat berpagi next semua pingga-ping YFM Bidaya dah berpagi ti si mention dah berpagi anda dua semua pria anda berang rima 2026. Jadi nyunggu bala kita ada jam ti masih ada jeran ira mohon kerja sama-sama kita gagit ya ada jeran bahas kaya ngira minam moto ataupun motosikal di mohon kerja. Mungkin ada lagi bala kita dan yang ada ramin mengupi-ngupi dah berupa gitu. Ini pun selamat mengundah ping kerja kita dah anduti. Ngarap semua nak berjalan dengan lancar. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita. Gaya andu dah mahpeluah pada Office Meteorology Malaysia. Dadak sumpri yang berarimah 2026. Jadi terus bersama dengan Media YFM Bidaya, gerak bersama.